0: dari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20. E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi target yang presiden buat E50 itu kapan sih Pak?
2: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya Pak.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam BIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan

0: aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
1: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
0: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bakhtiar, menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang. Itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
5: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun

0: ambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini,
2: Pro 1 KBR.

Pendengar, kerap terjadinya kebakaran pada musim panas atau musim kemarau seperti ini. Ada beberapa penyebabnya. Mungkin karena kelalaian manusia diantaranya. Misalnya dengan tidak memperhatikan kondisi api bekas bakaran sampah. Atau juga mungkin karena ada kesengajaan. Atau juga tindakan-tindakan yang lain. Misalnya membakar lahan dan lain-lain. Yang karena apinya tidak dijaga dengan baik. Dan akhirnya tidak dipadamkan. Sehingga bisa menjalar dan menyebabkan kebakaran ya. Nah, untuk kesempatan pagi ini pendengar, nanti ada dialog Kupang Menyapa di pukul 9 yang bicara soal kebakaran, tapi untuk saat ini Anda punya kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat atau tanggapan Anda. Kami buka di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Sejak dari pagi hari di RRI Pro 1 Kupang di Instagram pendengar, sudah ada polling yang bisa Anda ikuti. Untuk saat ini kesempatannya Anda bisa ikuti pendengar di 0380-825-444, di 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Instagram juga boleh ya, RRI Pro 1 Kupang. Menurut Anda pendengar, apakah kebakaran ini perlu diwaspadai di rumah, adalah yang paling mana yang paling tinggi untuk diwaspadai ya? Apakah instalasi listrik atau pemicu api bekas bakar sampah atau areal dapur yang perlu Anda waspadai? Pendapatnya yang bergabung pagi hari ini rata-rata di tiga pendapat pertama atau tiga opsi pertama, yaitu instalasi listrik 33%, pemicu api bekas bakar sampah. Itu yang menanggapi ada 33% dan area dapur 33%. Jadi sebenarnya tiga area ini sama-sama ya. Jadi menurut Anda yang paling tinggi yang mana nih? Yang harus menjadi perhatian ketika musim kemarau seperti ini. Untuk menghindari kebakaran, apa yang perlu Anda waspadai di rumah? Apakah instalasi listriknya kah? Atau pemicu api bekas bakar sampahnya kah? Atau area dapur? Atau tidak ada karena di tempat Anda semua aman, bisa dijaga begitu ya. Termasuk mungkin Anda siapkan kamera CCTV atau alarm tertentu yang ketika ada kebakaran, alarm itu bisa berbunyi sehingga menghindarkan Anda dan keluarga dari kebakaran. Kalau tidak, mana yang paling penting untuk menjadi perhatian Anda atau paling tidak menjadi kekhawatiran Anda? Soal instalasi listriknya kah? Atau pemicu api bekas bakar kah? Atau area dapur? Silakan ikut berpartisipasi sampai jam 9 pagi saat dialog kita untuk pagi hari ini.

0: Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar memasuki musim kemarau ini, pemerintah kelurahan termasuk di dalamnya kelurahan OTT di Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, mengimbau untuk seluruh masyarakatnya memastikan keamanan rumah sebelum bepergian atau berangkat kerja. Nah, sebelum berangkat kerja atau bepergian diminta untuk memperhatikan terutama di area dapur begitu ya, atau mungkin alat-alat listrik ya yang menggunakan listrik ini perlu diwaspadai atau diantisipasi sebelumnya supaya memudahkan untuk pengontrolan masalah kebakaran. Dan untuk informasi selengkapnya kita simak kembali laporan dari Aris Lake yang menyebutkan bahwa pemerintah Kelurahan OTT Kecamatan Oibobo mengimbau seluruh masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum bepergian atau berangkat kerja.
1: Lurah OTT Beni Mudai menyampaikan himbauan tersebut disampaikan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warganya. Menurut Beni, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Beni menegaskan kepada setiap warga untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah warga.
2: Informasi yang kami sampaikan kepada warga melalui RT/RW itu bahwa ketika keluar rumah atau rumah itu kosong, maka segala aktivitas atau listrik di dalam itu, listrik dan kompor itu harus benar-benar steril atau mati. Karena kita tidak tahu bahwa jangan sampai kompor atau listrik masih tercolok atau terhidup sehingga mungkin itu yang menyebabkan, apalagi dengan keadaan angin dan sebagainya.
1: Lebih lanjut, Beni berharap adanya sinergi antara RT, RW, serta seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketika terjadi persoalan, bisa segera teratasi, sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kupang pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi pendapat pagi hari ini terkait dengan area di rumah Anda. Untuk menghindari kebakaran, apa yang menurut Anda perlu untuk diwaspadai? Apakah instalasi listrik atau perhatian Anda pada pemicu api bekas kebakaran, bekas bakaran sampah, atau juga area dapur, atau menurut Anda tidak ada atau semuanya aman? Boleh di 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440, dan juga boleh di Instagram.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setkab terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, isi imbauan Setkab mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Dengan demikian, informasi tentang unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi adalah informasi hoax. Dan informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sejak dari pagi hari Anda sudah bersama kami dan juga sudah terlibat untuk bisa ikutan polling pagi hari ini terkait dengan kebakaran. Dan tadi Anda juga sempat menyampaikan untuk menghindari kebakaran, apa yang perlu diwaspadai di rumah. Ada beberapa pilihan di antaranya instalasi listrik, pemicu api bekas bakar sampah, dan juga area dapur. Dan di antaranya ada 33% yang menjawab instalasi listrik, 33% yang menjawab pemicu api bekas bakar sampah, dan area dapur. Untuk hasil dari polling ini nanti kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber kita di Dialog Kupang Menyapa pagi hari ini. Bercermin dari kondisi kita di lapangan pendengar, terutama belum lama ini terjadi kebakaran di satu lokasi yang padat, dan ini tentu menjadi perhatian dan juga awasan dari kita bersama. Kita tahu bersama pendengar bahwa kebakaran di daerah Kuan Yin ini menjadi pengingat bahwa risiko kebakaran itu bisa muncul kapan saja, terlebih ketika Kota Kupang memasuki periode cuaca saat ini. Dan kondisi lingkungan yang kering, aktivitas masyarakat sampai ke penggunaan listrik di rumah maupun di tempat usaha menjadi sejumlah hal yang penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama. Pagi ini kita akan membahas kesiapsiagaan kita menghadapi musim panas dan juga potensi risiko kebakaran bersama dengan narasumber-narasumber yang akan berbagi pagi hari ini. Hadir bersama kita Prakirawan Iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT dari BMKG, Pak Muhammad Indra. Selamat pagi Pak Indra.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ya, terima kasih berbagi waktu. Lalu kemudian Pak Imade Dedikte Satriadi, Manager PLN ULP Kupang. Selamat pagi Pak.
2: Pagi ya.
0: Terima kasih Pak Made untuk berbagi waktu. Dan ada Pak Kabid Pencegahan dan juga Peningkatan Kapasitas SDM dari Damkar Kota Kupang, Pak Fritz Ako JSE. Selamat pagi Pak Fritz.
3: Selamat pagi Pak Sunyi. Ya,
0: terima kasih untuk berbagi waktu Bapak-bapak. Kita bicara sesuatu yang sebenarnya ada kaitan sekali dan baru saja terjadi kebakaran di daerah Kuan Yin. Bagaimana kesiapsiagaan Kupang untuk menghadapi musim panas dan risiko kebakaran. Kami undang Anda pendengar nanti untuk bisa berpartisipasi di paruh pertama untuk kebersamaan kita, atau setengah jam setelah setengah jam pertama Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811 3820 9440, atau juga turut mengikuti polling kita terkait dengan menghindari kebakaran, apa yang menurut Anda perlu untuk diwaspadai. Saya mau ke Pak Indra terlebih dahulu untuk bisa berbagi dengan kita. Kayaknya kita perlu untuk paham terlebih dahulu Pak Indra terkait dengan bagaimana sebenarnya gambaran kondisi cuaca, atau lebih tepatnya kondisi iklim ya, di Nusa Tenggara Timur, karena memang yang mengurus cuaca adalah berbeda lagi ya Pak ya, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dalam beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak.
1: Oke, baik. Selamat pagi. Kami dari BMKG selalu memberi informasi terkait kondisi iklim atau cuaca dan cuaca terkini. Nah, untuk saat ini memang kita berada pada puncak musim kemarau, di mana puncak musim kemarau itu terjadi di sekitar Agustus hingga September. Yeah. Nah, selain itu ketika kita sudah berada di puncak musim kemarau, kita juga selalu memantau kondisi atmosfer. Nah, kondisi atmosfer saat ini memang saat ini Indonesia khususnya itu kita sedang berada di puncak El Nino.
0: Iya.
1: Nah, El Nino itu apa? El Nino itu adalah fenomena global yang dimana ketika terjadi itu tentunya membuat daerah yang dilaluinya itu mengalami kekurangan hujan, atau betul-betul mengurangi tingkat intensitas hujan yang terjadi. Jadi saat ini kita sudah berada di puncak kemarau, dan lalu juga terjadi El Nino, dan saat ini juga prediksi kita untuk 3 bulan ke depan itu juga curah hujannya berada di sekitar 0 sampai 50 mm, artinya itu memang tidak ada hujan gitu. Yeah. Nah, kami juga memantau untuk monitoring hari tanpa hujan. Jadi kita melihat beberapa hari ke belakang itu tidak terjadi hujan. Nah, di situ juga kita juga mendapatkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya mengalami kategori hujan yang sangat ekstrim, artinya lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan. Yeah. Selain itu juga dari peringatan dini kekeringan meteorologis, juga kita melihat bahwa artinya peringatan dini kekeringan meteorologis itu adalah peringatan dini yang tidak kita melihat dari sisi hujannya meteorologisnya. Nah, di situ juga kita melihat bahwa sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama ada beberapa wilayah

0: Kota Kupang yang memang sudah mengalami kategori awas. Artinya indikatornya itu sudah dari hijau tidak ada peringatan, orange itu kita memperingati bahwa itu waspada, dan kuning waspada, orange siaga, dan merah itu udah awas itu. Nah, sebagian besar Kota Kupang itu sudah mengalami kategori awas. Mungkin saya bisa sebutkan.
1: Boleh, boleh Pak, ya, supaya bisa.
0: Kota Kupang itu terutama di yang kategori siaga itu Kelapa Lima, dan awas itu sudah di Alak, Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Ebobo. Mungkin sebentar itu yang dari kita pantau di kondisi atmosfer iklim.
1: Terima kasih. Alak, Kota Lama,
0: Kota Raja,
1: dan Ebobo.
0: Maulava
1: dan Ebobo. Lumayan ini beberapa
0: itu
1: kecamatan
0: mengalami kategori awas. Yang artinya kategori kita perlu menindaklanjuti bersama.
1: Iya. Pak Indra, ini kalau misalnya puncak musim kemarau tanpa adanya El Nino dan puncak musim kemarau ditambah lagi dengan El Nino, mungkin ada bahaya-bahaya tertentu yang muncul begitu, yang mungkin menjadi awasan dari kita, perlu kita waspadai. Kalau puncak musim kemarau saja mungkin kita bisa tahu bahwa ini juga sudah cukup membuat kita perlu awas, tetapi ditambah lagi dengan El Nino. Silakan Pak Indra.
0: Ya, jadi pertama kalau kita lihat dari situ itu tentunya ketika puncak musim kemarau ditambah dengan El Nino, itu juga tentunya akan membuat kita yang tadinya NTT-nya kekurangan hujan, makin kekurangan hujan lagi. Itu kalau kita lihat dari sisi hujannya. Dan ini pun sekaligus kami menyampaikan bahwa BMKG dan beberapa lembaga institusi dunia memprediksi bahwa El Nino akan terjadi hingga awal tahun. Nah, terkait dengan itu ketiga, ketika kelembaban udara dan suhu udaranya tentunya ketika tidak ada hujan, El Nino pun terjadi. Jadi kelembaban udaranya pun juga rendah, habis itu juga suhu udara makin tinggi tentunya dari, dan yang berikut kecepatan angin juga. Angin juga makin kencang, jadi tentunya itu adalah hal-hal yang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi salah satunya itu kebakaran kayak gitu, seperti itu.
1: Iya, kecepatan angin diantaranya menjadi pemicu untuk
0: salah satunya.
1: Salah satunya. Terima kasih Pak Indra. Saya beralih ke Pak Frit. Pak Frit, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak soal penanganan kemarin di daerah Kuadino itu seperti apa Pak? Apakah memang salah satu diantaranya adalah misalnya mungkin termasuk di dalamnya penyebab kondisi di daerah Kuadino kemarin kejadiannya itu Pak? Silakan Pak.
2: Iya baik. Terima kasih Pak Sony. Jadi baik, kejadian kebakaran yang terjadi di kompleks Perman Asrama Tentara Kuanino kemarin itu adalah bahwa memang ya terjadi karena analisa itu adalah korsleting ya.
1: Korsleting
2: penyebab utamanya itu, sehingga ya memang masalah korsleting atau arus pendek ini masih menjadi faktor yang secara nasional masih tinggi sekali ya untuk arus pendek ini, sehingga tentu menjadi perhatian seluruh warga masyarakat untuk waspada dan terus berhati-hati karena apalagi kondisi bangunan rumah kita kalau sudah di atas 5 tahun dan itu perlu ada pemeriksaan berkala, reinstalasi, lihat kembali ya. Kabel-kabel listrik kita mungkin ya sudah terpapar panas hujan ya, sehingga perlu dilihat kembali karena ini potensi, tambah dengan musim panas, angin dan sebagainya ini sebagai pemicu, sehingga faktor kesiapsiagaan itu dalam hal itu ya tadi kesiapan kita masyarakat itu perlu menjadi perhatian melihat kondisi itu, jangan sampai kita lalai ya. Karena mungkin misalnya sering terjadi korsleting di rumah kita, tapi kita anggap biasa-biasa, tidak lapor ke PLN misalkan. Ini juga akhirnya bisa jadi dampak atau terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian besar, bahkan harta, bukan harta saja, tapi bisa saja nyawa dan sebagainya. Dan di Kuanino itu kemarin memang kami penanganan hampir 2 jam lebih ya. Yaitu dari pukul kami dapat informasi 21.43, kemudian kami tiba itu 8 menit kemudian, yaitu dengan penanganan itu pada pukul 21.51. Ya, tentu pada umumnya ketika terjadi kebakaran rumah ini memang kami belum bisa bertindak cepat. Karena kalau respon cepat, tindakan kami di lapangan ya pasti kami butuh juga kolaborasi, interaksi dengan PLN untuk putuskan arus listrik dulu di gardu terdekat sehingga kami bisa lebih efektif. Karena faktor utama kami di lapangan adalah keselamatan itu menjadi prioritas, sehingga butuh kolaborasi itu, sehingga Tetap kami secara respon, kami tetap ada aduan, kami ke lapangan untuk melakukan penanganan.
1: Yeah.
2: Nah, memang yang kami lihat bahwa terjadinya kebakaran di Asten ini adalah hal, ada tiga hal penting. Yang pertama itu tadi saya katakan bahwa respon cepat itu penting, bukan hanya kami dari pemadam tapi dari masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi dalam hal ini bagaimana masyarakat ketika ada tanda kebakaran dia cepat menginformasikan kepada kami sehingga kami juga cepat ke lapangan.
1: Yeah.
2: Kemudian kolaborasi, saya lihat kolaborasi lintas sektor ini sangat baik sekali. Jadi bukan hanya kami pemadam saja yang bertindak, tapi juga ada dari TNI Polri membantu. Saya pikir ini baik sekali sehingga dengan keterbatasan kami secara sumber daya maupun secara prasarana, tapi didukung lagi oleh lintas sektor ini, maka semua bisa berjalan dengan baik.
1: Pak Frits, sebagai edukasi bagi kita pagi hari ini, mungkin Pak Frits bisa berbagi dengan kita terkait dengan api itu ya Pak. Api itu kalau dia cepat menyebar itu dalam kondisi seperti apa? Pada saat misalnya letupan pertama setelah misalnya korsleting terjadi, penyebarannya itu apakah juga termasuk dipicu oleh mungkin diantaranya juga cuaca begitu, berpengaruh angin atau mungkin ya yang lain-lain? Silakan Pak.
2: Baik, jadi memang tadi yang saya sebutkan bahwa memang faktor penyebab korsleting ini yaitu tadi bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada sehingga kami selalu menghimbau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tadi saya bilang pemeriksaan reinstalasi kabel-kabel kita dengan usia sudah di atas 5 tahun ini juga perlu karena terpapar panas. Kemudian bisa saja mungkin isolatornya juga sudah terbuka misalkan, ya tambah dengan angin dan sebagainya, ya bisa terjadi potensi di situ. Sehingga inilah yang kami selalu ingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kondisi ini.
1: Ya, walaupun memang kebakaran itu bisa terjadi kapan saja, termasuk misalnya pada saat musim hujan bisa saja terjadi Pak, tapi sebenarnya peluang untuk lebih cepat menyebarnya apakah memang pada musim seperti ini lebih cepat menyebar gitu ya Pak ya?
2: Iya, lebih cepat. Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Frits. Saya beralih ke Pak Made. Pak Made mungkin bisa berbagi dengan kita. Pak Made, tadi sempat disebutkan memang koordinasi dengan PLN juga dilaksanakan dengan baik. Dan juga Pak Frits sempat menyebutkan bahwa misalnya instalasi listrik kita kalau 5 tahun ya harus mendapat perhatian. Nah, seberapa besar instalasi itu berpengaruh terhadap sesuatu misalnya sebagai faktor pemicu kebakaran gitu? Seberapa besar pengaruh instalasi itu sebagai pemicu kebakaran, Pak?
3: Ya. Baik, Pak Sony dan para pendengar, jadi untuk instalasi memang sebagai salah satu risiko ya atau sumber dari terjadinya kebakaran ini. Dan kita juga sering menghimbau masyarakat untuk lebih care atau lebih perhatian dengan instalasi-instalasi listrik yang ada di rumah. Memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Fri tadi, itu betul sekali Pak. Jadi instalasi ini kalau sudah tidak aman atau tidak standar, mungkin sudah usia, nah itu berpotensinya untuk dia terjadi short atau korslet itu sangat tinggi. Dan beberapa penyebabnya itu seperti beban yang berlebih, kemudian kualitas kabelnya juga yang tidak standar. Misalnya kabelnya itu kecil, sedangkan beban yang digunakan itu besar. Nah itu sangat memicu panas berlebih. Dan juga colokan tadi atau terminal yang bertumpuk, nah itu sangat mempengaruhi terhadap potensi korupsi tersebut. Nah gitu Pak, itu instalasi seperti itu.
1: Pak Made, apakah memang setiap rumah itu perlu untuk memikirkan begitu bahwa dalam 5 tahun, setiap 5 tahun itu perlu ada pemeriksaan, ada perlu ada perbaikan-perbaikan di dalamnya, dan apakah juga memang ini harus dilayani oleh profesional, misalnya oleh petugas dari PLN, Pak?
3: Oke, baik, Mas Doni. Jadi untuk instalasi ini memang wewenangnya itu full di pelanggan. Kalau kami di PLN sendiri itu hanya sampai meteran listrik. Jadi kami sudah memastikan jaringan kami sampai ke meteran pelanggan itu sudah aman. Nah, untuk ke dalamnya ini memang full itu
4: tanggung jawab dari pelanggan dan wewenang dari pelanggan. Nah, kalau kami sering menghimbau juga untuk masyarakat, kalau sudah rasa mungkin umur udah 5 tahun atau lebih belum pernah dicek, itu silahkan dicek, hubungi tenaga profesional instalasi yang memang dulu digunakan atau untuk memasang di rumah, itu juga bisa dihubungi kembali, atau mungkin dicari mungkin di sekitar kota Kupang, itu saya rasa banyak yang bisa memperbaiki instalasi atau mengecek seperti itu sih, Pak.
1: Jadi tidak selamanya PLN bukan tanggung jawab PLN, bukan untuk mengurus sampai ke instalasi gitu ya, Pak ya.
4: Iya, jadi memang kami sampai meterannya saja, Bapak. Sampai meteran. Nah, itu juga kami juga sering menghimbau ke masyarakat terkait dengan penggunaan listrik ini, jangan sampai ada penggunaan listrik yang ilegal gitu, atau istilahnya tanpa melalui meter kami ataupun itu di luar yang seharusnya gitu. Nah, itu juga potensinya tinggi sekali terkait dengan, dulu pernah juga kejadian seperti itu. Jadi ada oknum gitu, misalnya masyarakat yang mengambil, menyadap istilahnya listriknya. Nah, itu tidak aman dan sehingga bukan percikan-percikan api, dan itu juga berpotensi menjadi kebakaran gitu.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Made. Saya beralih kembali ke Pak Indra, perakirawan iklim dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT. Pak, kita juga biasanya mendapat informasi tentang daerah-daerah yang di peta itu kita lihat, misalnya di setiap kabupaten itu tandanya merah, dan ada orang yang menyebutkan bahwa mungkin ini menjadi tempat di mana api akan muncul dengan sendirinya, misalnya dari tempat tanda-tanda merah ini, Pak. Apakah memang begitu ataukah ini hanya semacam tanda awal seperti yang tadi Pak Indra sebut setiap kali kita melihat apa yang dikeluarkan oleh BMKG? Silakan, Pak.
0: Oke, baik. Jadi di BMKG itu memang kita selalu menyajikan informasi berupa peta spasial agar mudah dipahami oleh masyarakat. Yeah. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kita juga kita juga punya beberapa informasi. Jadi kayak misalkan tadi kita bilang bahwa beberapa wilayah dengan indikasi yang sudah warna merah itu kategori awas, dan kita juga punya informasi titik api atau hotspot. Yeah. Jadi itu juga dikeluarkan oleh teman-teman di meteorologi. Uh-huh. Nah, itu jadi diupdate juga tuh titik apinya. Jadi ada potensi titik api. Jadi artinya memang ada wilayah yang memang ini rawan nih ketika udah muncul hotspot atau titik apinya. Jadi tentunya dengan kita melihat dari informasi titik api dan dengan wilayah yang sudah kering, ditambah dengan saat ini puncak musim kemarau dan angin yang kencang, angin timurannya lagi kencang, monsoon Australia lagi aktif. Jadi tentunya itu sudah sangat berpotensi sekali untuk sedikit aja pemicu pasti akan terjadi entah itu kebakaran dan lain sebagainya, Pak.
1: Iya, Pak Indra, ini Agustus sampai September misalnya sebagai puncak musim kemarau, itu artinya bahwa memang puncaknya di sini, tetapi kewaspadaan kita harus tetap setelah puncak ini, misalnya setelah bulan September masuk ke Oktober, masuk ke November, itu juga harus menjadi perhatian kita. Dan bagaimana sebenarnya informasi yang kita bisa dapatkan dari klimatologi terkait dengan ini, apakah setelah puncak ini ada hal-hal tertentu yang harus menjadi perhatian kita ketika membaca atau mengetahui informasi dari klimatologi?
0: Nah, tentunya masyarakat tentunya harus selalu update informasi dari BMKG itu sendiri. Jadi misalkan setelah puncak kemarau Agustus September ini, dan kita juga sudah memberitahukan bahwa ke masyarakat bahwa El Nino ini akan terjadi sampai awal tahun. Yeah. Jadi tentunya setelah puncak ini nih, ketika El Nino terjadi ini, apa yang perlu kita tindak lanjuti nih bersama dengan stakeholder atau masyarakat bersama? Karena apa? Karena tentunya musim hujan pasti akan mundur. Yeah. Nah, tentunya musim hujan akan mundur karena El Nino terjadi sampai di awal tahun, jadi musim hujan akan mundur. Nah, ini setelah kita bersama-sama aware terhadap puncak ini, lalu kita bersama-sama juga nih mikir nih, setelah puncak ini El Nino bakal masih sampai akhir tahun dan musim hujan juga mundur. Nah, itu apa perlu kita lakukan tuh? Yeah. Terutama mungkin biasanya kan masyarakat atau terutama petani, Bapak Ibu tuh sudah menyiapkan lahan. Di saat mereka menyiapkan lahan, tapi ternyata musim hujan ini mundur nih. Nah, itu perlu kita sama-sama untuk memikirkan seperti itu.
1: Update-nya memang harus kita sebagai masyarakat tetap perhatikan begitu ya,
0: selalu,
1: Pak. Klimatologi selalu mempersiapkannya secara update. Terima kasih Pak Indra. Saya beralih ke Pak Frit. Kabid Pencegahan dan juga Peningkatan Kapasitas SDM. Pak, tadi kita sudah mendengar beberapa hal yang kemudian menjadi risiko kebakaran di Kota Kupang. Tapi Pak Frit mungkin lebih bisa berbagi dengan kita, selain tadi misalnya kita harus memperhatikan ada kaitannya dengan listrik, ada kaitannya dengan PLN, instalasi di rumah kita. Ada risiko-risiko kebakaran lain yang harus kita perhatikan, atau potensi-potensi kebakaran lain di Kota Kupang yang harus kita perhatikan dan menjadi catatan bagi kita, sekaligus mengedukasi kita apa yang harus kita perhatikan. Karena memang kalau kita tidak hati-hati itu bisa jadi korban banyak hal, termasuk mungkin di dalamnya nyawa. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi memang potensi kebakaran ini bisa disebabkan oleh hal-hal lain ya. Yang pertama yang tadi kita sebut itu ada faktor alam ya, karena kondisi cuaca panas kering ya, kami sebut biasa disebut dengan nyala merta atau penyalaan sendiri. Itu bisa itu di lahan yang terjadi ini, di lahan-lahan kering, lahan kosong yang ditumbuhi semak dan rumput kering, yang mana berkontribusi saat ini juga masih tinggi ya di Kota Kupang. Yaitu sampai dengan sekarang itu ada 126 kejadian. Ini lahan ini mendominasi. Ya, jadi ini ada, saya pikir ini kebiasaan ya, kebiasaan perilaku kita. Sekarang itu kita harus lihat ya, kebiasaan membakar di musim panas dan angin seperti ini. Tapi kita sudah himbau, tapi juga masih ada perilaku-perilaku dari sebagai masyarakat yang masih melakukan seperti itu, membakar sampah karena mungkin di lingkungan rumahnya aksesnya atau mobilitasnya terbatas sehingga dia bakar di dalam sekitarnya situ, tapi tidak diawasi sehingga ini akhirnya terjadi kebakaran. Sehingga kami selalu ingatkan bahwa mungkin kita manfaatkan ya bank-bank sampah yang sudah ada di lingkungan kelurahan itu, ya kita kumpul dan lebih baik kita bawa ke bank sampah yang ada, jangan kita bakar apalagi di situasi angin seperti ini. Itu upaya pencegahannya. Kemudian tadi juga pagi saya lewat dari rumah ke kantor itu, ya ini saya bilang tadi perilaku ya, ada tiang listrik tapi ditumpuk sampah dekat tiang listrik lantas dibakar di situ. Nah, saya masih lihat, saya masih aduh ini seperti apa ini, kalau sikap kita seperti ini kita tidak lihat potensinya di situ, bahaya itu, karena ada tiang listrik dengan kabel sementara ada tumpuk kotoran lantas dibakar dekat situ. Nah ini kan itu saya bilang kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita rubah saat ini ya, supaya jangan sampai terjadi. Karena kalau sudah terjadi ini dampaknya kan luas. Nah, istilahnya kami ya, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Nah, itu maksudnya di situ. Sehingga perilaku-perilaku kita inilah sepertinya yang harus kita peka terhadap sekitar kita. Jangan sampai kita sudah tahu dengan kondisi cuaca panas atau seperti ini, kita juga masih membiasakan diri untuk membakar sampah dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih Pak Frit. Pak Frit, tadi Pak Frit sudah menyebutkan beberapa, diantaranya adalah lahan, kemudian membakar sampah, listrik. Di antara hal-hal ini, apakah kemudian kebakaran-kebakaran yang sering terjadi itu karena faktor manusianya begitu Pak? Atau karena ya kita sebut, tadi kita bahas tentang kondisi alam, kondisi cuaca dan lain-lain sebagainya. Lebih banyak kemana Pak?
2: Ya, ini faktor kelalaian kita sebenarnya. Karena tadi lahan kering, rumput ini, karena mungkin dia mau membuka lahan dan sebagainya untuk persiapan tanam dan sebagainya ya, tapi itu sudah dia membakar dan sebagainya ya, sehingga tidak memikirkan dampak di sekitarnya, apalagi di kawasan-kawasan yang padat pemukiman dan sebagainya. Ini kan sangat berbahaya sekali. Ini yang perlu menjadi perhatian.
1: Baik, terima kasih Pak Frit. Saya ke Pak Made Didik Satriadi, Manajer PLN dari ULP Kupang. Pak, mungkin sebagai edukasi bagi kita bersama pagi hari ini, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui Pak bahwa instalasi listrik di rumah kita itu memang tidak aman begitu? Apa ciri-cirinya kita bisa tahu bahwa instalasi di rumah kita tidak aman?
4: Ya, baik. Nah, jadi kalau untuk mengecek ya Pak Sony ya, memang instalasi ini kalau sudah tidak aman atau tidak berpotensi bahaya itu dia sudah menunjukkan gejala-gejala biasanya.
2: Yeah.
4: Memang contohnya itu kayak mulai ada dicolokan itu mulai ada api-api seperti itu saat kita melepas atau menyolok sesuatu, terus juga saat kita menggunakan listrik tiba-tiba MCB instalasinya itu tiba-tiba ini trip juga itu. Nah, itu juga bisa menunjukkan gejala kalau memang instalasinya itu ada permasalahan. Nah, itu juga harus segera dicek itu, Pak. Harus segera dicek apanya nih yang memang menyebabkan kejadian seperti itu. Nah, kalau sudah kita ketemu, oh ini harus segera diganti, nah itu harus segera dilakukan penggantian. Jadi memang lebih baik kita cegah dulu nih daripada nanti sudah kejadian. Jadinya itu, kita perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk memeriksa instalasi di rumah itu seperti apa.
1: Pas kita colok dan kita lepas dan dalam kondisi nyala, itu menjadi awasan bagi kita. Tapi ada tidak, Pak, perilaku-perilaku dalam hal ini kesalahan dari pengguna listrik yang masih sering PLN temukan yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan kebakaran, Pak?
4: Ya, itu masih ada sih, masih ada, Pak. Ya. Jadi selain dari di instalasi sendiri, kalau walaupun itu memang tanggung jawab dari pelanggan sendiri, tapi tetap juga pelanggan juga harus menyadari kalau ini tidak digunakan dengan baik, tentu akan menimbulkan potensi-potensi bahaya. Yeah. Nah, yang sering kami juga temui itu terkait dengan pembesaran daya yang ilegal, yang tidak tanpa pengetahuan kami, Bapak. Jadi misalnya di rumah tersebut dayanya 900 gitu ya. Tumpin di, pelanggan ada nambah TV kah atau kulkas sehingga daya kurang. Nah, itu karena mungkin tahu sedikit tentang listrik, jadi diutak-atik sendiri di meterannya, kemudian dibuat disambung langsung, kabel kita dipaku, kemudian ditarik kabel sendiri. Nah, itu lumayan kita temui di sekitar kami. Jadi itu juga sangat berpotensi terhadap kebakaran ini sih, Pak. Jadi itu kita himbau kepada masyarakat, kalau memang dirasa daya kurang, itu tinggal info ke kami untuk mengajukan permohonan tambah daya. Jangan sampai kita melakukan sendiri, apalagi sampai melanggar ketentuan yang memang sudah kami tetapkan. Karena semua peralatan kami itu sudah standar, jadi kalau itu diutak-atik, nah itu sangat berbahaya. Gitu sih, Bapak.
1: Biasanya yang tahu sedikit itu yang berakibat fatal gitu ya, Pak Made.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Made, Manajer PLN ULP Kupang. Pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi pagi hari ini di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Pak Made, Pak Indra, dan juga Pak Fritz, ini ada pendengar, ada masyarakat yang sempat berpendapat terhadap apa yang sebenarnya mereka bisa lakukan untuk mengantisipasi kebakaran yang sudah kami ambil sebelumnya.
5: Ini dengan Bapak Jumadi Soleman yang berada di Kelurahan Kelapa 5, RT 6, RW 3. Ya, kalau persiapan Bapak itu kemungkinan kita waspada dan kita harus istilah antisipasi lah dengan kebakaran itu. Jadi kita sudah apabila ada satu kebakaran kita harus memadamkan api. Menyaksikan penyiraman pakai air ya begitu.
6: Kami nama Joshua Sentaful di BT dari BTN. Menurut beta untuk kejadian yang sekarang yang lagi marak-maraknya untuk yang bilang kebakaran di hutan, kalau menurut beta sendiri yang di daerah BTN mungkin warga sekitar belum terlalu paham dengan dampak besarnya ini begitu. Yang sempat baru-baru terjadinya kebakaran itu salah satunya mungkin pembuangan sampah yang sembarangan sehingga anak-anak kecil yang tidak sengaja mungkin membakar api gitu, itu bisa menyebabkan gitu. Baru-baru kan sempat terjadi BTN.
7: Saya Kenzo, saya dari Nemata, Penfui. Tanggapan saya tentang kebakaran yang sudah cukup sering terjadi di Kota Kupang sendiri untuk dalam beberapa waktu ini, beberapa kali terjadi. Itu menurut saya ada tiga hal yang paling penting. Satu, kesadaran diri sendiri, kesadaran sebagai masyarakat, dan kesadaran dari pemerintah. Satu, kesadaran dari diri sendiri, contohnya kita tahu situasi sedang panas-panas seperti sekarang musim kemarau. Ya, kita bisa mengerti lah kalau misalnya kayak bagi kita yang merokok, taulah tempatnya. Jangan buang puntung sembarangan. Kita buang puntung, salah lalu kita buangnya mungkin ke arah rumput yang kering atau ketumpukan sampah, pasti dengan sendirinya itu bisa jadi titik api yang menyebar jadi besar.
8: Kewaspadaannya begini, kesiapannya begini. Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang duduk bakar. Baik duduk lihat sampai api padam, kalau dia duduk lihat, dia kebetulan ada masak di masa dalam ini barang, ini kan menyala terus nih. Angin datang, tiupin barang. Jadi mitigasi atau antisipasi atau kita punya langkah-langkah itu, jangan biasakan diri untuk sampah pun pakai bakar, tidak boleh juga. Mau di perumahan atau di luar perumahan, sampah itu, kalau sampah daun-daun itu jadikan sebagai pupuk. Taruh tuh, tampung saja situ, nanti taruh tanah sedikit, siram sedikit, lombok masuk, dia sudah jadi itu. Taruh tomat, dia sudah jadi itu. Di tempat polybag kecil tuh, sudah jadi itu. Sampah ini kan dia berubah jadi kompos, jadi pupuk, pupuk kompos.
9: Kupang pagi ini.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita sudah dengar bersama pernyataan dari masyarakat. Ternyata memang juga ada warga yang kita sendiri sadar bahwa ada bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar kita. Tapi memang ini kita harus gerak bersama-sama untuk bisa mengatasi kebakaran. Kadang-kadang kita menyebut kebakaran itu sebagai bencana begitu ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh diantaranya adalah Pak Fritz juga menyampaikan bahwa kecerobohan kita kadang-kadang juga menjadi pemicu dari terjadinya kebakaran. Anda bisa berpartisipasi pendengar, kami buka line telepon di 0380825444 dan 0380843112, boleh di 0811382094440. Saya kembali ke Pak Muhammad Indra, prakirawan iklim dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT dari BMKG, untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Indra, kalau BMKG sendiri memantau dan kasih informasi-informasi cuaca terkait dengan kondisi cuaca kita, bagaimana pemantauan dan bagaimana pemberian informasi supaya kemudian kita juga tetap melihat bahwa ini kondisi-kondisi di mana risiko kebakaran harus kita waspadai. Silakan Pak.
0: Ya baik, jadi tentunya BMKG selalu mengupdate informasi baik itu cuaca ataupun iklim. Nah misalkan kalau cuaca itu selalu diupdate setiap 1 jam atau 1/2 jam ketika ada hal yang perlu diupdate secara segera. Nah itu biasanya kami selalu mengupdate-nya tuh di platform sosial media. Tentunya mungkin secara keseluruhan masyarakat bisa melihat kalau itu di info BMKG. Tapi ketika sudah di daerah, masyarakat bisa aja melihat di fanpage atau halamannya Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur ketika ingin mengetahui tentang iklim di Nusa Tenggara Timur, atau bisa melihat juga di Stasiun Meteorologi Altari di sosial medianya itu terkait dengan cuaca jangka pendek seperti, dan juga tentang terkait gempa dan tsunami juga bisa mengupdate informasi di stasiun geofisika. Nah itu, selain itu juga kami tentunya selalu mengupdate informasi dari beberapa saluran seperti WhatsApp group atau beberapa stakeholder yang sudah ada dalamnya. Nah itu kita selalu mengupdate gitu. Nah selain itu juga memang kami juga sedikit mengapresiasi ke masyarakat, karena memang ada beberapa masyarakat yang memang kayak tadi di siaran kita dengar tuh sudah ada yang mulai aware nih, oh ketika musim kemarau nih apa nih yang kita tidak boleh lakukan gitu. Artinya memang sudah ada yang beradaptasi atau mitigasi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BMKG itu sendiri, Pak.
1: Pak, kalau rilis kepada pengambil-pengambil kebijakan, termasuk di dalamnya misalnya instansi-instansi tertentu untuk terkait dengan misalnya kebakaran atau mencegah kebakaran dan lain-lain, proses rilisnya seperti apa? Atau misalnya disampaikan saja begitu?
0: Iya, jadi memang ada beberapa tahap. Misalkan kalau itu memang seperti berkesinambungan jangka panjang seperti nanti mungkin 1 atau 2 minggu ke depan kita bakal rilis prediksi musim hujan untuk 2006-2007. Tentunya kita mengundang semua stakeholder, entah itu baik virtual ataupun memang kita in person atau bertatap muka gitu. Nah namun ketika ada informasi yang memang harus segera atau bersifat urgensial, nah tentunya kita langsung tektokan atau langsung menghubungi dari, atau kita langsung menginformasikan ke stakeholder terkait untuk ini loh informasi dari kami, silakan kita yang lainnya tindak menindaklanjuti apa yang perlu dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing seperti itu.
1: Jadi rilisnya diikuti oleh instansi-instansi. Betul. Ya, berbagai instansi. Terima kasih Pak Indra. Saya beralih ke Pak Fritz, Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM dari Damkar Kota Kupang. Pak Fritz, kalau tadi kita dengar apa yang disampaikan masyarakat, tentu ini juga kita kadang-kadang sadar, tapi ya kesadaran ini memang perlu harus diingatkan terus-menerus. Nah, kalau di lapangan Pak, apa kendala terbesar yang biasanya dihadapi petugas ketika menangani kebakaran, terutama di kawasan-kawasan padat begitu, sehingga kita tadi Pak Fri sebutkan bahwa 8 menit sampai ke lokasi begitu. Lalu kemudian juga tadi sempat disampaikan bahwa salah satu yang penting adalah koordinasi dengan pihak PLN untuk memutuskan aliran listrik ke tempat kebakaran begitu ya Pak. Nah kendala terbesar besar yang biasanya dihadapi petugas ketika menghadapi kebakaran dan secara khusus di kawasan permukiman yang padat? Silakan Pak.
2: Baik, biasanya petugas kami ketika ke TKP, ke lapangan, memang ada kendala-kendala yang dihadapi juga. Kalau masalah di pemukiman padat ini kan identik dengan akses jalan ya yang sempit ya, karena biasa pada umumnya di pemukiman padat itu, sehingga mobilisasi kami juga terbatas ya, sehingga butuh waktu untuk melakukan penanganan. Misalnya lokasi yang padat aksesnya susah, sehingga ketika kami ke lapangan itu kita harus minimal sudah harus bawa cadangan selang itu minimal 3 gulungan yang panjangnya 330 meter. Jadi itu kita sudah antisipasi ketika bertemu dengan situasi di lapangan seperti itu ya. Memang pasti penanganannya sedikit agak terlambat ya, karena memang akses tadi. Yeah. Ya perlu penyambungan ya, perlu beberapa menit lagi untuk kita sambung baru kita lakukan penanganan. Ya itu ya, kemudian biasanya kalau kejadian kebakaran itu kan pusat perhatian masyarakat itu kan lebih banyak pada menontonnya. Kadang-kadang penuh di akses-akses yang kami mau lalui, sehingga kadang-kadang itu juga ya memperlambat kami, sehingga
1: itu terkait dengan ini ya Pak, cuan dari media sosial juga.
2: Ya, kadang-kadang kan itu. Ya mereka lebih banyak nonton live, dan live nonton. Kemudian ya itu sudah. Jadi kami harapkan ketika ada kejadian kebakaran itu di lokasi-lokasi yang aksesnya harus kami lalui, mohon untuk ya kita saling memahami supaya kami juga dari pemadam bisa cepat sampai ke lapangan. Ya, respon time kami itu 15 menit sesuai ketentuan SPM kami, dan memang sampai saat ini kami berusaha untuk mencapai SPM tadi yang saya sampaikan 8 menit itu ya. Di bawah 15 menit. Jadi kami berusaha untuk setiap kejadian itu kita bisa mencapai SPM kami 15 menit hari.
1: Baik. Terima kasih Pak Fritz. Saya beralih ke Pak Made dari PLN ULP Kupang. Pak, dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kita tahu bahwa PLN ini bekerja 24 jam gitu ya Pak. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah memang ada semacam pengawasan khusus Pak soal kondisi cuaca panas? Misalnya gerak cepat dari PLN untuk koordinasi dengan damkar begitu dalam hal pemadaman atau pemutusan aliran listrik ke lokasi pemadaman itu, seperti apa yang dilakukan oleh PLN? Silakan Pak.
4: Baik Pak. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang kami PLN tidak mengkhususkan gitu kondisinya seperti apa, karena memang ya kami siaga, pasti kami siaga 24 jam per 7 lah kalau bisa dibilang ya. Dan untuk koordinasi Bapak, memang kami rasakan selama ini juga sudah sangat cepat. Dan memang laporan yang masuk ke kami terutama terkait dengan kejadian kebakaran seperti itu ya, itu biasanya statusnya berbeda dengan laporan-laporan yang lain. Bisa dibilang seperti prioritas tinggi atau seperti apa gitu. Jadi itu tentu kami lakukan percepatan atau prioritas yang lebih untuk ke lokasi tersebut. Nah, untuk terkait dengan pemadaman ini, memang kami harus ke lokasi dulu. Jadi tim kami akan ke lokasi dulu untuk mengecek apakah dampaknya ini ke jaringan yang mana-mana saja. Gitu. Iya. Karena kami tidak serta-merta langsung memadamkan satu kawasan di sana. Gitu. Jadi kami harus lihat dulu. Kalau emang itu kecil, mungkin hanya dua rumah, satu rumah. Nah, berarti kita lokalisir untuk lokasi tersebut saja. Jadi kami selalu merespon dengan cepat, terutama terkait dengan kejadian seperti ini. Tapi untuk mengkhususkan tim ataupun kondisi tertentu di masa-masa seperti ini, itu kami tidak spesifik sih Pak. Tapi tetap kami selalu waspada dengan kondisi cuaca yang memang berpotensi terhadap kejadian kebakaran yang terpengaruh juga dengan jaringan listrik di wilayah kami.
1: Iya, Pak, ada tidak misalnya kanal-kanal tertentu yang oleh masyarakat bisa dimanfaatkan, Pak, untuk bisa dengan cepat, secara khusus kebakaran akibat korsleting misalnya, dengan cepat bisa menghubungi PLN, Pak? Karena sekarang kita lebih ke, kalau misalnya lebih cepat ditanggapi misalnya lewat mobile gitu ya, Pak. Kalau PLN mobile, wah itu biar tengah malam juga langsung bisa didatang ke lokasi. Nah, kalau kebakaran seperti itu, Pak, dan kita dalam kondisi apa, panik dan lain-lain sebagainya, mungkin ada kanal tertentu atau memang petugas dari PLN sendiri berada di lokasi-lokasi yang hampir semua daerah Kota Kupang ini ada dan dengan cepat sigap bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebakaran karena korsleting ini.
4: Baik. Untuk kanal memang saat ini itu ada di kontak center kami, Pak, di 123 dan juga PLN Mobile ini. Dan secara respon kami pastikan ini sangat cepat. Karena saat laporan masuk itu bahkan di HP saya pun langsung muncul, entah itu gangguan ataupun keluhan gitu. Jadi memang itu kami tekankan kepada masyarakat semua, ini sangat mudah gitu melapor ke PLN. Melapor ke PLN itu sangat mudah dengan aplikasi ataupun melalui kontak center kami. Yeah. Nah itu, Pak. Dan terus juga untuk petugas kami memang saat standby, kadang teman-teman ini ada yang keliling, ada juga yang memang standby di satu lokasi. Dan memang kami, tim kami ada cukup gitu, Pak, untuk melayani di Kota Kupang, untuk Kupang sendiri. Dan kalau nanti ada laporan itu kita pastikan bisa merespon dengan cepat.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Made. Saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, kadang-kadang kita dapat informasi-informasi karena sekarang ini semua orang bisa mengedit informasi, Pak. Termasuk informasi cuaca dari informasi iklim misalnya terkait dengan yang disampaikan oleh BMKG. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan informasi cuaca yang resmi dan juga informasi yang tidak bertanggung jawab supaya informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain itu bisa bertanggung jawab, secara khusus informasi terkait dengan iklim, Pak? Silakan.
0: Ya, baik. Jadi sekarang ini juga BMKG selain mengeluarkan informasi juga perlu mengklarifikasi informasi tersebut gitu. Yeah. Karena banyak sekali yang kita hadapi di lapangan atau kenyataan sebenarnya bahwa informasi yang mungkin kalau informasi resmi dari BMKG itu tentunya tidak akan membuat panik masyarakat. Tapi kalau ketika kita melihat, itu yang pertama, ketika kita melihat informasi di platform sosial media atau di mana atau di WA yang sudah bernarasi seperti seolah-olah besok itu sudah terjadi kiamat dan sepertinya itu mohon tidak usah dipercaya karena itu satu. Yang kedua, dan tentunya memang paling aman adalah ketika kita mendapatkan informasi dari sosial media atau ketika kita scroll-scroll, kita baca informasi seperti itu, kita langsung cross-check di channel sebenarnya, di informasi dari BMKG sebenarnya, apakah ini sesuai apa tidak. Jika memang merasa kok belum mendapatkan jawaban, silakan hubungi BMKG itu sendiri untuk bertanya. Itu seperti itu. Mungkin tulis seperti itu, Pak.
1: Iya. Jadi memang kita tidak, tugasnya jadi berat ya, Pak, tidak saja untuk merilis informasi tapi klarifikasi informasi. Terima kasih, Pak Indra. Saya ke Pak Fritz. Pak Fritz, sederhananya kalau kita mau tahu prosedur yang benar ketika sebuah kebakaran terjadi, apalagi misalnya kebakaran yang disebabkan oleh korsleting, apa sebenarnya prosedur yang harus dilakukan oleh masing-masing orang supaya secara khusus korban itu bisa diminimalisir, Pak?
2: Ya, untuk korsleting ya. Untuk korsleting ini biasanya ya kami lakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat itu. Ketika misalnya terjadi muncul api awal, ya misalnya pada stop kontak misalkan, ya masyarakat bisa secara tradisional juga bisa menggunakan pasir kering misalkan. Nah itu upaya-upaya penanganan dini. Kemudian menggunakan secara portable apar yang ada di, mungkin misalnya ada apar, alat pemadam api ringan. Sehingga yang dengan klasifikasi ABC atau dry chemical powder yang bahan pupuk serbuk kimia ini, dia bisa menggunakan itu sehingga ada penanganan awal sebelum kami datang. Ya, selain kami sampaikan itu, kemudian paling penting adalah informasi itu, informasi ya masyarakat boleh melakukan penanganan awal tapi ketika merasa tidak nyaman atau dia merasa keselamatannya terancam, lebih baik tidak usah ambil risiko, lebih baik makanya selalu ada hubungi kami, lain telepon kami itu supaya segera ya kami punya portal digital yang saat ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu, yang salah satunya adalah e-cegah.
1: Yeah.
2: Ya, nanti kami bagikan juga di RRI untuk bagi di komunitas-komunitas yang ada. Yeah. Yaitu edukasi cerdas dan efektif dalam gerakan antisipasi masalah kebakaran. Jadi kami portal ini ada lengkap. Jadi portal ini bersifat edukasi dan informasi.
1: Yeah.
2: Jadi ada media pembelajarannya di situ tentang upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran. Kemudian call centernya kami juga ada. Jadi call center kami ini, hotline kami ada. Ya, juga nomor telepon mobile WA dari tiap-tiap danru itu sudah, itu kami antisipasi supaya ketika ada terjadi kebakaran, ya masyarakat misalnya ada pemadaman listrik, misalnya ada maintenance dari PLN, yeah, ya tetap dapat menghubungi pemadam lewat e-cegah tadi dari call center kami, yaitu dengan nomor daripada petugas pemadam yang dengan mobile tadi, jadi bisa pakai itu,
1: Pak. Yeah. Ya. Baik, terima kasih Pak Fritz. Saya beralih ke Pak Made, Manajer PLN ULP Kupang. Pak Made, api kemudian kompor listrik kemudian kompor gas ini biasanya kita takutkan sebagai pemicu kebakaran, dan orang biasanya takut kalau misalnya apalagi gas ya, ya ibu-ibu sebenarnya memasak pakai gas lebih cepat, tapi kalau mau pasang gas suruh bapak-bapak maju dulu gitu. Nah, ini kita tentu tahu harus kita waspadai terkait dengan ini, Pak. Mungkin kita perlu berhati-hati di sini, Pak, terkait dengan langkah-langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan, Pak, ketika kita menghadapi ini, apakah ketika apinya sudah mulai nyala kemudian kita ke meteran, kita matikan begitu di PLN, itu seperti apa, Pak? Saran-saran yang bisa Pak Made bagikan ke kita, silakan, Pak.
4: Ya, betul, Pak. Istri saya juga gitu.
1: Tapi kan ya karena suaminya PLN jadi mengerti semua hal gitu, kalau yang lain mah repot.
4: Dikira gitu mungkin. Iya, baik. Yeah. Untuk saran dari kami, tentu memang semua masyarakat harus paham dulu nih, Pak. Paham dulu terkait dengan potensi bahaya ataupun risiko-risiko yang ada. Nah, seandainya terjadi gitu, Pak, ya mungkin tadi seandainya terjadi kebakaran ataupun kejadiannya sudah terjadi, nah tentu yang pertama kita lakukan itu selamatkan diri dulu nih, Pak. Yeah. Karena kami pun di PLN sering menyampaikan tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia gitu. Jadi kita selamatkan diri dulu, tapi kalau memang dirasa sudah aman dan bisa menangani, nah itu betul seperti yang sudah disampaikan tadi. Listrik bisa dimatikan dulu, dari meteran itu bisa di off-kan ininya, MCB-nya. Nah, dari situ sudah salah satu langkah yang mengamankan kondisi yang menyebar gitu terkait di listriknya. Tapi kalau itu sudah dipadamkan, saya rasa itu sudah bisa dibilang untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.
1: Dia bisa merambat ke rumah lain, Pak, tetangga begitu. Kalau misalnya kebakarannya, korsletingnya terjadi di satu rumah, Pak.
4: Konsleting ini kan untuk merambat listrik ini kan harus ada penghantarnya, ada konduktornya gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada kabel atau besi yang tersambung itu ya tidak ada ini, tidak ada pengaruhnya sih gitu. Mungkin yang merambat itu ya apinya sih.
1: Iya,
4: gitu.
1: Apinya. Iya. Baik, di penghujung kebersamaan kita mungkin saya beri kesempatan kepada masing-masing, Pak, mulai dari Pak, kembali ke Pak Indra dulu untuk memberi kepada kita semacam pesan-pesan penting begitu dari BMKG klimatologi tentang kondisi kita saat ini dan mengantisipasinya, Pak. Silahkan, Pak.
0: Oke, baik. Jadi saat ini kita memang sedang berada pada periode yang memang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi daripada biasanya terhadap kondisi kering gitu atau kondisi panas saat ini. Dan tentunya kita tetap pantau informasi resmi dari BMKG kita bisa tahu apa yang kita lakukan ke depannya dan cegah sumber api misalkan dalam kasus kebakaran ini, dan segera bertindak ketika melihat ada potensi kebakaran gitu. Dan memang waspada bukan berarti panik, tapi waspada berarti kita siap.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Ke Pak Fritz, Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM dari Damkar Kota Kupang. Pak Fritz memang sudah beberapa kali juga menyampaikan hal yang sama, tapi ini kita tidak bosan-bosan saling mengingatkan Pak kepada pendengar dan juga masyarakat terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan secara khusus imbauan dari Damkar ke kita semua. Silakan Bapak Fritz.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh warga masyarakat, yang paling penting adalah tetap waspada ya, waspada, kemudian tetap siaga, kepekaan kita, perilaku kita ini yang tadi dari testimoni warga tadi itu lebih banyak pada perilaku kita. Yeah, jadi yeah, itu yang harus kita berhati-hati ya, jangan sampai dengan perilaku kita ya bisa merugikan diri kita bahkan lingkungan kita yang tadi dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang keliru dan lalai ini yang kita juga harus ke depan kita harus lebih baik lagi sehingga meminimalisir kebakaran yang bisa terjadi. Untuk itu kami juga menitip satu pesan bahwa mencegah lebih baik dari memadamkan. Nah, ini yang tak selalu kami ingatkan, penting sekali untuk masyarakat.
1: Ya, terima baik, terima kasih Pak Fritz. Saya ke Pak Made, Manager PLN ULP Kupang. Pak Made, musim panas, puncak musim panas masih ada, musim kemarau masih ada, dan juga disambung dengan El Nino. Untuk masyarakat Kota Kupang supaya menghadapi musim panas ini, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Made sebagai imbauan untuk kita semua dengan potensi risiko kedepannya? Kita harus hati-hati dalam hal apa? Silakan Pak.
11: Baik para pendengar semua, jadi dari berkaca dari kejadian-kejadian yang sudah ada ya di terutama di Kota Kupang terkait dengan kebakaran. Nah, di sini saya rasa kita semua sadar gitu ya. Kalau kejadian ini itu bisa terjadi dimanapun gitu ya. Entah itu saat musim panas ataupun musim hujan, entah itu dari listrik ataupun dari faktor-faktor yang lain. Nah, saya kira masyarakat juga harus peduli dan juga sadar kalau pencegahan itu memang harus kita lakukan gitu ya. Mulai dari di dalam yang dekat-dekat dulu di rumah kita, bagaimana kita melihat situasi rumah kita, bagaimana kita melihat instalasi listrik yang ada di rumah kita, baru kita bisa melihat keluar. Dan kami dari PLN sudah menjamin juga, Bapak, menjamin kalau kondisi jaringan listrik kami sampai meteran itu memang kami lakukan inspeksi secara rutin untuk pemeriksaan, kami lakukan pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kualitas serta keamanan dalam penggunaan tenaga listrik gitu. Nah, jadi pesan dari kami, listrik ini manfaatnya banyak sekali, tapi juga listrik ini juga bahayanya sangat tinggi. Yeah. Tidak hanya kebakaran, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa seperti itu. Jadi pesan kami kepada seluruh masyarakat, gunakan listrik dengan baik dan juga bijak sehingga kita menggunakan listrik ini dengan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
1: Yeah. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Made, kemudian juga Pak Fritz dan juga Pak Indra sudah berbagi pada saat ini. Kita berharap bahwa apa-apa yang sudah Pak sampaikan ke kita, hal-hal yang sudah dilakukan berbagai instansi ini bisa menolong kita untuk tahu bahwa sebenarnya kita tanggung jawabnya tidak saja pada instansi-instansi kita seperti dan juga misalnya dengan media, tapi juga masyarakat. Seperti tadi juga pendapat masyarakat bahwa kita semua harus memperhatikan kondisi kita saat ini dan berhati-hati terhadap potensi dan juga bahaya kebakaran. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya. Ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini. Kalau Anda mau menyimak kembali informasi-informasi dan mungkin ada informasi penting yang Anda lewatkan, bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Sampai di sini Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo, selamat siang pendengar. Senang bisa bersama Anda kembali di Halo RRI. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Halo RRI memberi ruang kepada Anda pendengar untuk bisa berbagi informasi-informasi dari sekitar Anda, termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi layanan publik atau juga informasi-informasi lain. Sekaligus mungkin ada keluhan yang bisa Anda sampaikan, Anda bisa menyampaikannya di Halo RRI. Dan kesempatan untuk menjembatani keluhan-keluhan dari Anda, lalu kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang kira-kira nanti bisa memberikan jawaban atas keluhan-keluhan Anda. Kami buka line telepon di 0380-825-444. Dan di 0380-843-1152 dan boleh di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Halo, selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di RRI underscore Kupang di TikTok. Selamat pagi untuk Anda. Boleh bergabung untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelayanan publik atau juga masukan-masukan, termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi tentang event yang mungkin nanti saudara-saudara yang lain mungkin bisa juga turut dalam kegiatan-kegiatan Anda, atau juga keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik bisa disampaikan. Sekali lagi, kesempatan Halo RRI adalah waktu untuk Anda bisa bergabung dan juga bisa, bukan untuk berbagi pendapat ya, tetapi atau opini, tetapi juga berbagi kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga keluhan-keluhan dari sekitar Anda. Halo RRI hadir setiap hari Senin, kemudian juga hari Rabu dan hari Jumat, dan menjembatani Anda dengan stakeholder-stakeholder terkait. Salah satu pendengar yang perlu diwaspadai dalam kondisi seperti saat ini adalah tentang kebakaran. Dan kebakaran ini menjadi hal yang mungkin oleh sebagian besar dari kita merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab dari damkar. Kenapa damkar tidak cepat untuk memadamkan kebakaran dan lain-lain sebagainya? Tapi sebenarnya juga adalah tanggung jawab dari kita bersama untuk bisa menyelesaikan masalah kebakaran. Selain masalah kebakaran, ada juga masalah-masalah lain, misalnya soal keluhan tentang air minum, layanan dari PDAM atau juga layanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ya, karena ini musim gugur ya. Dedaunan yang gugur di tempat-tempat secara khusus tempat-tempat publik begitu ya. Tempat-tempat wisata atau mungkin di taman-taman yang tidak diperhatikan, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 0380825444, 0380843-1152. Anda yang ingin berkomentar di RRI underscore Kupang juga bisa menyampaikan. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan keluhan terkait dengan rumah ya, tetapi memang kita sudah secara khusus mengontak dan juga sudah bicara dengan stakeholder terkait. Memang rumah ini salah satu yang harus menjadi syarat untuk bantuan rumah ini adalah tanah ya. Jadi harus ada kepastian terhadap tanah tempat rumah ini akan dibangun. Paling tidak ada persetujuan dari RT dan RW bahwa jaminan kepada pembangun rumah bahwa nanti ini akan bisa dibangun rumahnya ya. Nah, silakan Anda bergabung untuk bisa menyampaikan tanggapan Anda, dan waktu kita sampai di jam 11 ya, untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga tanggapan-tanggapan Anda. 0380-825-4444 dan 0380-843-1152 untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI untuk saat ini. Jadi saya buka untuk saat ini, dan silakan Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda sampai di jam 11.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih menyimak Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan juga menyampaikan dari keluhan dari sekitar Anda. Kami buka line telepon di 0380-825-444, line telepon di 0380-843-1152, atau di 0811-3820-9440. Ada Ibu Regina ya. Dari Kelurahan Sikumana, RT 42 RW 17, Ibu Regina dari Sikumana mau melaporkan kalau minyak tanah di sini, di RT 42 RW 17, saat ini sangat sulit. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Regina yang mengeluhkan soal minyak tanah ini ya. Lagi-lagi keluhan terkait dengan minyak tanah dan juga soal distribusi minyak tanah ini masih mengemuka sampai dengan saat ini, dan termasuk di dalamnya seperti yang terjadi di Kelurahan Sikumana RT 42 RW 17. Di tempat Anda pendengar, apakah Anda juga mengalami keluhan yang sama terkait dengan minyak tanah ini? Boleh berbagi di line telepon ya, dan juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Ada Nita di Kelapa Lima yang juga menyampaikan bahwa tadi sempat berbelanja ke Pasar Oiba. Saat belanja, beta lihat ada jual minyak tanah. Beta coba tanya harganya satu jirgen itu Rp45.000. Karena biasanya beta beli Rp30.000 di tempat yang lain. Saat beli sayur, beta lihat ada ibu-ibu bawa minyak tanah. Beta tanya beli di mana? Ternyata ada pangkalan minyak tanah di Pasar Oeba ke arah TPI. Beta tanya masih ada minyak kosonde. Ibunya jawab minyak tanah sekarang ini tidak bisa untuk orang luar. Pangkalan harus menyerahkan nama-nama pembeli. Jadi setiap pangkalan itu sudah dapat jatah sesuai dengan nama-nama pembeli yang dikirimkan. Apakah memang ada peraturan baru seperti ini? Ini pertanyaan dari Ibu Nita di Kelapa Lima yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan minyak tanah ya. Jadi satu jirgen itu dijual dengan Rp45.000 karena biasanya dibeli Rp30.000. Jadi waktu beli sayur juga ternyata ada pangkalan minyak tanah di sana. Kemudian ditanya apakah ada minyak tanah, ibunya menjawab minyak tanah sekarang itu tidak bisa untuk orang luar ya. Pangkalan itu memberi minyak tanah hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, apakah termasuk dalamnya Anda juga mengalami kondisi yang sama, keluhan terhadap kelangkaan minyak tanah atau juga penyaluran minyak tanah dari pangkalan kepada berbagai konsumen, ini juga biasanya terjadi. Dan keluhan-keluhan ini disampaikan oleh banyak orang, termasuk mungkin Anda di dalamnya ya. Siapa tahu Anda termasuk di dalamnya, boleh sampaikan keluhannya. Dan kita berupaya nanti untuk mengontak pihak yang akan memberikan jawaban. Pertanyaan dari Ibu Nita tadi, yaitu satu jirgen minyak tanah itu ada yang dijual Rp45.000. Tapi karena Ibu Nita ini tidak puas, karena biasanya dia membeli Rp30.000. Lalu ketika ditanya ke pangkalannya, katanya pangkalan itu sudah menyerahkan hanya nama-nama orang tertentu saja yang boleh untuk membeli atau mengambil minyak tanah di situ. Jadi pangkalan menyediakan minyak tanah hanya untuk nama-nama yang dikirimkan. Pertanyaan dari Ibu Nita tadi, apakah memang pangkalan punya aturan seperti itu ya. Jadi hanya nama-nama yang dikirimkan saja yang bisa mendapat penyaluran minyak tanah. Ya, pertanyaan ini nanti kita akan mencoba untuk mencari atau mencari tahu timnya. Ada Mbak Arum di depan saya sana nih ya, yang siap untuk memberi juga menolong untuk koordinasi apakah memang ada jawaban terkait dengan ini. Boleh ya disampaikan. Ada yang bergabung di line TikTok ini, alasannya minyak tanah langka karena apa? Mohon Pertamina bisa jawab ya soal kelangkaan minyak tanah ini. Terima kasih untuk Alex Kapitan, Pak Alex Kapitan sudah bertanya. Mohon untuk Pertamina menjawab soal kenapa minyak tanah ini langka. Sudah 3 bulan lebih ini, kata Pak Alex Kapitan. Terima kasih untuk Pak Alex Kapitan yang sudah menyampaikan ya. Langka sudah 3 bulan lebih. Penanganannya kali lalu kita sudah melihat bahwa beberapa kali ini Disperindak Kota juga sempat berbicara tentang penanganan dari masalah minyak tanah ini. Disperindak juga menyampaikan bahwa ada tim khusus atau semacam satgas yang memang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan juga penertiban terhadap soal minyak tanah ini. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa Pak Wali sendiri melakukan sidak di beberapa tempat. Pak Wali sendiri melihat dan juga ikut melihat penyaluran dari minyak tanah di beberapa tempat. Tapi sampai saat ini masih ada keluhan juga ya, seperti yang disampaikan. Tadi ada dari Sikumana juga disampaikan terkait dengan minyak tanah. Kemudian dari Kelapa Lima mempertanyakan bahwa ini sekalipun di pasar, di pangkalan, tetapi dia masih menemukan bahwa ada pangkalan yang menyebutkan nama-nama yang mendapatkan minyak tanah ini adalah nama-nama yang sebenarnya sudah dijatah begitu ya, nama-namanya sudah disiapkan. Apakah ada peraturan begitu? Itu pertanyaan dari Ibu Nita di Kelapa Lima dan juga ada pertanyaan dari Kelurahan Sikumana ya, RT 42 RW 17 yang juga mempertanyakan atau melaporkan minyak tanah di sana sangat sulit ya. Banyak kesempatan Halo RRI juga kalau Anda lihat juga sempat menyampaikan pertanyaan yang sama yaitu terkait dengan kelangkaan minyak tanah. Dan konfirmasi beberapa kali sudah disampaikan. Apakah memang kita harus juga lebih tinggi lagi konfirmasinya kepada stakeholder yang lebih tinggi lagi kah? Begitu yang bisa memberi kepastian kepada kita soal minyak tanah ini. Nanti kita mencoba ya, Mbak Arum sedang pusing untuk mencoba. Ya, kita mencoba untuk nanti kita memberikan jawaban. Kalaupun jawabannya tidak dapat diberi sekarang, ini bisa dalam produk yang lain ya. Misalnya dalam berita atau juga di dalam ROS dan lain-lain. Terima kasih untuk Anda yang ikut juga menyampaikan Pak Alex tadi. Juga ada Giver 007, orang sudah dijatah. Ini betul ya kata Giver 007. Memang orang sudah dijatah ya. Terus mereka jual lagi Rp15.000 per botol. Oh begitu ya. Ini praktik yang kemudian bisa menjadi informasi yang penting ya dari Giver 007 ya. Bahwa memang minyak tanah ini orang sudah dijatah. Nama-nama orang sudah dilaporkan, tetapi setelah mereka dijatah, mereka jual lagi, kata Giver 007, dijual lagi Rp15.000 per botol. Benarkah demikian? Anda juga pernah mengalami kondisi yang sama? Boleh sambil berbagi informasi pagi hari ini. Informasi tidak sekedar soal minyak tanah, tapi juga keluhan-keluhan lain yang terjadi di sekitar Anda. Soal musim kemarau, air minum ya, atau mungkin pasokan air minum di tempat Anda, distribusi air minum di tempat Anda juga, atau informasi-informasi lain. Termasuk mungkin informasi soal Kamtipmas ya, boleh ya disampaikan. Kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga ya masukan-masukan dari Anda kepada stakeholder terkait untuk memberikan jawaban. Kita tahu sekarang pendengar salah satu hal yang terkait dengan Kamtipmas yang menjadi perhatian adalah soal balapan liar pada malam hari. Tapi belakangan ini balapan liar di malam hari di daerah seperti di katedral, tedis dan lain-lain itu, atau di daerah Eltari dan lain-lain itu sudah mulai ditertibkan. Media sosial dari kepolisian, lantas setempat, Kota Kupang, itu menunjukkan bahwa ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan, atau bukan penangkapan yang kita sebut, ada penertiban-penertiban yang dilakukan terhadap mereka yang menggunakan jalan tidak semestinya, ya, misalnya dengan balapan liar di jalan, ya, dengan diam-diam itu mereka diambil gambarnya, setelah itu dikejar, kemudian meminta untuk mempertanggungjawabkan, lalu dinasihati bahwa jalan itu sebenarnya bukan tempat balapan liar dan karena itu perlu tertib di jalan sehingga harus disidang, ya. Dan ada satu yang cukup menantang, yaitu bagi mereka yang melakukan balapan liar, salah satu diantaranya adalah harus ada keterangan dari orang tua, ya. Jadi kalau mau ambil motor harus bawa orang tua begitu, ya. Nah, ini memang tantangan besar bagi keamanan, ya, ketertiban di Kota Kupang. Dan polisi juga berjaga sampai subuh dini hari menjelang orang akan ke gereja, ya, pada beberapa titik. Secara khusus untuk yang dini hari pada malam minggu, ya, itu biasanya orang akan polisi juga berjaga di sana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Boleh, ya, menyampaikan keluhan Anda di line TikTok juga boleh, RRI_Kupang, dan kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi. Apa yang disampaikan oleh Giver 07, kemudian juga disampaikan oleh Pak Alexander tadi, kemudian juga disampaikan oleh Ibu Regina, ya, Ibu Regina di RT 42 RW 17, dan juga yang disampaikan Ibu Nita di Kelapa 5, soal pertanyaannya, apakah memang ada peraturan bahwa pangkalan itu sudah ada nama-nama pembeli, jadi setiap pangkalan itu sudah dapat jatah sesuai dengan nama-nama yang dikirimkan. Boleh menyampaikan, pendengar, kita tampung apa yang sudah disampaikan ini, dan nanti kita akan mencoba untuk meneruskan ke stakeholder terkait, dan kita berharap bahwa akan mendapat jawaban. Selanjutnya ada Johan yang tinggal di Wali Kota, ya. Johan yang tinggal di Wali Kota, di tempat tinggal saya ada pipa PDAM yang bocor, juga di dekat jalan raya. Saya pernah mengajukan perbaikan ke pihak PDAM Kota Kupang, tetapi dari pihak PDAM tersebut minta saya yang tanggung biaya perbaikan dan penggantian pipa. Apakah jika PDAM yang bocor di luar meteran kita, bahkan dekat dengan jalan raya, yang menanggung perbaikan itu adalah konsumen yang dekat dengan pipa tersebut? Padahal kerusakannya bukan karena kesalahan saya. Terima kasih RRI. Terima kasih untuk Pak Johan dari Wali Kota yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi ini Pak Johan mengeluhkan soal ada pipa yang bocor di dekat tempat tinggalnya Pak Johan. Tapi ini bukan di rumahnya, di jalan raya. Waktu dilaporkan, diminta untuk menanggung biayanya, ya. Pihak PDAM meminta untuk menanggung biaya perbaikan dan juga penggantian pipa. Padahal ini tidak terkait paut langsung dengan Pak Johan, ya. Karena ini di jalan raya. Sudah dilaporkan untuk ada perbaikan, tapi pihak PDAM meminta untuk perbaikan dan penggantian pipa ini biayanya ditanggung oleh Pak Johan. Oke, ini ada dua instansi berarti, Mbak Arum, yaitu terkait dengan minyak tanah tadi, lalu kemudian terkait dengan pipa PDAM, ya. Kami mencoba, pendengar, untuk memberikan jawaban terkait dengan ini. Tadi pagi juga, pendengar, ada berdasarkan informasi dari masyarakat atau juga berdasarkan informasi itu ada masyarakat, kita juga diimbau untuk tetap berhati-hati soal kebakaran ini. Dan suara masyarakat yang sudah diambil sebelumnya mengingatkan kita tentang kesadaran yang harusnya kita bangun untuk menjaga tidak terjadinya kebakaran lagi. Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan pendapat dari Pak Jose soal kebakaran ini, ya, yang perlu kita waspadai.
3: kewaspadaannya begini, kesiapannya begini. Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang duduk bakar. Baik duduk lihat sampai api padam, kalau dia duduk lihat, dia kebetulan ada masak di masa dalam ini barang, ini kan menyala terus nih. Angin datang, tiupin barang, Jadi mitigasi atau antisipasi atau kita punya langkah-langkah itu, jangan biasakan diri untuk sampah pun pakai bakar, tidak boleh juga. Mau di perumahan atau di luar perumahan, sampah itu kalau sampah daun-daun itu jadikan sebagai pupuk. Tampung saja situ, nanti taruh tanah sedikit, siram sedikit, lombok masuk, dia sujadi itu. Taruh tomat, dia sujadi itu. Di tempat polybag kecil itu, sujadi itu. Sampah ini kan dia berubah jadi kompos, jadi pupuk, pupuk kompos.
4: Ini dengan Bapak Jumadi Soleman yang berada di Kelurahan Kelapa 5, RT 6, RW 3. Ya, kalau persiapan Bapak itu kemungkinan kita waspada dan kita harus istilah antisipasi lah dengan kebakaran itu. Jadi kita sudah apabila ada satu kebakaran kita harus memadamkan api. Melaksanakan penyiraman pakai air, ya begitu.
5: Beta nama Joshua, saya Taful, beta dari BTN. Bagi menurut beta, untuk kejadian yang sekarang, yang lagi marak-maraknya untuk yang bilang kebakaran di hutan, kalau menurut beta sendiri yang di daerah BTN, mungkin warga sekitar belum terlalu paham dengan dampak besarnya ini, begitu. Yang sempat baru-baru terjadinya kebakaran itu, salah satunya mungkin pembuangan sampah yang sembarangan, sehingga anak-anak mungkin, anak-anak kecil yang tidak sengaja mungkin membakar api, gitu, itu bisa menyebabkan, gitu. Baru-baru kan sempat terjadi BTN.
6: Saya Kenzo, saya dari Naimata, Penfui. Tanggapan saya tentang kebakaran yang sudah cukup sering terjadi di Kota Kupang sendiri untuk dalam beberapa waktu ini, sudah beberapa kali terjadi. Itu menurut saya ada tiga hal yang paling penting. Satu, kesadaran diri sendiri, kesadaran sebagai masyarakat, dan kesadaran dari pemerintah. Satu, kesadaran dari diri sendiri, contohnya kita tahu situasi sedang panas-panas seperti sekarang musim kemarau. Kita bisa mengerti lah kalau misalnya kayak bagi kita yang merokok, taulah tempatnya. Jangan buang puntung sembarangan. Kita buang puntung, salah lalu kita buangnya mungkin ke arah rumput yang kering atau ketumpukan sampah, pasti dengan sendirinya itu bisa jadi titik api yang menyebar jadi besar.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda pasti bersama di Halo RRI pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda, termasuk masalah distribusi minyak tanah dan juga masalah yaitu terkait dengan pipa PDAM ya. Jadi ada terjadi masalah kebocoran pipa PDAM di jalan, tetapi minta diselesaikan oleh PDAM. Hanya PDAM minta bahwa orang yang melaporkan itu yang harus menanggung biaya. Terima kasih untuk tim Halo RRI, Mbak Arum sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari PDAM dan juga sudah mencoba untuk mengontak pihak dari Disperindak untuk memberikan jawaban terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Tapi sampai dengan saat ini kita sementara menunggu untuk konfirmasi dari pihak-pihak yang akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Johan di Wali Kota, kemudian juga untuk Ibu Nita di Kelapa 5 terkait dengan minyak tanah. Ibu Nita ini bertanya apakah memang ada peraturan baru seperti itu. Peraturan baru di mana pangkalan harus menyerahkan nama-nama pembeli. Jadi pangkalan itu sudah dapat jatah sesuai dengan nama-nama pembeli. Ya, jadi setiap pangkalan itu jatahnya sudah ada. Nama-nama yang ini yang nanti ambil di pangkalan itu di luar itu tidak boleh. Kemudian ada Ibu Regina di RT 42 RW 17 di Sikomana yang mengeluhkan terkait dengan masalah kelangkaan minyak tanah di lokasinya. Masih ada kesempatan pendengar untuk beberapa menit lagi bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan, pertanyaan atau juga keluhan-keluhan Anda. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab oleh pihak terkait. Kalaupun tidak diselesaikan hari ini pendengar, nanti masih ada kesempatan Halo RRI berikutnya atau juga produk-produk berupa berita yang bisa Anda simak dan juga jawaban-jawabannya bisa disampaikan melalui itu.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih Anda masih bersama di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan atau juga masukan. Kami sudah mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan Anda ke Disperindak atau juga terkait dengan Disperindak Kota ya, untuk aduan Anda. Pertanyaan terkait dengan apakah ada aturannya bahwa semua nama yang ada yang diajukan oleh pangkalan itu yang mendapat jatah begitu ya. Apakah ada aturan itu? Lalu kemudian ada pertanyaan untuk PDAM yaitu ada laporan yang disampaikan oleh orang tertentu, Pak Johan tadi ya, yang menyampaikan aduan terkait dengan pipa ya, yang bocor di jalan raya dekat dengan tempat tinggalnya. Tapi setelah diadukan, pihak PDAM meminta supaya biaya perbaikan dan juga biaya alat ditanggung oleh Pak Johan tadi. Nah, sudah dikonfirmasi. Tetapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang pasti yang nanti kami akan teruskan ke Anda. Hanya saja kami mau informasikan ke Anda pendengar bahwa selama ini memang Disperindak Kota Kupang sudah punya nomor aduan ya. Kalau ada temuan atau juga ada penyimpangan terkait dengan distribusi minyak tanah bersubsidi, diminta untuk bisa menyampaikan aduan. Ya, kontak dari Disperindak Kota Kupang kami sampaikan kembali nomornya 0851-9937-4262. Sekali lagi, ini kontak yang Anda bisa menyampaikan aduan kalau Anda menemui penyimpangan distribusi minyak tanah. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita mendengar suaranya untuk berbicara secara langsung di Pro 1 ya, di Halo RRI. Kalau hanya jawabannya sepintas, laporan-laporan Anda juga akan dijawab oleh nomor ini ya. Sekali lagi, kalau Anda mendapat temuan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi, silakan kontak Disperindak Kota Kupang. Kontak Disperindak Kota Kupang dapat dilakukan di 0851-9937-4262. Sekali lagi, 0851-9937-4262 untuk pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan distribusi minyak tanah bersubsidi. Dua pertanyaan ini kami keep dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk kesempatan hari ini. Nanti kita akan melanjutkan berupaya untuk mencarikan solusi untuk pertanyaan-pertanyaan. Baik itu dari Ibu Regina di Kelurahan Sikumana, selanjutnya Pak Ibu Nita di Kelapa Lima, dan juga Pak Alex dan Pak Giver yang bergabung untuk bertanya terkait dengan minyak tanah atau juga memberikan pendapat terkait dengan minyak tanah ini, dan juga pertanyaan dari Pak Johan tadi di Wali Kota terkait dengan kebocoran pipa PDAM yang sudah dilaporkan tetapi kemudian diminta untuk biaya perbaikan dan penggantian pipa diberikan kepada orang yang menanggung. Terima kasih ya sudah bergabung dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dengarkan kembali Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Nantikan jawabannya di hari berikutnya, Halo RRI berikutnya. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan atau juga hal-hal yang Anda butuhkan jawabannya dari stakeholder, silakan bisa mengunjungi media sosial kami dan menyampaikan pertanyaan Anda, mencantumkan pertanyaan Anda di sana, atau boleh langsung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya tutup Halo RRI untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas di pagi ini di Halo RRI. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 5 tadi pagi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama sampai dengan saat ini. Rekan Linda akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Waktunya saya Sony pamit, selamat siang. Sampai jumpa.

Kalau Indonesia, ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Iya, selamat siang pendengar. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari apa ya sekarang? Oke, 19 September 2020. Oh, 18. Aduh, kerasa. 19 kerasa akhir pekan ya, padahal baru di Jumat kita. Oke, di 18 September ya 2026. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Siang ya akan dihadirkan untuk Anda. Linda akan hadirkan untuk Anda Indonesia Sehat ya. Indonesia Sehat, informasi berkaitan dengan cek kesehatan gratis dihadirkan untuk pendengar semuanya di rangkaian Kupang Siang awal kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Di jam 12 siang nanti ada siaran langsung sholat Jumat. Ya, selepas itu ada Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur di jam 1, lanjut lagi dengan request and sharing ya, setengah 3 sampai jam 4 sore. Di jam 4 sore nanti ada ekonomi digital juga ya, ada ekonomi digital majalah udara tentang ekonomi digital, dan kita akan tutup kebersamaan kita dengan Warta NTT sore berjaringan. Selamat siang untuk semuanya, stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, bicara tentang Indonesia sehat begitu ya. Ini dari Timex Kupang Fajar.co.id. Sebanyak lebih dari 1,75 juta penduduk Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan screening kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. Tapi lebih dari 1,9 juta warga teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut. Dan dari jumlah itu baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14% yang mendapatkan tata laksana. Kondisi ini menjadi perhatian Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalina saat menyampaikan pandangannya sebagai Voice of Beneficiary dalam sesi High Level Dialogue Partnership Impact and Future Collaboration pada Indonesia Health Partners Meeting ke-4 tahun 2026, Selasa 15 September 2026 kemarin. Jadi forum yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan RI mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, berbagai pemangku kepentingan kesehatan untuk membahas penguatan kemitraan serta investasi dalam transformasi kesehatan Indonesia. Dan mengusung tema From Partnership to Impact, Mobilizing Strategic Investment for Indonesia's Health Transformation. Forum ini menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana kemitraan kesehatan itu bisa menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Dan di kesempatan tersebut ya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan atau jumlah masyarakat yang sudah menjalani screening. Tapi ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang sudah menjalani screening diketahui membutuhkan pelayanan itu benar-benar memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan atau tidak. Ya, jadi ada tindak lanjutnya gitu ya. Kalau sudah tahu, oh kondisi kesehatan saya itu seperti ini dan bagaimana nih tindak lanjutnya untuk bisa mendapatkan perawatan selanjutnya atau tata laksana selanjutnya. Ya, itu informasinya dan kita masih terus lanjut di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Selamat siang untuk semuanya. Tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan terus mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis minimal satu kali dalam setahun. Karena kini ya cek kesehatan gratis itu diikuti oleh tindak lanjut apabila ditemukan faktor risiko penyakit. Nah, juru bicara Kemenkes Widyawati di Jakarta mengatakan bahwa pelayanan cek kesehatan gratis itu tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan atau diagnosis awal saja. Tapi langkah proaktif ini ya penting ya dilakukan supaya mendeteksi risiko masalah kesehatan sedini mungkin serta mencegah timbulnya komplikasi penyakit yang lebih berat di kemudian hari. Jadi kalau misalnya dalam pemeriksaan ditemukan faktor risiko maupun penyakit, ya masyarakat dipastikan untuk bisa mendapatkan tata laksana medis ataupun pendampingan. Dan penanganan ini dikoordinasikan langsung dengan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi layanan cek kesehatan gratis itu dirancang supaya mudah diakses, cepat, dan berstandar tinggi. Ya, ini untuk memberikan kenyamanan ya bagi yang maksimal lah gitu ya, bagi masyarakat gitu ya. Jadi ada efisiensi jalur pelayanan di puskesmas dan juga fasilitas kesehatan di tingkat pertama yang terus ditingkatkan.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Iya, the last one ini berkaitan dengan Indonesia Sehat dan cek kesehatan gratis. Pendengar Puskesmas OMEU ini mencatat capaian program cek kesehatan gratis sebesar 60,2% dan angka ini ya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 26 puskesmas lainnya di Kabupaten TTU. Keberhasilan ini tergolong istimewa ya karena rata-rata wilayah TTU itu masih berjuang untuk bisa meningkatkan target yang ada. Nah, menurut Kepala Puskesmas OMEU, Edianto Yosef Bota SKPNS, kunci sukses utamanya itu adalah kombinasi pengumpulan data primer dan sekunder secara terpadu. Nah, data primer ini diperoleh lewat integrasi lintas program ya, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, ya posyandu, imunisasi, pelacakan ibu hamil yang berisiko tinggi, ada screening penyakit menular seperti HIV dan TBC. Nah, kalau data sekunder itu dihimpun langsung dari pasien yang berkunjung dan berobat di fasilitas kesehatan tingkat dasar ya, seperti di Pustu atau Puskesmas Pembantu, ada Polindes dan juga Puskesmas Induk. Jadi, strategi ini menyatukan kombinasi pelacakan aktif data primer dan juga pencatatan kunjungan data sekunder secara efektif gitu ya, untuk mengoptimalkan input data target ke dalam aplikasi ASIK, aplikasi Sehat Indonesiaku. Ya, memang ada kendala gitu ya yang dihadapi ya, seperti keterbatasan petugas untuk bisa menginput data ke aplikasi, dan solusinya adalah Puskesmas OMEU ini membentuk tim kerja khusus ya supaya proses pengolahan data hasil cek kesehatan gratis ini berjalan lebih cepat dan juga efisien. Informasi ini dari rri.co.id. Dan pendengar, beberapa menit ke depan ya akan Linda hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Ya, selamat siang pendengar. Di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Fatah, Kampung Solor.

0: الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هؤلاء يحبون العالية ويذرون ورائهم يوما ثقيلا وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الحق فلا تغرن بكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم معاشر المسلمين جمعة السوري رحمكم الله patutlah kita naikkan syukur dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kita sembah, yang telah memberikan kesempatan kepada kita usia sehingga kita masuk ke hari Jumat hari ini, yang mana telah mengarahkan kita untuk mendatangi masjid yang mubarak ini di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita berupa sholat Jumat seminggu sekali kita lakukan, dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam masjid ini akan menumbuhkan suasana baru untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian daripada itu, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ayat yang saya baca kelewat khutbah tadi, inna ha'ula yuhibbuna al-ajilat wa yadaruna wara'ahum yawman tsaqila. Ayat ini merupakan sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mana dikatakan bahwa inilah mereka yang begitu sangat amat mencintai kehidupan dunia, dan mereka melupakan hari di mana hari itu sangat menyakitkan. Ayatnya pendek, tetapi justru apabila kita menggali lebih lanjut tentang isi dan makna ayat ini, maka betapa Allah memberikan satu teguran kepada kita melalui sindirannya, bahwa kemenyakan manusia itu begitu mudah sekali, begitu terbawa oleh arus kehidupan itu sehingga mereka melupakan hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Mereka lupa tentang dari mana datangnya dan kemana mereka akan pergi. Mereka berpikir bahwa dalam usia yang muda belia, mereka berpikir bahwa dalam usia yang remaja, mereka berpikir bahwa mereka sementara ini kuat perkasa, pasti mereka akan tidak mendatangkan merapatkan sesuatu hal yang akan memulai nilai kehidupan mereka di dunia. Segala hal itu diukur dengan dunia, masalah kepangkatan, masalah harta, masalah kehidupan sosial, itulah yang menjadi ukuran, dan mereka mengabaikan tentang apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melupakan hari yang sakit. Istilah hari yang melelahkan ini, tadi menyakitkan ini, ada banyak sekali. Kita temui tentang masalah sakaratul maut. Pada ketika itu, kita hanya sendiri merasakannya, tidak kita bagikan kepada orang lain, hatta kepada anak-anak kita sekalipun. Kemudian dalam perjalanan kita, waktu mahsyar, waktu kita dihisab, kita pun tidak dibantu oleh siapapun, melainkan diri kita sendiri. Begitu pula, apabila memang kita bernasib sial, apabila kita memang dari golongan orang-orang yang bertangan kiri, yang mendapatkan surat kitab-kitab itu dari tangan kiri, maka kita adalah ahli neraka belaka. Dan kita tidak akan menyeret siapapun, walaupun anak kita sendiri tidak akan memberikan bantuan kepada kita. Oleh karena itu, maka dalam hal yang seperti ini, tidak tentu membedakan tingkat usia siapapun dia. Apakah tua, dewasa, muda, remaja, laki-laki, perempuan, kita memiliki hak yang sama dan kehidupan sama untuk dapat menatap kehidupan ini sebagai suatu bentuk kehidupan yang Allah titipkan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kita yang lebih lanjut, yang kekal abadi nanti. Ini salah.
1: Oleh karena itu, maka dalam hal yang seperti ini, Allah pun selalu bertanya kepada kita dalam pertanyaan yang lain. Ya ayyuhal insan maghrata birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya'a rakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Masyaallah. Wahai hamba-hambaku manusia, begitu kata Allah, apa gerangan yang telah mendorongmu sampai kamu mengabaikan Tuhanmu? Kamu melupakan Tuhanmu. Kamu mengabaikan kehidupan yang kekal nanti. Apakah memang karena kamu orang kaya? Apakah memang karena kamu orang berpangkat? Ataukah memang karena kamu orang yang ganteng, yang gagah, sehingga kamu mengabaikan Tuhanmu? Padahal Dia menciptakan kamu dalam bentuk yang Dia kehendaki. Dia bentuk kehendaki itu apa? Kalau memang kita pintar sekali, kita menjadi profesor, menjadi guru besar. Kalau kita ganteng, cantik, kita menjadi artis. Kalau kita ahli ekonomi, kita menjadi kaya raya. Dan sebagainya. Dan semua itu merupakan bentuk yang Allah kehendaki dalam penciptaan kita. Tapi Allah berkata, ya,
2: sejak saat itu

0: penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Mobut, yang dari Indonesia-nya yang
1: tersebut. Kita dalam hal untuk mendudukkan dunia. Tapi ingat, kita ini tetap berstatus sebagai hamba Allah. Maka bagaimanapun kita, tinggi apapun pangkat yang kita sedang, kaya kekayaan apapun yang kita kumpulkan, tapi justru kita harus terus menunduk ke dapat. Merunduk untuk dapat mendikin Allah. Dialah Tuhan yang kita sembah. Karena memang dialah segala asal. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, maka kepada siapapun di antara kita dalam masjid ini, tentu ada para pedagang, ada pegawai, ada pensiunan. Kita berbeda-beda dalam usaha ini. Tapi justru kita punya status yang sama. Yaitu hamba Allah yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepada dia. Umar khalqtul jidawla insa illa li'budun. Tidak ada maksud lain kami ciptakan manusia dan jin. Kecuali untuk menyembah kepada. Ini masalah. Oleh karena itu sendiri. Maka di dalam menapaki perjalanan hidup kita ini. Bahwa cepat atau lambat. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Kalau Tuhan Allah memberikan umur kita. Allah sayang kepada kita memberikan usia sampai dengan 70 tahun. 80 tahun Alhamdulillah. Tapi tidak semua kita sampai usia itu. Maka kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada para remaja. Hatta dimanapun, apapun usia kita. Apakah itu belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tetap kita mawas diri untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan ingat itu selalu hal kita di mana saja kita berada. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, hadirin di dalam hal yang seperti ini. Allah memberikan tip kepada kita untuk kita menjadikan itu menjadi pegangan. Dalam sebuah firman, Allah berkata dalam sebuah firman yang lain, "Qul ya ibadalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah yang putih, yang hitam, yang sawo matang, hamba-hamba Allah, janganlah kamu sampai berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu apabila kamu mau memintakan ampun kepada Dia secara baik. Dan Dia akan, Dia itulah Maha Pengampun penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adzabu. Maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalau tadi kita begitu jauh menyimpang, kita kembali kepada jalannya. Kita kembali kepada Tuhan kita. Dan berserah dirilah kamu kepadanya. Sebelum datang azab, di mana azab itu kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Itu. Yang kedua. Oleh Allah dikatakan, wattabi'u ma anzalallahu anzala min rabbikum ilaik min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghdatan antum la tashurun. Dan ikutilah petunjuk kitab yang Allah turunkan kepada kamu berupa Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad, kemudian penjelasannya berupa sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Ikutilah itu secara baik sebelum datangnya azab, yang mana azab itu datang kamu sendiri tidak menyangkanya dan tiba-tiba. Itu memang cepat atau lambat memang seperti itu. Oleh karena itu, maka ini pun seruan Allah yang seperti ini. Karena ada rasa kasih sayangnya kepada kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Rahman kepada hamba-hambanya. Maka seruan yang seperti ini perlu kita dengarkan. Hal yang ketiga. Yang oleh Allah dikatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wa syaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Wa mardud wa jazin. Anuwalah di syiir. Inna wa'adallahu haqqa falatakurran bikumul hayati dunia walakunakum bilhail guru. Wahai manusia, hendaklah kamu takut, bertakwa kepada Tuhanmu. Dan takutlah kamu pada waktu suatu waktu nanti. Kamu akan dihadapkan dengan perhitungan di depan Allah Tuhanmu. Dan pada ketika itu kamu tidak dapat ditolong oleh siapapun. Seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Dan seorang anak tidak dapat menolong ayahnya. Maka Allah dikatakan, "Fala tughrannakum al-hayatud dunya, lakunna billahi al-gharur." Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh indahnya kehidupan ini sehingga kamu sempat melupakan Tuhanmu. Masya Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sehingga seruan ini seperti ini sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terperdaya oleh bentuk tuntutan kehidupan ini. Kita bisa menikmati adunya khalqu halitu dun ilaika. Dunia kuciptakan untuk kamu, wahai manusia. Tapi diri kamu kuciptakan untuk mengabdi kepadaku. Begitu kata Allah dalam sebuah hadis kudsinya. Ini. Oleh karena itu, maka kalau memang seperti ini, Allah memberikan kehidupan kepada kita, bentuk kehidupan itu apa saja. Menjadi pegawai, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi petani, menjadi nelayan, silakan. Menjadi pengusaha. Tapi ingat, kita jangan sampai tergoda dan terperdaya oleh bentuk kehidupan karena tuntutan kehidupan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lantas kita mengabaikan Allah Tuhan. Itu jangan. Semakin tinggi kita, semakin merunduk kita dapat Allah. Ini. Dan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qutu nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina sulu fa ansahu anfusahum ulaika hum fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah ada selalu menerpa untuk menghasabah diri sendiri, selalu evaluasi pada dirimu sendiri tentang sejauh mana dosa-dosa telah anda lakukan, tentang penyimpangan telah anda lakukan, tentang kelupaan kepada pengabaian telah anda lakukan kepada Allah. Perhatikan tentu persiapanmu untuk menghadapi kematianmu kelak. Dan jangan sampai, jangan sekali-kali kamu lupa kepada Allah Tuhanmu. Nanti Allah akan membuat kamu menjadi lupa pada diri sendiri. Lupa apa betul lupa pada diri sendiri? Yaitu kita terus terbawa oleh godaan dunia dan kita merupakan hakikat manusia sebagai hamba Allah. Ini masalahnya. Oleh karena itu, maka ada mimbar yang berpakaian. Sekaligus saya selalu menyeru kepada kita sekalian. Mari kita meletakkan diri kita sebagai orang yang sukses, sebagai khalifah di atas bumi. Kita melakukan kehidupan ini, kita melakukan kehidupan ini. Tapi semakin kita takluk, semakin kita mencapai kemenangan, semakin kita merunduk kepada Allah Tuhan yang menciptakan kita dan tempat kita akan kembali. Kalau dengan demikian, maka insya Allah kita akan hidup di atas dunia ini sebagai hamba yang sejahtera. Dan telah kemudian di akhirat nanti, kita pun ada menjadi hamba yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni bihi ibnil ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tawlatan innahu ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقام لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الكرار عباد الله اتقوا الله من سمع الله وفضل الخبر وانتم أمانكم عنه وجزر واعلموا ان الله امركم بامر بدا في بنفسه وصلنا بملائكه مصابي وقصي وصلاه ايها المؤمنون من بريات الجن والانس فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات innaka samiyun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzul islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarat wal murtadil musyrikin, Allahumma syatid samlahum, Allahumma mazik jam'ahum, Allahumma tamir diyarahum, Allahumma nsur man nasuraddin, wahdun man dada susunin, waktu bilahumma sitra wa salamat wa afiat alayna, wa ala awadika hujjah jawa kuzaj fi barwika bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah. Inna Allah ya'mur bil'adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatima wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru hadzikrukum wa yastajib lakum la dzikrullahi akbar aqimus salat.

الحمد لله رب العالمين، نشكرك على نعمة الله ونحمده.

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena terima dua penghargaan terbaik, satu untuk NTT dari pemerintah pusat. Gubernur Melki kawal 15.376 program bedah rumah untuk NTT. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menerima langsung dua penghargaan terbaik, satu regional Maluku dan satu Nusa Tenggara dalam ajang satu regional Maluku dan Nusa Tenggara dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di batch tahun 2026 batch 2 regional Maluku dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara Jakarta Kamis 17 September 2026. Dua penghargaan yang diterima pemerintah Provinsi NTT masing-masing untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan diserahkan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda sekaligus disertai bantuan senilai 2 miliar rupiah. Sementara penghargaan untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat dengan bantuan senilai 2 miliar rupiah. Dengan demikian NTT menerima dua penghargaan terbaik, satu sekaligus dukungan bantuan dengan total nilai 4 miliar rupiah. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Gubernur juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi menjaga lingkungan NTT tetap bersih, hijau, asri, dan lestari. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh kepala daerah, tenaga kesehatan, pengelola lingkungan, dunia usaha, aktivis, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Secara khusus Gubernur memberikan apresiasi kepada para pengelola sampah dan petugas kebersihan yang setiap hari bekerja menjaga kebersihan lingkungan di berbagai wilayah di NTT. Dua penghargaan ini menjadi bagian dari apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadomo menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kukak Klasis Sulamu Kabupaten Kupang pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan ini diawali dengan ibadah bersama jemaat. Kehadiran Wakil Gubernur juga menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap pembangunan kehidupan keagamaan, sekaligus penguatan peran gereja di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Joni Asadoma mengajak seluruh jemaat untuk memaknai pembangunan gereja sebagai bagian dari pelayanan dan persekutuan umat. Wakil Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan gereja dilakukan dengan perencanaan yang matang, tidak sekedar mengejar kecepatan penyelesaian. Gereja yang dibangun saat ini perlu diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan jemaat dalam jangka panjang. Menurutnya, pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kukak diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan jemaat saat ini, tapi juga mempertimbangkan pertumbuhan jumlah jemaat pada masa mendatang.

0: hari Minggu saja. Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT. Berikut laporan Ricardus Kota.
1: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
2: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
1: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
3: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Manginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Manginang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
1: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena memastikan pemerintah Provinsi NTT akan mengawal pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah agar peningkatan alokasi bantuan dari pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Melki saat mengikuti rapat koordinasi percepatan program bedah rumah yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia secara daring pada Kamis 17 September 2026 malam. Rapat dipimpin langsung Menteri PKP Marwar Sirait untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat implementasi program perumahan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Rumah dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara II, Balai P3KPN Nusa Tenggara II, Suminkase melaporkan terdapat peningkatan signifikan alokasi program BSPS untuk NTT di tahun 2026 ini. Pada tahun 2025, NTT memperoleh alokasi BSPS sebanyak 436 unit rumah. Jumlah ini meningkat menjadi 15.376 unit rumah pada tahun 2026 yang dialokasikan untuk mendapatkan dukungan peningkatan kualitas menjadi rumah layak huni. Menteri PKP Marwar Sirait meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di NTT memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut agar kuota yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan manfaatnya segera diterima masyarakat. Menanggapi dukungan tersebut, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP terhadap kebutuhan perumahan masyarakat NTT. Menurut Gubernur, peningkatan alokasi BSPS menjadi sangat penting bagi NTT Terlebih

0: di tengah kondisi Pulau Flores yang sedang menghadapi dampak bencana gempa bumi. Kerusakan rumah akibat bencana menambah kebutuhan masyarakat terhadap dukungan perumahan yang layak dan aman. Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Mora Kupang berasrama gratis dibiayai oleh pemerintah Provinsi NTT fokus pada 60% latihan olahraga dan 40% akademik. Sekolah ini diperuntukkan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki mimpi meraih prestasi olahraga di tingkat daerah nasional dan internasional. Kepala SKO Floba Mora Kupang Hieronymus Pati kepada RRI per telepon mengatakan SKO yang berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini telah mencetak atlet-atlet hebat dan berbeda dengan sentra pembinaan atlet lainnya. Terpantau banyak siswa-siswi sudah tampil pada event olahraga nasional maupun internasional.
1: Dalam pengelolaan sampai sejauh ini, atlet-atlet hebat banyak dilahirkan dari rahim SKO dan berkecimpung di kecabangan olahraga masing-masing dan sudah berprestasi baik di kancah nasional bahkan internasional.
0: SMA Keberbakatan Olahraga Floba Mora Ta Kupang secara legalitas telah diakui sehingga sekolah ini telah menerima siswa dan telah terjadi aktivitas belajar-mengajar. Diakui cabang-cabang olahraga yang diajarkan kepada siswa meliputi atletik, sepak bola, dan bela diri. Sekolah ini juga didukung tenaga pendidik dari Kota Kupang. Sedangkan untuk instruktur dan pelatih cabang olahraga disiapkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. SMA Keberbakatan Floba Mora Ta Kupang merupakan sekolah dengan fasilitas pendidikan dari pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena terima dua penghargaan terbaik, satu untuk NTT dari pemerintah pusat. Gubernur Melki kawal 15.376 program bedah rumah untuk NTT. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1.

0: kegiatan ini juga bukan hanya ada di...
1: Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Dan selamat siang ya di saat ini untuk yang mungkin masih istirahat siang. Ya, adakah yang istirahatnya kan waktu istirahat tuh biasanya tuh di jam 12 sampai jam 1 ya, tapi mungkin ada yang sedikit terlambat waktu istirahatnya sehingga masih bergeser sampai dengan saat ini. Ya, selamat menikmati waktu istirahatnya ataupun mungkin baru juga menikmati makan siangnya. Have a nice lunch. Ya, di saat ini informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Informasi ini dari CNN Indonesia tentang Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang mengungkapkan banyak kasus keracunan yang terjadi usai konsumsi makan bergizi gratis itu ternyata berkaitan dengan kondisi makanan, terutama lauk dan sayuran yang rusak. Ya, jadi lauk dan sumber protein hewani itu menjadi jenis makanan yang paling banyak ditemukan dalam kasus itu. Ya, jadi untuk faktor rusaknya makanan ya, ini lauk dan juga sayur, lebih banyak lauk ya, lebih banyak didominasi oleh protein hewani ya, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya ataupun olahan-olahan yang lainnya. Jadi kondisi bahan baku ini menjadi salah satu hal yang perlu diperketat dalam penyelenggaraan MBG. Ia juga menilai proses memasak yang sudah sesuai prosedur tetap tidak akan mencegah gangguan kesehatan apabila bahan makanan yang digunakan sejak awal sudah dalam kondisi yang buruk. Ya, jadi karena itu Badan Gizi Nasional mulai menerapkan pemeriksaan ya saat bahan baku diterima oleh dapur MBG, dan BGN juga tengah menyiapkan sistem semacam marketplace ya untuk pengadaan bahan baku khususnya untuk protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi sistem ini ditujukan untuk memastikan ya kualitas bahan yang diterima itu sesuai dengan yang dibeli, sekaligus mengawasi harga pengadaan agar tidak terjadi adanya markup.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik.

you.

Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang ya terus dihadirkan untuk Anda. Dan informasi ini untuk pendengar semuanya, ini berupa pengumuman ya dari Panitia Lomba Konten Kreatif RRI Fest tahun 2026. Untuk peserta Lomba Konten Kreatif RRI Fest sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1818 tahun 2026, peserta yang dinyatakan ya sebagai juara Lomba Konten Kreatif RRI Fest 2026, yang pertama terbaik 1

tahun 2026. Ya, peserta yang dinyatakan sebagai juara yang pertama terbaik satu dengan nilai 1025 dari SMK Negeri 4 Kupang, terbaik dua dengan nilai 865 dari SMK Negeri 2 Kupang.

ada pengumuman ya pemenang untuk lomba mural dan juga lomba konten kreatif. Dan berikut ini pengumuman ya dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1820 tahun 2026, peserta yang menjadi juara Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 untuk kategori putra, juara pertama Versili Julianus and Concesau, juara kedua Yeter Elon Merari Tafuli, juara ketiga Brili Saputra Ujuratu, harapan satu Petran Mano, harapan 2 Mariano Rafim, dan harapan 3 Isaksar Dugusti Obidaka. Untuk kategori putri, juara 1 Listiani Afilia Kapitan, juara 2 Shalomite Angeli Queen Jaraliwe, juara ketiga Stefani Alista Isak, harapan 1 Jenny Kurniati Kasih, harapan 2 Kalsa Rensini, harapan 3 Yureta Beno. Ya, sekali lagi selamat ya untuk adik-adik yang menjadi juara pemenang dalam lomba mural dan juga lomba konten kreatif yang diselenggarakan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Dan selamat juga untuk adik-adik yang menjadi juara Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Kalau teman-teman ya yang menjadi juara Bintang Radio ini perjalanannya masih panjang karena mereka akan berkompetisi lagi ya di tingkat Korwil ya, di tingkat Korwil. Jadi ikuti perkembangannya, stay juga dan bisa lihat informasi-informasi terkini berkaitan dengan Bintang Radio RRI Kupang ya tahun 2026 ini di media sosial resminya RRI Kupang.

Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Iya, kita lanjut lagi. Selamat siang jelang sore pendengar dengan informasi yang Linda hadirkan untuk Anda. Ini Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan pemerintah targetkan tidak ada lagi kematian akibat dengue di tahun 2030. Nah, untuk mencapai target ini, Kementerian Kesehatan tengah menyusun nih rencana aksi nasional pengendalian dengue di tahun 2026-2029. Pengendalian dengue perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari pencegahan, penguatan surveillance, deteksi dini hingga tata laksana klinis. Dan upaya ini juga membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga dan juga tenaga kesehatan hingga masyarakat. Ya, jadi komitmen penuh mencapai zero dengue death di 2030 ini melalui penguatan upaya pengendalian yang terintegrasi dan juga berkelanjutan. Ya, pendengar, informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di CNN Indonesia.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Iya, selamat siang jelang sore pendengar kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini di hari Jumat ya. 18 September 2026. Request and Sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin share tentang topik yang nanti akan Linda bagikan untuk teman-teman. Jadi bisa share di WA-nya Pro 1 di 081138209440, bisa juga di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 8254444. Bisa juga di live TikToknya RRI Kupang. Linda hadirkan untuk pendengar ya sampai di jam 4 sore nanti.

Ya, request and sharing untuk edisi hari ini ya dihadirkan untuk Anda yang ingin berbagi. Dan selamat sore, siang jelang sore. Ya, selamat siang jelang sore yang sudah bergabung, ada Jasmine ya, lalu ada Tiara, ada Tafuli ya, ada Marcelina, ada Terik Swan, ada Jayapura 8, terus ada Bella, ada Francisca yang sudah gabung di live TikTok ya. Oke, ada siapakah gerangan ini ya? Vinci, ya Vinci Hangi. Selamat siang jelang sore. Selamat sore, ya siang jelang sore. Untuk Trix 184 ya, kalau tidak salah ya, yang sudah. Oh iya benar, Trix 184 yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Ade Tiara, salam hadir dari Malaysia. Thank you, ya. Mister siapakah ini yang udah gabung nih? Mister Berwok ya. Brewok gitu atau Brewok. Oke, okay, thank you. Dan ya, halo. Halo. Punya nama akun titik-titik kah? Oke. Okay. Saya Magel ATK. Oke. Okay. Salam semangat, terima kasih. Panggil Ati, selamat siang jelang sore. Baik, ya teman-teman yang gabung di live TikToknya RR Kupang ya, dan juga yang sementara mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Dan topik yang Linda pilih untuk sama-sama kita share, sama-sama kita berbagi, dan teman-teman bisa bagikan pendapatnya, ceritanya begitu ya, di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di 0811382094440 ya. Oke, bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Oke, topiknya itu adalah tentang cara sederhana ya, cara sederhana untuk hemat air. Cara sederhana hemat air di rumah, ini versinya teman-teman ya, versinya teman-teman. Cara sederhana untuk hemat air, dan ini bertepatan juga dengan hari ini ya. Hari ini 18 September itu diperingati ya sebagai Hari Pemantauan Air Sedunia. Ya, diperingati sebagai Hari Pemantauan Air Sedunia. Oke, jadi ini untuk peringatan global, mengajak masyarakat begitu ya untuk memantau dan juga menjaga kondisi sumber air di lingkungan sekitar. Nah, salah satu caranya adalah pasti dengan berhemat air, menggunakan air seperlunya. Oke, dan selamat siang jelang sore ini untuk teman-teman yang sudah gabung ya di live live TikTok ya. Live TikToknya RR Kupang yang sudah gabung, bisa kasih pendapatnya ya, bisa komen-komen langsung di komentarnya live TikTok RRI Kupang ya. Ada siapakah gerangan ini? Gwol ya, selamat siang jelang sore yang sudah gabung juga, bisa kasih pendapatnya. Zam ya, ada Sofia dan Maxim Kota Kupang. Oh, oke. Okay. Ya, bisa kasih komentarnya ya, cara hemat air yang sederhana versinya teman-teman. Oke, okay. Lois juga selamat. Ya, Lois Apridiani. Ya, selamat siang jelang sore. Bisa kasih pendapatnya ya, bisa kasih pendapatnya di, bisa komen juga tentang cara hemat air yang sederhana versinya teman-teman, cara sederhana untuk hemat air di rumah seperti apa sih, dan apa yang biasanya tuh dilakukan, apa yang biasa dilakukan untuk hemat air. Luis Sapriyat, terima kasih. Ada Raut juga ya. Oke, okay.
Jasmine juga, thank you sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Kita di request and sharing. Ya, setelah teman-teman sampaikan pendapatnya, ya nanti bisa pilih lagu dan bisa kasih salam untuk 5 orang maksimal ya. Bisa kasih salam, bisa pilih lagu ya, lagu yang sudah disiapkan bisa tinggal dipilih dan kasih salam untuk 5 orang maksimal. Bisa lewat line telepon dan juga bisa di WA-nya Pro 1. Jadi kalau di WA-nya Pro 1 itu pesan teks ya, tidak panggilan suara, pesan teks. Ya, pesan teks. Oke. Iya. Oke, Linda puterin dulu ya dari miliknya Giselle Anastasia. Hai, apa kabar? Apa kabar yang tadi jauh-jauh ya? Jauh-jauh gitu dan sudah menyapa ini ya. Oke, halo, ada yang hai, ada yang selamat siang, ada yang bilang hadir nih. Ya, jauh-jauh dari Malaysia begitu ya dan tetap setia di request and sharing di Pro 1 RRI Kupang. Oke. Ada Giselle ya, Anastasia dengan hai, apa kabar?

Yes, sebentar lagi, dikit lagi kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing. Dan ada siapakah ini? Zam ya? Ya, Zandra. Oh, Zandra itu cara tulisan di akunnya ya, akun TikToknya ada Zandra. Halo kakak dari Jateng, thank you. Apa kabar? Iya, sesuai nih sama lagunya Giselle tadi. Hai, apa kabar? Apa kabar dari Jateng? Terima kasih sudah menyapa. Dan lanjut lagi ada Alex Kapitan 570. Selamat siang jelang sore. Ken, ya. Pecah radio sedar siapa aja? Tolong dijawab. Sepertinya Linda sudah pernah menjawab ya. Tapi sepertinya kayaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Okay. Lanjut lagi yang gabung punya nama akun buka kurung tutup kurung. Shalom, sehat selalu sekeluarga. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Oh, Mak Putusar itu siapa? Oke, terima kasih untuk informasinya ya Ken ya. Lanjut lagi ada El Chapo. Ya, El Chapo. Salam untuk Pak Steph Nenotek, salah satu pekiar idola. Oh iya. Yeah. Udah senior ya, udah purna. Ya, semoga tetap sehat ya. Ini kita juga doakan ya, semoga tetap sehat-sehat. Sehat selalu ya. Baik, lalu ada Eye. Iya. Selamat siang jelang sore kakak. Terima kasih. Oke, ada Rio Pambudi 965. Terima kasih. Iya benar, pasifnya udah purna, sudah lumayan lama. Oke, Kota Cilacap gabung, terima kasih. Baik, ya yang sudah gabung di live TikTok, terima kasih ya. Tapi Linda juga menantikan komentarnya ini, Linda juga menantikan pendapat-pendapatnya ini ya. Tidak hanya sekedar salam-salam juga, tapi Linda minta komentarnya, pendapat-pendapatnya ya, cara hemat air. Cara hemat air dari teman-teman yang cara hemat air yang sederhana ya di rumah biasanya tuh seperti apa ya, mungkin ada mama ada kasih aturan. Ya, air beras ditampung gitu ya supaya bisa digunakan untuk menyiram tanaman ya, cara yang sederhana ya, cara sederhana yang biasanya dilakukan. Nah, kalau versinya teman-teman tuh seperti apa sih? Boleh kasih tahu ya di request and sharing sampai di jam 4 sore. Linda masih nantikan sampai jam 4 sore. Ya, komentar-komentarnya bisa di line telepon, bisa di WA-nya Pro 1 begitu. Ya, di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Oke. Ya, boleh kasih tahu nih ya untuk cara hemat air sederhana versinya teman-teman ya. Oke, ada El Chapo. Oke ya, sudah tadi sempat Linda kan. Lanjut lagi ada Tiara Oli ya. Salam untuk keluarga Benu di Perumnas, semoga sehat selalu ya, semoga sehat selalu. Thomas Alberta, selamat sore, terima kasih sudah gabung. Ada Rio Pambudi, di kota kami banyak anak Kupang yang kuliah. Oke. Iya, yeah. Oke. Okay, semoga semuanya sukses ya, teman-teman yang kuliah di sana. Semoga semuanya sukses. Cara hemat air kakak, iya. Cara hemat air ya, versinya teman-teman itu seperti apa? Bagaimana caranya? Gunakan air seperlunya, ya? Atau seperti apa? Lalu ada siapa lagi nih? Pretty Cheer. Oke. Okay. Salam, selamat siang, selamat sore. Ada Tian. Ya, Tian, selamat sore. Mau tanya, Kak Dian Tokan masih jadi penyiar atau tidak ya? Dian Tokan,
sepertinya di RRI Kupang tidak ada tuh yang namanya diantokan. Mungkinkah di yang lain kah? Atau lindangnya yang tidak tahu. Tapi kalau di RRI Kupang sih tidak ada ya. Tidak ada yang namanya diantokan. Oke. Ya mungkin pikir swasta kah atau... Ya, setahu Lina sih tidak ada sih. Lalu ada Alfred Olin. Ya, kalau tidak salah ya. Alfred Olin. Halo, hai. Lanjut lagi, Sofia dia. Cara hemat air yang sederhana itu biasanya air cucian apa saja itu ditampung ya untuk siram tanaman. Oke, ya. Benar. Ya, ada yang apa ya? Bisa kalau memang bisa digunakan untuk menyiram tanaman, bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kalau tidak ya bisa nyiram halaman begitu ya supaya tidak terlalu gersang, tidak terlalu panas dan akhirnya kan biasanya tuh berdebu ya. Bisa mengurangi debu-debu yang ada. Oke, okay, terima kasih ya. Untuk Sofia, oke, okay. Alfred Olin, salam untuk keluarga Olin di Taimaman. Oke, okay. Eye, cara hemat air kakak yang satu jarang mandi. Jarang mandi. Ini jarang mandi untuk hitungan dalam hari, sehari, atau jarang mandi dalam hitungan beberapa hari. Ya, memang hemat air sih ya, tapi hemat air, hemat pakaian gitu ya, tapi tidak apa ya, tidak ya, tidak baguslah untuk udara. Oke, okay. Ada Zandra di Jawa sekarang air mahal ya. Jadi untuk diri sendiri kalau mandi dalam baskom biar sonde kebuang. Kalau balita mungkin ya adik-adik bayi mungkin ya atau adik-adik balita mungkin ya, tapi mungkin ukuran gitu ya, ukuran air yang digunakan untuk mandi ya mungkin sebaskom begitu ya. Oke, okay. Lina selalu berpikir yang positif saja. Oke, okay, lalu ada pre-teacher ya. Salam dari Bali kakak. Oke, okay. Kalau pre-teacher dipakai menyiram tanaman. Air apa nih ya? Air beras kah gitu ya? Tiara, salam juga buat kakak Iki di RRI Rote. Sehat selalu. Oke, okay. Ya Sofia dia betul sekali kak. Lanjut lagi ya, ada Celine Pantin ya. Celine Pantin, selamat siang. Salam untuk adik Grace kak. Oke, okay. Thank you. Lanjut lagi ada Karuruselo ya, ini nama akunnya ya. Salam dari Balikpapan. Terima kasih Syarif Mafrun, selamat. Oh dia, kita udah lanjut nih di Kupang Sore. Tapi request and sharingnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Boleh berbagi ya, boleh berbagi cara sederhana dari teman-teman ya. Cara sederhana dari teman-teman, cara hemat air yang sederhana.

0: dikasih informasinya. Kita lanjut lagi. Ini, oh, ini ada Mario Clau, pemain lama. Oke, kita di request and sharing.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pemain lama ya, Mario Clau hadir dengan pemain lama dan apik ya lagunya ya. Asik, ini ada beberapa genre musik yang masuk di dalamnya, ada pop, ada sedikit dangdut juga nih. keren. Iya, dan kita masih terus lanjut ya di request and sharing. Oke, ada Joker ya. Salam dari Jakarta, Kakak. Thank you. Dan ada Tian. Oh, berarti sudah tidak kerja lagi, pernah di tahun 2012. Oke. Okay. Oke. Okay.

Baik, baik, baik. Terima kasih untuk informasinya. Gadis 26, info locker. Locker apa nih? Lanjutnya, ada Tiara. Ya, Tiara Olia. Cara hemat air, satu minggu mandi satu kali, Kak. Ya, tadi kayaknya sepakat dengan siapa ya tadi sempat ya di awal tadi ya, jarang mandi. aduh ya, masing-masing orang punya cara sih, tapi kayaknya tidak segitu juga kali ya. Oke deh, terima kasih ya. Boleh ya, yang punya akun Red 92, thank you sudah gabung. Ada Nona baru juga, Adisha, ya, thank you. Dan kita masih terus lanjut ya untuk yang bergabung nih di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Boleh kasih pendapatnya ya. Sorry ya kalau mungkin agak, kalau menurut Linda lucu begitu ya. Kan memang masing-masing orang punya cara ya, karena Linda Linda yang meminta begitu ya teman-teman untuk kasih tahu bagaimana caranya untuk hemat air sederhana versinya teman-teman gitu ya, di rumah seperti apa. Oke, ya tadi ada yang kayaknya udah dua orang gitu ya, ada beberapa yang sudah kasih tahu cara hemat air sederhana tuh seperti apa begitu ya. Ada yang pakai air cucian itu untuk nyiram, entah siram tanaman, bisa juga pakai untuk siram halaman, apalagi kalau kupang ya, kupang sekarang panas terus angin kencang. Kalau panas, kering, ya berdebu, ya angin kencang, daripada nanti bertebaran kiri kanan, jadinya batuk, bisa air cucian bisa dipakai untuk menyiram halaman juga supaya tidak berdebu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan ada Agrin ya, nama akunnya. Salam untuk anak magang dari Poltek, Kakak. Oh iya, teman-temannya ada di sini kok ya, ada di sini, lagi stay di sini. Oke, salam ya untuk anak-anak Poltek ya, teman-temannya ada juga nih di RRI Kupang, yang magang di RRI Kupang. Oke, ini cara sederhana ya, cara sederhana hemat air di rumah ya, masing-masing orang punya cara. Ya tadi tampung air cuci gitu ya, gunakan air bekas cucian ini untuk menyiram halaman, menyiram tanaman begitu. Tadi soal mandi, ada yang mandi cukup sekali, ada yang jarang mandi. Oke, dengan frekuensinya tertentu, ada juga yang pakai caranya itu ditakar gitu airnya ya. Mungkin sekali mandi sebaskom cukup gitu ya. Cukup. Oke, jadi ada juga yang caranya mandi lebih cepat, jadi batasi waktu mandi, ya batasi waktu mandi dan kurangi gitu ya kebiasaan untuk buang-buang airnya gitu ya, berlebihan. Kalau misalnya dirasa tadi seperti sarannya itu ya, kalau dirasa sebaskom itu memang sudah cukup gitu ya untuk membersihkan tubuh, ya secukupnya gitu. Tapi jangan lagi lebih-lebih, atau itu kan pasti akan membuang-buang air. Itu cara yang hemat, yang sederhana, hemat air ya, hemat air sederhana. Karang Taruna Bi, ya thank you sudah gabung. Oke, 777, thank you. Miss K, ya ada Tian. Gunakan molto sekali bilas, Kakak ya, terus segera atasi pipa atau kran yang bocor di rumah. Oke, terima kasih, saran yang luar biasa. Oke, gunakan ini kalau nyuci ya, kalau nyuci pakaian gunakan yang sekali bilas supaya tidak perlu membilas berulang-ulang kali ya. Kalau di dekat kali, sungai ya bersyukur ya, tapi kalau misalnya memang harus menggunakan air
apa namanya, tangki ya, membeli air istilahnya ya, itu memang benar-benar harus hemat air. Jadi harus setidaknya ada trik-trik khusus lah tadi, mutus sekali bilas supaya tidak perlu begitu banyak air untuk membilas berkali-kali. Ya, segera atasi pipa atau kran yang bocor di rumah supaya tidak terbuang, benar ya. Oke, terima kasih. Lalu Nona Buru, selama ini, oke. Terima kasih Kak, selamat sore. Ada Eva, Eva Nunes ya, selamat sore, terima kasih. Ya, kita masih terus lanjut dan Linda masih menantikan ya, masih menantikan untuk teman-teman yang kasih pendapatnya. Ya, thank you beberapa yang sudah berbagi pendapat. Linda masih menantikan ya teman-teman yang kasih pendapatnya tentang cara hemat air sederhana di rumah yang biasanya dilakukan itu seperti apa sih. Boleh ya, boleh di-share, di-request and sharing untuk edisi hari ini. Kita lanjut lagi. Tadi Mario, sekarang Marion. Marenjola, aku takdirmu.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita terus lanjut untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini di request and sharing ya, dihadirkan untuk Anda sampai jam 4 sore. Cara sederhana untuk hemat air ya dari teman-teman seperti apa? Bisa komen-komen gitu ya, bisa sampaikan di live TikTok-nya RRI Kupang sekarang ini di request and sharing Cancer. Selamat sore. Ada siapa nih, Rosella juga selamat sore, thank you sudah gabung. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru gabung ya, kayak Norma juga selamat sore, yang mungkin baru gabung di request and sharing di live TikTok-nya RRI Kupang. Cara sederhana ya, cara sederhana versinya teman-teman untuk hemat air. Da, ya Norma, da, selamat sore. Vina juga selamat sore. Baik, kita Dinda pasti nantikan loh ya komentar-komentarnya. Idea Tree Woman Chris juga selamat sore. Oke, tidak sekedar salam-salam gitu ya, tapi boleh kasih komentar ya, pendapatnya ya tentang cara sederhana untuk hemat air di rumah yang sudah dilakukan tuh seperti apa. Boleh kasih tahu. Oke, tadi sempat disinggung ya, segera perbaiki pipa ataupun keran yang bocor gitu ya, supaya airnya itu tidak terbuang percuma gitu ya. Jadi bisa juga ya, masih kaitan dengan itu, bisa juga langsung ya tutup keran ya, tutup keran ya. Ketika kan biasanya tuh ada yang begitu mandi terus suka sekali dengan ketika mandi tuh airnya ngalir, atau sikat gigi terus airnya ngalir begitu ya. Jadi atau cuci muka airnya ngalir gitu ya. Tapi ini boleh ya jadi cara untuk hemat air ya, ditampung aja ya menggunakan apa ya, gayung kah, ember kah begitu ya. Terus bisa untuk aktivitas cuci muka kah, mandi kah, sikat gigi kah, seperti itu. Jadi tidak, karena kan kalau misalnya airnya dengan air ngalir begitu ya, dengan air yang ngalir ya, itu juga tidak hemat sih sebenarnya ya, karena dia air ngalir terus. Oke, saran gitu ya. Saran. Oke, gunakan ember tadi ya, pakai ember. Untuk bisa aktivitas tadi begitu ya, daripada membiarkan air itu ngalir terus menerus. Oke, masih ada cara yang lain? Boleh ya, setiap orang kan punya trik-trik khusus gitu ya, punya trik-trik khusus untuk hemat air versinya masing-masing gitu ya, versinya masing-masing. Dan Linda masih nantikan loh ya, masih nantikan pendapat-pendapatnya, share-nya. Tidak hanya apa ya, tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya sharing pendapatnya, pengalamannya, ceritanya berkaitan dengan, kalau hari ini berkaitan dengan cara hemat air yang sederhana. Ya, tapi juga bisa pilih lagu, bisa juga salam juga. Ya, 5 orang maksimal deh ya. Queen, okay. Queen, thank you sudah gabung. Ada Maria juga yang sudah gabung di live TikTok. Selamat sore.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

0: Iya, ini dari miliknya Malik and the Essential. Kita bikin romantis, kita bikin romantis. Kita lanjut lagi request and sharingnya ya di Pro 1 yang baru gabung, yang baru dengar Pro 1, selamat sore. Ya, mungkin barusan selesai kerjaannya, aktivitasnya, ataupun mungkin barusan selesai istirahatnya dan bangun ini udah dengan semangat full begitu ya. Iya, biasanya sih sore-sore begini ya, jam-jam segini ini waktunya untuk bersih-bersih juga. Dan ada juga yang memang menjadwalkan ya, menjadwalkan untuk siram tanaman, siram bunga ya, tanaman-tanamannya itu di sore hari ya, karena memang sempatnya itu ya aktivitasnya mungkin dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore gitu. Jadi sorenya itu dimanfaatkan untuk bersih-bersih dan juga siram-siram tanaman. Jadi ini masih ya berkaitan dengan cara sederhana ya, cara sederhana hemat air versinya teman-teman. Ya, boleh kasih komentar ya di line telepon 0380-843-1152. Bisa kasih komentar juga di line WA-nya Pro 1 ya di 0811-3820-9440. Bisa juga live TikTok. Kita sementara live TikTok ya, kita sementara live TikTok RRI Kupang. Ya, ini yang gabung di line teleponnya Pro 1 tuh ya, kita menyapa dulu. Halo,
1: halo, selamat siang.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa?
1: Orang Kampung Aman.
0: Aduh, suaranya kecil sekali, terlalu halus kah? Ya begitu, kalau terlalu halus kayaknya beta sonde dengar. Oke, Om Ferry.
1: Yoi.
0: Oke. Terus? Oke. Orang Soe.
1: Iya.
0: Cara hemat airnya Om Ferry ke mana?
1: Cara menghemat airnya, sekarang kan musim panas. Air cuci piring itu kita tampung di derum.
0: Terus?
1: Sedangkan kalau yang air dari kamar mandi itu ada di saluran, kita buat lubang penampungan di luar sana. Jadi kita bisa pakai siram-siram. Air cuci piring air itu tuh untuk binatang, sedangkan air yang kita mandi-mandi itu air dari kamar mandi untuk kasih apa, pergi di pohon pisang dong, ke apa, untuk siram tanaman. Iya toh?
0: Iya.
1: Sekali kalau air leading habis pakai harus kita kasih mati, kan kasih ngalir terus.
0: Iya.
1: Kan kita bayar air di pam ini kan mahal juga.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau kita sudah tada, sudah penuh, lantas kita kasih mengalir tanpa tada di penampungan, kan buang-buang.
0: Buang-buang.
1: Kasih kurangi meterannya supaya dia punya volume putarannya jangan terlalu banyak untuk sesuai dengan keuangan yang kita harus bayar.
0: Iya.
1: Dan memikirkan ekonominya juga.
0: Iya. Karena bayar.
1: Iya.
0: Lain halnya kalau tidak di.
1: Ini beta omong bagi yang bayar air pam dong. Tapi kalau untuk beta di sini, potong non meteran.
0: Karena?
1: Kami punya sumur 3.
0: Tambah
1: leading 2.
0: Bersyukur.
1: Leading 2 itu ame dari buat ini sumur apa besar di atas gunung baru tarik pakai pipa. Jadi tanpa meteran, tanpa pam.
0: Terjun bebas.
1: Iya.
0: Jadi bersyukur ya.
1: Nah, walaupun los meteran ya kan kita jaga, jadi dia tetap ada di penampungan, jangan karena kita punya air tanpa meter, kita mau kasih mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja kan jadi penampungan kan nanti kosong, ambil air dari mana. Jadi walaupun sudah pakai habis kita kesmati, jadi tetap tertampung jadi sumbernya.
0: Oke.
1: Karena mengingat musim panas ini kan waktu cukup panjang ketimbang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu dia namakan Pulau Jawa itu kota hujan karena dia punya musim panas itu masuk 3 bulan itu anggap itu musim panas sudah terlalu panjang. Sedangkan kalau ketong di sini nih musim panas itu panjangnya 8 bulan. Nah, berarti perbedaan antara kita sedang jauh itu beda, terlalu jauh kita musim panas terlalu panjang airnya susah, sedangkan khusus Pulau Jawa itu dia musim panas itu hanya 3 bulan, tetap air tetap ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan walaupun mereka musim panas 3 bulan saja mereka sudah susah air, apalagi kita di sini yang musim panas 8 bulan
0: lebih dari itu. Oke. Okay.
1: Jadi kita itu harus pandai-pandai untuk belajar untuk kasih mati kran atau irit-irit air.
0: Oke.
1: Okay. Ini betul omong, walaupun kami sudah pakai meter. Ketimbang orang pakai meter ini kan kita belajar juga.
0: Iya, betul. Oke, okay, Om Ferry, silakan mau lagu atau salam?
1: Lagunya apa, Kak?
0: Lagunya ada The Massive Rindu Yang Tak Pernah Jelas, ada Janji Setia. Oh.
1: Ya, itu sudah.
0: The Massive.
1: Yes, The Massive.
0: Oke.
1: Okay. Salam pertama. Itu orang keberapa nih?
0: Orang keberapa ya? Kesekian sih, banyak yang sudah gabung di live TikTok.
1: Opa Miller, Dua Pura, OPM di Cilong, Apa Bortus Foto Veto, Ella Ala, Cecilia Mantasi, Cividewe Elsa, Manita Oeteta.
0: Oke.
1: Okay. Desi di Manuta Pen. Untuk Kak Linda, Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Iya, terima kasih. Dan kita menyapa kembali. Halo.
2: Sore, Kak Linda.
0: Sore, dengan siapa?
2: Cecilia Mantasi.
0: Iya, Cecilia. Cecilia, apa kabar?
2: Baik.
0: Cecilia, kalau hemat air versinya Cecilia ke mana di rumah?
2: Biasa, harus mandi jangan terlalu buat borong air. Terus air cuci pakaian tuh seperti Kalinda bilang, pakai siram halaman atau tanaman. Terus air cuci piring juga tepat. Saya kan kebetulan tempat cuci piring dekat tempat tanaman. Jadi air keluar meluap sampai situ. Jadi aman.
0: Aman.
2: Jadi apalagi kalau air, pokoknya air cuci beras juga pakai cuci piring tanaman juga ya.
0: Iya.
2: Nah, semuanya bisa dimanfaat.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Oke, okay. Cecilia, halo.
2: Ya.
0: Kalau Cecilia, airnya itu dari mana? Dari sumur kah? Dari PDAM kah? Atau
2: PDAM?
0: PDAM.
2: Ya, yang Pangkal Gendeng punya tuh.
0: Oh, iya.
2: Sementara lagi ngalir.
0: Waduh, bersyukur ya sementara lagi ya, ngalir.
2: Kadang-kadang dia mati 1-2-3 hari begitu, baru dia mati nanti dia muncul lagi, lihat kan.
0: Berarti seminggu bisa 2 kali ngalir?
2: Iya, kalau musim hujan, Kalinda tidak jalan terus.
0: Waduh, bersyukur
2: karena
0: ya.
2: Airnya kotor kan, Kalinda. Jadi tidak mungkin dong kasih jalan.
0: Oh, gitu. Kalau musim hujan maksudnya tidak jalan begitu atau bagaimana?
2: Ya, airnya susah kalau di musim hujan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau musim kemarau ini jalan terus.
0: Kebalik ya?
2: Iya, betul. Beda lah.
0: Mungkin karena musim hujan semuanya sudah dapat air jadi.
2: Iya.
0: Oke, okay, Cecilia, salam untuk siapa Cecilia?
2: Untuk semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Kalinda pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.
2: Dadah.
0: Iya, terima kasih Cecilia. Oke. Okay. Iya, terima kasih untuk Om Ferry sama Cecilia. Tadi menggunakan air cucian dan lain sebagainya digunakan kembali gitu ya. Lanjut lagi yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang, ada Joni Tuan Berkati, terima kasih. Oke, ada siapa ini? Loja, selamat sore kakak, mau kirim salam untuk keluarga besar di Tofa. Tofa Kudus, keluarga Tampani kakak. Oke, terima kasih. Selamat sore, ada Agus. Agus Santi. Ya, selamat sore. Lanjut lagi, Incia Solok, terima kasih sudah gabung. Ada Deli Fat ya. Oke, dan teman-teman ya yang sudah gabung sekali lagi bisa di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1. Oke, di 081-138-209-440. Dedolek itu nama akun lah ya. Oke, ya. Ada Alia, ada Verban 11 ya yang sudah gabung. Thank you. Kita lanjut lagi di request and sharing sampai jam 4 sore. Ada The Massive, Rindu Yang Tidak Pernah Jelas.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, iya, yang bergabung nih di rangkaian Kupang sore dengan request and sharing, welcome ya, selamat sore dengan beragam aktivitasnya di sore hari ini. Dan kita juga masih terus lanjut ya dengan boleh kasih komentarnya ya, kasih komentarnya cara sederhana ya, cara hemat air yang sederhana versinya teman-teman seperti apa. Nona Mas, selamat sore. Kak Ans juga selamat sore, selamat gabung ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Cara sederhana ya, Mariska Angel ya, selamat sore, thank you sudah gabung. Cara sederhana hemat air versinya teman-teman ya. Ada tadi beberapa ya sudah gabung dan share begitu ya, cara sederhana untuk hemat air tadi. Mandi jangan lama-lama. Ya, paling sering menggunakan apa ya, air bekas cucian untuk misalnya siram halaman, ya, siram tanaman, begitu digunakan kembali. Drama juga selamat sore, ya, yang punya nama akun Drama, thank you sudah gabung. Ya, dan tutup keran air, jangan biarkan air mengalir, begitu. Oke, Tian juga selamat sore, terima kasih. Oke, okay. Ya, cara hemat air yang bisa dilakukan buat jadwal menyiram tanaman dan juga cuci kendaraan. Iya, iya, cuci kendaraan itu juga karena kan butuh air gitu ya, lumayan banyak juga. Jadi mungkin bisa dijadwalkan, siram nyuci kendaraannya atau menyiram tanamannya. Iya. Oh, sore atau setiap sore, sehari sekali, sore hari mungkin gitu ya. Oke, jangan biarkan keran terbuka karena ya itu kan otomatis kalau mengalir terus itu juga buang-buang air gitu ya. Apalagi tadi sempat disinggung oleh Om Ferry, kalau yang airnya tidak dibeli gitu ya, bersyukur gitu. Tapi kalau airnya untuk memenuhi kebutuhan airnya saja itu dibeli gitu ya, otomatis ya memang sudah harus wajib hukumnya untuk hemat air sih sebenarnya ya. Oke, okay, thank you. Ada Sofian juga, selamat sore. Rudy Alyam. Oke, okay, Linda, Angel, thank you sudah gabung. Baik, ya, jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gabung nih di request and sharing untuk edisi hari ini dengan berbagi ya cara hemat air sederhana versinya teman-teman yang juga sudah dilakukan di rumah gitu ya, sehari-harinya tuh seperti apa. Dan bisa jadi inspirasi juga nih untuk teman-teman yang lain, karena memang ini sekali lagi seperti yang sempat Linda infokan tadi ya, hari ini 18 September itu juga diperingati ya sebagai hari pemantauan air sedunia. Jadi ini waktunya untuk mengingatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ya memantau air secara rutin begitu ya. Untuk bisa juga apa ya, menjaga apa ya, keberlangsungan air gitu. Kalau misalnya kita seperti sekarang ini kering gitu ya, di musim kemarau kering ya, otomatis hemat air itu wajib ya, karena agak susah untuk bisa mendapatkan air. Bersyukur kalau di daerahnya itu punya sumber air yang banyak, seperti tadi kalau di Om Ferry itu ada sumur gitu ya dan lain sebagainya, jadi tidak susah air ataupun tidak harus membeli air untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, ya, sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang sudah gabung ya di live TikTok RRI Kupang, di line telepon, di request and sharing untuk edisi hari ini. Sukses ya untuk hari ini, sukses juga untuk aktivitas yang sudah dilakukan sepanjang hari ini. Dan kalau sudah selesai, selamat menikmati waktu istirahatnya, selamat menikmati waktu santainya, dan tetap setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

Ya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani sore hari Anda, sehingga siang hingga sore hari Anda. Dan di saat ini ekonomi digital ya dihadirkan untuk Anda. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2026 terhadap 100 responden di NTT, khususnya di Kota Kupang, menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat ya. Dan tetap ada pada level optimis. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen NTT sebesar 122,00, meningkat dibandingkan 188,00 di Juli 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adi Doyo Prakoso mengatakan, perkembangan ini sejalan dengan keyakinan secara konsumen nasional dengan IKK Nasional Agustus 2026 meningkat menjadi 118,5 dari 116,8 di Juli 2026. Penguatan keyakinan konsumen ditopang oleh peningkatan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan peningkatan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depannya. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: apa sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Masih tentang ekonomi digital, pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama pemerintah Provinsi NTT memperkuat kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global melalui Bootcamp UMKM Ekspor 2026 di Kupang. Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM KI dan Syariah KPWBI NTT, Reza Lisembina B di Kupang, ia menyatakan kesiapan menjadi eksportir ini harus dibangun secara bertahap, mulai dari kualitas produk hingga kemampuan memenuhi kebutuhan pembeli. Jadi menjadi eksportir bukan proses yang terjadi dalam waktu singkat ya, tapi dibangun melalui kesiapan produk, ketepatan membaca pasar, konsisten memenuhi standar, serta keberanian untuk terus belajar dan membuka jejaring baru. Bootcamp ini membekali peserta dengan pemetaan pasar, penyusunan harga dan penawaran komersial, ada manajemen risiko pembayaran, komunikasi, negosiasi bisnis, serta penguatan profil usaha, katalog produk, pemasaran digital dan ekspor pitching. Ya, jadi kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju business matching ekspor dalam Floba Morata Creative Expo 2026 pada Oktober mendatang, sehingga UMKM diharapkan punya target pasar, materi penawaran dan rencana tindak lanjut yang lebih siap. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Rani, begitu ketemu kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya.
1: Tas ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah. Iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, lanjut lagi kita pendengar di rangkaian Kupang Sore dengan Ekonomi Digital. Gubernur NTT Melki Lakalena mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia memperkuat sektor pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Jadi ya, diharapkan bahwa kehadiran dan peran dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menjadi sangat strategis sebagai mitra pemerintah dan memperkuat kelembagaan petani, memperjuangkan kepentingan petani, membangun pertanian NTT yang modern, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ya, jadi potensi lahan kering yang mencapai 1,8 juta hektar, NTT punya peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Ya, bisa diharapkan bisa apa ya, jadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian. Ya, pasti ya ada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan air, kondisi geografis, biaya produksi, akses pasar, fluktuasi harga, hingga persoalan regenerasi petani. Jadi memang pertanian harus adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Informasi ini masih dari antaranews.com.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ya, yeah, the last one, ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan mengatakan perekonomian Provinsi NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,32% year on year. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintahan, dan sektor produktif daerah. Di sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan kontribusi 28,34%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 64,43%. Di Juni 2026, inflasi NTT tercatat 3,56% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% year on year. Ya, jadi realisasi ya belanja negara sampai Juni mencapai 51,37% dari pagu ya sebesar 29.968,85 miliar rupiah, tumbuh 5,48% year on year. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video ini diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran menggunakan reserve image search menunjukkan video ini merupakan rekaman lama yang sudah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang bersih tegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta MTT Sore Berjaringan untuk edisi hari ini.

0: menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Warta berita selengkapnya. Hutan mangrove di... Kita awali berita pertama, penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Egya Rojo melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipitsus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
2: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabiren, ada yang di 2 di Sukabiren dan 1 di Kelurahan Lidap. Nah, mungkin itu dari dalam lokasi itu ada dokumen, dokumen dan ada satu barang berupa DVR, DVR CCTV yang kami.
1: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
0: Berita selanjutnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang.
3: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampuang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai pada saat musim hujan. Kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat di Desa Manubelon.
4: Oke, nanti kalau untuk wilayah ini, tadi kita lihat ada satu jembatan lagi ya, penghubung antara Termanu dan Bipulo itu ada satu jembatan lagi yang jembatan Aramco. sebenarnya juga akan kita bangun. Namun perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa dari Satgas Jembatan ini, khususnya wilayah NTT, kita sudah membangun dalam proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba. Ini sekarang kita membangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Babinsa, Babinsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
3: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjut.

0: Ya, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Sebanyak 10 orang pejabat mengikuti seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda dan Inspektur Daerah Belu.
1: Mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi, Pratama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi.
2: Sebanyak 10 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Seleksi tersebut berlangsung selama 3 hari, 18 hingga 20 September 2026, bertempat di Gedung Betela Lenok, Atambua. Para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk mengukur kompetensi dan kemampuan masing-masing peserta. Membuka kegiatan seleksi, Bupati Belu Willy Produslai mengatakan 10 orang pejabat yang mengikuti seleksi akan menjalani 5 tahapan tes yang telah disiapkan oleh tim asesor. Hasil dari seluruh tahapan tes tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan Sekda dan Inspektur Daerah. Menurut Willy Produslai, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan fokus. Peserta diminta memanfaatkan seluruh rangkaian proses seleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal.
1: Seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama, pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026. Ini pertama jabatan sekretaris. Sekretaris saat ini masih dijabat oleh asisten 3. Saya mengharapkan setelah seleksi ini segera mendapati sekretaris yang cukup berqualified untuk membantu Bupati dan juga inspektur. Saya mengharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti tahapan ini secara baik, serius, sportif, dan lain sebagainya.
2: Sementara Ketua Tim Asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Tim Asesor, kata Guido, telah menyiapkan sejumlah tahapan tes untuk mengukur kemampuan dan kompetensi para peserta melalui uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Seluruh tahapan tersebut akan menjadi bahan penilaian tim asesor dalam melihat kompetensi masing-masing peserta sebelum nantinya diperoleh kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan Sekda dan Inspektur Daerah.
3: Pelaksanaan seleksi terbuka yang rangkaiannya saya pikir cukup panjang ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga ke depan-depannya pun juga bisa terlaksana dengan lancar. Dan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Belu sehingga Assessment Center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Belu guna memberikan dukungan terkait rangkaian pelaksanaan seleksi terbuka, khususnya untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Setelah selesai pelaksanaan seleksi terbuka ini, baik itu Sekda maupun Inspektur Daerah, perlu dilakukan koordinasi lanjutan. Untuk Sekretaris Daerah perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 127 Ayat 3 sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah perlu untuk dikoordinasikan dengan Gubernur.
2: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama menjadi bagian proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penempatan pejabat yang akan menduduki jabatan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Berita selanjutnya.

0: Ya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
1: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
2: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Laklena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
1: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui dukungan dari Kementerian Pertanian, NTT memperoleh pin emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur HKTI sudah dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di Provinsi NTT.
2: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini, udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian, udah pasti keliru. Karena program, anggaran, dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu, pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
2: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT.
3: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Prises HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
4: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
3: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha ND, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
5: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amang Inang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amang Inang, perwakilan AKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
3: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Warga Tambua terbantu dengan tracing HTBC menggunakan alat portable X-ray.
6: Warga Kelurahan Atambua, Kabupaten Belu merasa terbantu dengan pelaksanaan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di kantor Lurah Atambua. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC, karena melalui tracing TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan yang lebih jauh. Dengan menggunakan teknologi portable X-ray, petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan deteksi penyakit. Salah seorang warga, Rocky Mau, menyampaikan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Tambua. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di lingkungan kelurahan sangat membantu warga karena proses pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
7: Ini kegiatan ini karena baru pertama kali di kelurahan. Jadi antusias kami karena dihimbau oleh RT, ini tetangga dan tokoh masyarakat suruh datang cek kesehatan. Kami senang sekali supaya karena dekat rumah toh langsung kami datang supaya cegah memangnya sebelum dia tambah parah. Makanya kami semua waktu ajak keluarga semua dan tetangga-tetangga kami datang untuk cek kesehatan.
6: Selain memberikan kemudahan akses, menurutnya dengan kegiatan tracing TBC juga menjadi sarana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, karena melalui pemeriksaan secara dini dapat membantu menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Dirinya berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti tracing TBC menggunakan portable X-ray dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya dengan pelayanan lebih dekat, mudah dijangkau, dan didukung tenaga kesehatan dapat memutus dan mengeliminasi penyakit TBC di Kabupaten Belu.
7: Dulu baru dapat periksa dari Pak Dokter, Ibu Dokter Lorang. Setelah itu nanti kami, kalau ada pengeluhan tinggal kami konsultasi. Kalau memang sakitnya mau ada gejala-gejala tinggal jangan malu-malu bilang. Harus cek memang supaya kami jangan parah dulu baru. Di rumah sakit suster kemarin.
6: Perlu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu telah mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis. Perlu diketahui juga bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu saat ini telah mencatat sebanyak 534 kasus TBC yang ditemukan hingga Agustus. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi, mengatakan bahwa dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan.
8: Jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada ya. Jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC.
6: Dengan itu, Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelong, Kecamatan Empuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty mau mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore, tugas lainnya menemani Anda tuntas ya. Dan selanjutnya ada rekan Foki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Tentunya akan ada ya topik yang bisa Anda ikuti nanti ya di pukul 18. Berharap Anda bisa ikutan gitu ya. Kita saling sharing, saling bagi komentar, saling bagi pengalaman. Nanti juga di pukul 17 lebih 45 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

kita untuk kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Aduh, ada yang baru tuning radionya di FM 94,4 MHz. Yang lagi siap-siap di dapur, lagi menyiapkan makan malam untuk bersama ya keluarga tercinta. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai lihat kaca spion terus, bahaya. Ataupun untuk Anda pendengar yang pagi ini lagi duduk-duduk santai gitu ya, sambil menikmati udara di malam hari ini, selamat menikmati saja. Dan jangan lupa ikutan gabung ya di malam ini, karena sudah beta posting ya apa ya polling yang bisa Anda ikut gabung di malam ini. Jadi pendengar, sekarang hampir semua hal bisa masuk di media sosial. Makan di restoran, foto. Beli HP baru, foto. Mobil baru, foto. Liburan, foto. Apa yang kurang leh? Dapat hadiah, foto. Rumah baru, foto. Bahkan kadang-kadang baru duduk di kafe sah. Ih, ini kamera dong, susiap bekerja. Ya, sonde salah memang bagikan kebahagiaan di media sosial. Tapi pertanyaannya, ya, pertanyaannya, kapan berbagi kebahagiaan berubah menjadi flexing ataupun pamer? Dan yang paling penting, apakah terlalu sering pamer di media sosial itu bawa masalah? Nah, malam ini kita akan bahas di Pro 1 RRI Kupang. Beta mau ajak Anda pendengar untuk ikutan polling malam hari ini. Menurut Anda, apa bahaya terbesar dari terlalu sering pamer di media sosial? Jadi ada istilah kerennya itu adalah flexing ya. Nah, kalau misalnya terlalu pamer di medsos atau flexing di medsos, dia pun bahaya terbesar menurut Anda apa? Apakah bisa bikin boros? Ya. Apakah bisa bikin stres karena harus mempertahankan gaya hidup, ya? Apa bisa memicu iri hati? Ya, karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau justru bisa membahayakan keamanan data pribadi Anda. Dari 4 poin itu, menurut Anda masalah terbesarnya apa? Kalau katong terlalu sering pamer di media sosial atau flexing ya. Silakan, kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung lewat kotak polling ini malam. Langsung saja bisa cek di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Status ya, di status RRI Pro 1 Kupang. Itu beta sudah posting di situ, tinggal Anda langsung klik menurut Anda mana masalah terbesar kalau sering flexing atau pamer di media sosial. Yang mau gabung di telepon, wih, terlalu boleh ya. Silakan gabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Beta jadi ingat pendeta Yandi Manobe kok kalau son salah ya. Itu bilangnya begini, kalau beta beli kulkas, kok lu yang dingin. Kalau beta beli kipas angin, lu yang taputar. Ya, jadi istilah-istilah seperti itu kadang-kadang juga kotong mau apa namanya ya, beli baru ya, kadang-kadang motivasinya untuk bikin orang dong sakit hati gitu ya. Tapi mau bilang apa, bikin orang mau beli baru terserah orang. Jadi menurut Anda apa bahaya terbesar kalau terlalu sering pamer di media sosial? Boleh ya Anda bergabung di Pro 1 RRI Kupang dari saat ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti papa ikut. Mama temani ya, kan papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, kita lanjut lagi mendengar di topik malam ini. Apa bahaya terbesar dari sering terlalu pamer atau flexing di media sosial? Ada yang sudah bergabung malam hari ini. Beta coba lihat lagi di hasil polling malam ini. Oh iya, ini ada yang sudah bergabung sama Kak Lexa Sunbanu. Kata Kak Lexa itu apa namanya, keamanan data pribadi. Iya, jadi masalah terbesar atau bahaya terbesarnya karena bisa membahayakan keamanan atau data privasi Anda begitu ya. Memang agak-agak takut juga ya, karena memang kotong di zaman sekarang nih apa namanya, banyak sekali data-data pribadi kotong hilang begitu saja begitu ya, atau dicuri begitu ya oleh orang-orang yang sonde bertanggung jawab atau oknum-oknum yang sonde bertanggung jawab. Nah, ini yang kadang sonde kotong pikirkan saat sedang senang-senangnya gitu ya, karena punya barang yang baru. Misalnya baru beli kendaraan, kotong foto lengkap dengan nomor kendaraan. Atau misalnya kotong sedang libur nih ya, posting lokasi secara langsung atau tunjukkan bagian dalam rumah atau posting dokumen, tiket begitu ya, ataupun juga kartu identitas, bahkan informasi pribadi tanpa sadar gitu ya. Kadang potong posting ini langsung-langsung za. Contoh kayak KTP begitu ya. Potong pasang potong foto dipung nik itu masih terpampang nyata ya. Ataupun juga potong misalnya tiket. Tiketnya kotong misalnya kotong mau pi jalan-jalan kemana, liburan misalnya ke Bali gitu ya, jalan-jalan udah siap belum? Kotong mau pi Jakarta, terus kotong langsung posting saja dia punya barcode begitu ya. Sadar atau sonde pendengar, ternyata itu sangat berbahaya begitu ya. Kotong video, kotong peng rumah, nah orang bisa saja gunakan kesempatan itu, oh ternyata di peng rumah nih dari sini ke sini, oh ya kayaknya ini bagus nih untuk beta melakukan aksi pencurian begitu ya. Ataupun juga kotong posting kotong punya mobil baru, motor baru dengan dia punya plat nomor gitu ya, padahal ya bisa saja kotong blur dia punya ini ya, nomor kendaraan, karena itu berbahaya sekali kalau misalnya kotong terlalu vulgar menampilkan kotong punya data pribadi. Jadi kalau misalnya kotong posting yang ya terlalu membuka informasi pribadi, contoh kayak lokasi rumah begitu ya, nomor kendaraan, tiket perjalanan, dokumen pribadi, lokasi sedang berada di mana begitu ya, barang-barang berharga, hati-hati ya. Kata Bang Napi dulu-dulu ya. Kalau anak zaman sekarang kayaknya sudah tahu itu Bang Napi itu yang mana ya. Semuanya itu karena ada niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi bukan karena soal ini sonde boleh posting gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa kotong apa ya, istilahnya kotong bijak begitu ya. Pikir dulu sebelum kotong posting, apa yang kotong bagikan ini, manfaatnya apa, siapa yang melihat begitu ya, dan apakah ini informasi ini bisa kosonde disalahgunakan. Karena memang semua itu ada niat dan kesempatan, kalau kotong sonde buka kesempatan itu buat orang lain ya, jangan sampai dom bisa gunakan kotong pung kelemahan untuk melakukan aksi-aksi yang sebenarnya itu berbahaya bagi kotong pung pribadi. Ya itu dia ya, dari kakak siapa tadi, makasih sudah gabung, ada kakak Lexa Sunbanu yang sudah bergabung. Kita masih tunggu lagi nih untuk Anda yang mau sharing, yang mau berbagi pengalaman, ataupun juga yang mau pilih-pilih ya, menurut Anda apa bahaya terbesar kalau misalnya kotong terlalu postingnya, terlalu pamer posting di media sosial gitu ya. Apa bahayanya menurut Anda? Apakah memang bisa bikin boros? Bisa bikin stres? Bisa picu iri hati? Atau justru membahayakan ketumpung keamanan dan privasi pribadi begitu ya? Atau menurut Anda ya sontalalu, sontalalu, sont ada bahaya sama sekali, justru itu bikin senang-senang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan kita masih bahas gitu ya, terkait dengan kita punya topik malam ini, apa bahaya terbesar dari terlalu sering pamer di media sosial? Apakah masalah keuangan, tekanan mental, iri hati, ataupun juga keamanan data? Dan beta coba cek lagi di kota umpung media sosial. Kali ini ada yang sudah gabung. Oh iya, yeah. Ini sama kakak, tadi kakak Leksa Sunbanu dengan keamanan data pribadi. Sama juga dengan kak Triple X gitu ya, yang memilihnya keamanan data pribadi. Kemudian ada sama kak Ivaldi yang memilihnya adalah tekanan mental. Jadi bisa bikin apa tekanan ataupun juga stres karena harus mempertahankan gaya hidup. Ya, jadi memang pendengar, kalau misalnya hari ini diposting makan ditambah mahal, besok posting liburan, lusa posting barang baru, orang akhirnya melihat, wih ini orang pung hidup pung enak lah. Dia beli apa saja di tinggal ingin ini langsung terwujud. Bikin ini langsung ada. Masalahnya kalau sudah terbiasa menunjukkan kebiasaan seperti itu, bisa muncul tekanan untuk terus mempertahankan gambaran tersebut gitu ya. Harus selalu terlihat sukses, harus selalu terlihat bahagia, harus selalu punya sesuatu yang baru untuk diposting. Rasa juga kalau tiap hari kotong bikin begini terus, wih, nih kalau orang yang punya banyak doido aman lah, emang kotong. Kotong nih. Kalau misalnya hidupnya pas-pasan, terus dia harus posting yang ya supaya terlihat sukses, terlihat bahagia, ini kayaknya menyiksa diri sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang bisa capek karena harus terus terlihat bahagia di media sosial? Karena kotong pung hidup nih, sonde harus semua itu bahagia begitu ya. Ya, hari-hari tidak sama, orang bilang ya, hari-hari tidak sama ya. Kadang-kadang ini hari kotong sedih, ini hari kotong senang, besok jangan sampai kebalik daripada itu ya. Banyak orang yang juga yang bilang kalau apa kotong pung hidup itu bagaikan roda yang berputar. Kadang kotong di atas, kadang kotong di bawah, kadang kotong di tengah-tengah. Tapi banyak orang yang sama mau di bawah, orang mau di atas terus. Mau hidup di atas terus ya, bahaya. Oh. Nah, jadi karena itulah gitu ya. Karena yang tampil di layar itu hanya sebagian dari ketompung kehidupan ya. Ketong melihat hanya fotonya, ketong sonde tahu seluruh isi ceritanya. Kadang-kadang juga ketong apa ya, posting segala sesuatu, ketong menghakimi orang. Wih, ini orang posting begini pasti dia ada rasa begini ya. Contoh kalau ketong ada quotes-quotes yang justru itu quotes yang kotong lihat bagus di media sosial, terus kotong posting ulang, orang mulai berpikir, ah dia lagi sedih nih ya, makan kok tambah begitu. Padahal mungkin pada saat dia posting itu depung keseluruhan ceritanya tidak seperti yang orang pikir begitu ya. Hanya andia kotong punya menjudgment seseorang gitu ya. Kadang-kadang juga ya sontaknya pikir-pikir begitu ya. Nah, jadi memang tadi ada kak siapa tadi yang pilih ya, kakak Ivaldi. Jadi kakak Ivaldi pikirnya bahwa memilihnya ternyata bahaya terbesar sering flexing di medsos itu bikin stres, bikin tekanan hidup makin bertambah. Karena apa? Karena harus mempertahankan gaya hidup. Kita akan lanjut terus pendengar sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan beta ajak Anda lagi yang ingin bergabung, silakan di 0380 825 444 atau 843 1152.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, berikan sudah di pukul 19 lebih 1 menit, beta putarkan untuk Anda drama radio judulnya Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar.
3: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
4: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
3: Lumayan, bisa buat beli beras.
4: Kamu sudah makan?
3: Ya, perutku lagi belajar sabar.
4: Ini, aku masih punya setengah roti.
3: Simpan saja, nanti kamu lapar.
4: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
3: Aku kangen suara itu.
4: Kamu masih ingin sekolah?
3: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
5: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
3: Uangku masih ada satu.
4: Raka, jangan, rusak.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah.

0: Kak?
1: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pak guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah ya, nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata, masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan ya, Nak ya.
1: Bu, kalau aku berangkat, aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
2: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
1: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
2: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
1: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
2: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
1: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
4: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
5: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
1: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal. Bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
5: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
1: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
4: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya pria, kita lanjut terus ya malam hari ini dengan topik yang masih sama. Menurut Anda apa masalah terbesar jika kotong sibuk flexing atau pamer di media sosial? Ada yang sudah bergabung sama Kak Wati di Perumnas. Katanya Kak Wati, masalah terbesarnya adalah keamanan data pribadi ya. Tadi sudah dibahas, memang agak riskan juga kalau misalnya kotong posting segala macam rupa di media sosial, karena orang bisa saja ya pakai itu kesempatan untuk ya bisa saja tindakan untuk mengganggu, teror, apalagi intimidasi dan lain sebagainya. Karena kita sudah lebih dulu posting, kita punya alamat rumah lengkap, ya video seluruh isi rumah begitu ya, tambah dengan ketumpung isi perabot di dalam, itu hati-hati bisa saja orang bisa gunakan itu kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Dan juga ada yang sudah bergabung ya, katanya kalau flexing itu bisa bikin boros Kakak Fongki. Ya memang ketumpung, bayangkan sa kalau misalnya beli HP baru ya, orang beli HP ketumpung cuma beli ya, orang pergi tanpa bagus, pilih liburan, kotong juga harus ikut ya. Teman beli barang-barang bermerek, kotong juga harus pikir, betul harus punya nih. Padahal sebenarnya barang-barang yang lama juga masih bagus begitu ya. Nah, kalau misalnya HP baru, sepatu, pakaian, kendaraan, makan, liburan, apalah. Semuanya harus kotong punya dan lain sebagainya, ya bahaya juga ya. Bagaimana dompet kita? Dompet pasti ikut berbicara, tolong. Ya kalau misalnya pesan barang di tanggal-tanggal tua, wih berat gitu ya. Karena apa? Karena di tanggal-tanggal tua biasanya itu agak-agak riskan juga gitu ya. Apa kalau kelola uang secara baik, tanggal muda foya-foya, tanggal tua melarat begitu ya. Yang pastinya kita harus bijak juga, son semua harus sesuai dengan kotong punya keinginan gitu ya. Ya mungkin istilah yang biasa kotong dengar itu, dahulukan kebutuhan baru keinginan gitu ya. Itu yang selalu kotong dengarkan bersama gitu. Ataupun juga kebiasaan menabung juga disampaikan. Ya hal-hal baik begitu ya. Artinya bahwa ketika apa ada orang yang posting dia pun segala macam rupa, ya mungkin dia pun berkatnya di situ ya, karena memang orangnya sukses, punya apa ya, punya usaha yang bagus, artis-artis mereka bikin begitu karena memang mereka punya ya, mereka tidur di atas doi ya, orang Kupang bilang dong, tidur di atas doi, dong pun segala macam rupa ada begitu ya. Sehingga sonde salah sih kalau misalnya dong flexing, tapi memang kadang-kadang juga tong ya sebagai netizen gitu ya, tong harus bijak-bijak juga nih melihat informasi yang terpapar begitu ya. Sehingga jangan sampai karena besar pasak daripada tiang, akhirnya kotong sendiri yang susah ya. Lagu bilang susah dirantau nih yang begini.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, media sosial sebenarnya bukan musuh gitu ya. Katong bisa gunakan untuk bagi-bagi info, promosi usaha, bangun jejaring, bangun pengalaman, ya menunjukkan karya, bahkan menginspirasi orang lain. Yang penting adalah katong mengontrol media sosial, bukan justru media sosial yang kontrol katong pun hidup gitu ya. Nah, sebelum posting ada beberapa hal yang bisa dilakukan ataupun ditanyakan, apakah memang apa yang beta posting ini mau sekadar berbagi atau ingin dipuji, apakah beta mampu mempertanggungjawabkan apa yang beta tampilkan, atau apakah ini postingan aman untuk beta pun privasi dan keluarga. Ya, yang pastinya kalau ketiga pertanyaan itu sudah dijawab, baru kotong pikirkan posting atau sonde begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Jangan lewatkan, nanti di pukul 20 Anda bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengarkan informasi-informasi terkini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu informasi terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang, nah, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter
4: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota

0: lagi.
1: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
3: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dirgantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
4: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
3: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
5: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
3: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
7: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
6: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan di

0: diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
1: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekan masda provinsi, kabupaten kota, umum, dan dari dinasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat kreatif Nusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
0: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri, dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
7: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita akan ambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita dan pasti kita akan main
9: kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Masih tentunya mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang, dan malam ini masih terus kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi dalam negeri gitu ya. Yang pastinya peringat untuk malam hari ini, ya, ketika tidur siang ini bisa bantu gotong pung tubuh ya. Ketika seseorang benar-benar mengantuk, tapi kebiasaan ini justru berpotensi mengganggu tidur malam jika dilakukannya hanya karena merasa lelah. Terapis tidur Jessica Fink mengatakan bahwa rasa lelah dan juga mengantuk ini merupakan dua kondisi yang beda ya. Seseorang yang mengantuk biasanya menunjukkan tanda seperti mata mulai terpejam, kepala mengangguk-ngangguk, atau sulit mempertahankan fokus. Nah, disampaikan bahwa tidur siang bisa bantu mengurangi rasa kantuk, terutama bagi pekerja dengan sistem shift-shiftan gitu ya. Kemudian ada orang yang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Sebaliknya, jika seseorang hanya merasa lelah tapi tidak mengantuk, disarankan untuk bangun dan bergerak daripada tidur siang. Jadi tidur siang bisa mengurangi dorongan tidur atau sleep drive yang dibutuhkan tubuh untuk memperoleh pada malam hari. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh orang yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Info tadi kita kutip untuk Anda dari antaranews.com.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Ya, pendengar Pro 1, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan bahwa anak usia yang ya usia balita lah istilahnya ya, ini lebih rentan terkena penularan penyakit influenza dibandingkan orang dewasa. Disampaikan Profesor Dr. Anggreni Alam, spesialis anak, SAPS IPITK, ini mengatakan bahwa dalam kelompok anak, pihak yang paling berisiko itu adalah anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Anak yang dititipkan di tempat penitipan anak karena penuh orang yang minim ventilasi, adanya kelainan neurologi atau tumbuh kembang, tinggal di fasilitas perawatan dalam jangka waktu lama, dan tinggal di area yang padat. Nah, risiko anak lebih tinggi mengalami infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih berkembang dan tentunya belum memiliki pengalaman terpapar oleh berbagai virus. Tubuh anak juga cenderung berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah menghirup virus ataupun juga partikel-partikel yang bertebangan di udara. Jadi pencegahannya direkomendasikan dengan menerapkan perilaku hidup sehat, ya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti rajin cuci tangan, konsumsi makanan sehat, serta mencukupi cairan tubuh. Dan kini vaksinasi untuk melindungi dari influenza pun sudah tersedia bagi masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, bersihkan sayur ataupun juga buah-buahan sangat baik gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan kotoran, pestisida, serta jaga kotombung kesehatan tubuh. Nah, ilmuwan pangan dan blogger Jessica Gavin mengatakan bahwa ketika kotong melewatkan waktu untuk cuci sayur ataupun buah, ya pastinya bisa buat kotong rentan terkena berbagai penyakit akibat masuknya berbagai bakteri yang berbahaya. Nah, disampaikan bahwa ketika kotong mau cuci sayur ataupun mau memasak, yang pastinya cuci dengan air mengalir begitu ya. Dengan membersihkan sayur mayur dan buah menggunakan sabun dan air hangat selama 20 detik sebelum memegang hasil panen gitu ya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ketika kotong pegang sayuran dengan tangan yang kotor akan sulit untuk benar-benar membersihkan sayuran tersebut. Dan kotong juga bisa hindari kontaminasi silang dengan menggunakan talenan terpisah untuk hasil panen segar yang siap dimakan ataupun juga untuk daging mentah. Jika memungkinkan, cuci talenan plastik itu dengan cucian dengan sabun yang pastinya ya, dan air yang bersih. Setelah itu, yang pastinya pada sayuran berdaun hijau, pisahkan daun-daun besar dan bilas dengan air dingin, kemudian rendam dengan mangkuk berisi air dingin, aduk-aduk untuk menghilangkan kotoran, tiriskan dan ulangi sesuai dengan kebutuhan. Yang pastinya untuk kalau misalnya Anda punya alat pengering salad misalnya ya, bisa menghilangkan kelembapan yang berlebih atau keringkan dengan handuk dapur yang bersih.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi
2: agak
1: tentang ragam khas tarian daerah
2: kita. Nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Dan pendengar, tinggal 7 menit lagi ya, Beta ajak Anda untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa request lagu, bisa salam-salam, dan yang pastinya juga Anda bisa bergabung dengan telepon, WA, dan juga SMS.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Hai, selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama Beta Funky Lete di malam ini, berkesempatan temani Anda yang pastinya pendengar atau akan dengarkan lagu-lagu mancanegara ya. Lagu yang pertama Beta sudah putar dengan Bla Bla Bla on the Radio. Yap, dan malam ini mancanegara di tahun 2000 berapa ya? Beta sempat putar tadi. Sabar, Beta cek dulu. Ini tahun berapa ini lagu dong nih? Oh ya, tahun 2011. Yang pastinya malam ini Anda akan dengarkan lagu-lagu tersebut sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu yang pertama Beta siapkan agak sedikit country. Lagu dari Taylor Swift dengan Today Was a Fairy Tale. Kemudian lagu dari The Script dengan Signs and Fate. Ada Rolling in the Deep dari koleksinya Adele, One Direction dengan What Makes You Beautiful. Ada Olly Murs dengan Dance With Me Tonight, Jennifer Hudson dengan I Got This, dan Avril Lavigne dengan Smile. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Shalom.
0: Shalom.
1: Selamat malam, Tofong Kilete yang tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Siah, benar sekali. Iya, Bapak Miller kok.
1: Iya, betul.
0: Kemana kabar Bapakku di bumi?
1: Ini ada fine-fine and leko-leko malole-malole, iya-iya, no time for problem.
0: Terbaik.
1: Itu kan su bahasa semua tuh kakak nah. Fine fine kan itu bahasa ini Inggris bilang baik-baik.
0: Iya. Nah, leko-leko
1: kan bilang baik-baik saja.
0: Betul.
1: Ini kan baik-baik orang Sabu. Malole-malole juga sama, tapi ada baik-baik.
0: Kalau no time apa tadi?
1: Not for problem berarti tidak ada waktu untuk bermasalah.
0: Oh iya, betul. Tidak ada waktu untuk bahas masalah gitu ya.
1: Iya, tidak ada waktu.
0: Mantap, itu prinsip hidup yang luar biasa.
1: Iya, kakak.
0: Bapak Miller mau dengar lagu apa?
1: One Direction tuh, kakak.
0: One Direction, What Makes You Beautiful.
1: Iya, kakak.
0: Silakan, mau lagunya ini untuk siapa?
1: 5 orang ya, kakak ya.
0: That's right.
1: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus karena kita pun tahu Fungki sehat.
0: Amin.
1: Ketika kakak sehat, kami bahagia. Dan pulang salam untuk Teo di rumah ya.
0: Siap dong hadapi.
1: Dan Tuhan Yesus ya.
0: Dong hadapi KPI.
1: Oh ya, kan pulang bawa berkat nafas kehidupan untuk kakak berdua toh.
0: Iya betul.
1: Ya Tuhan Yesus memberkati Teo. Dan salam untuk semua kru, Tuhan juga memberkati.
0: Amin.
1: Beta lanjut salam untuk Teo ya.
0: Mari.
1: Salam yang pertama ini untuk Bapak Botus di Fatveto. Mm-hmm. Selamat malam Bapak Botus, salam sehat selalu. Yang kedua ini ada Kakak Ferry di Soe. Yang ketiga ini Kakak Wati.
0: Yeah.
1: Tidak salah ingat rumah di Perumna, selamat malam, Tuhan memberkati. Yang keempat ini Bapak Yahuda di Oeniko.
0: Betul.
1: Dan yang kelima ini untuk, tidak salah Bapak Domi di Waikabuba kok kakak.
0: Ah. Betul sekali beliau di sana.
1: Ah, dari beta kalau salah ingat nama atau tempat, nah jangan lupa Bapak Domi ya,
0: Dapat denda, Bapak Domi bilang dapat denda.
1: Ah, karena denda bilang kucing kurus mandi di papan-papannya papan jati nah. Baik, kalau Fongki terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga.
0: Iya.
1: Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bapak Miller di mana tadi? Oepura ya, sudah bergabung. Di belakangnya Bapak Miller, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Kakak Fungki.
0: Halo, warga Oebufu. Apakah Oebufu? Fatveto, apa kabar Bapak, sehat ya?
2: Bahasa.
0: Bapak mau dengar lagu apa?
2: Salam dulu.
0: Oh, salam sah. Mari, silakan.
2: Bapak Emi, Bu Linda, Mameri, 3 orang.
0: Mm-hmm.
2: Bu Enggang, Pere Sole, Ibu Natalia, ada Jona.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Ibu Wati, Mbak Puja, ada Bapak Aser, Silvia Mantanti.
0: Terakhir?
2: Ya, terakhir ini siapa lagi? Mbak Ima. Dan semua-semua
0: saya. Iya, Bapak.
2: Ini di Roto juga.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Bapak Miller. Berikutnya lagi di WA Ruang Rindu. Selamat malam, Kak Wati. Apa kabar?
3: Pongki, sehat-sehat. Sudah kembali di Kupang.
0: Oh, sudah di Kupang kok.
3: Baik.
0: Sudah lama
3: di. Apa kabar?
0: Beta baik, Kak Wati.
3: Baru seminggu.
0: Oh, baru seminggu.
3: Baru seminggu.
0: Siap, siap.
3: Kena itu, kena yang anak Krakatau itu kena juga.
0: Oh, jadi sempat di tertahan di bandara?
3: Bekasi.
0: Oh, di Bekasi. Sampai di Bekasi ya, dia punya abu ya?
3: Iya.
0: Ih, sadis betul ya. Tapi syukurlah sudah sampai Kupang toh.
3: Cepat pulang.
0: Iya. Silakan Kakak, mau dengar lagu apa Kak Wati?
3: Ikutan saya seperti biasa.
0: Oke. Okay.
3: Karena namaku disebut jadi aku hadir.
0: Namaku disebut aku ada ya. Mari silakan Kak Wati.
3: Yang pertama salam buat Bung Miller yang sudah lewat. Bung Miller, sudah lunas toh, kita semua pulang. Banyak harta dari Babel sama Bekasi, jadi perumahan sudah lunas. Itu kata Kak Sony bilang gitu. Yang kedua, salam buat Bapak Botus yang baru lewat. Kak Diona, Kak Cecilia, Ma Ima gabung dulu, sudah lama sendiri dengar.
0: Betul, suaranya Susan ada, Leni harusnya telpon ya.
3: Betul. Terus
0: siapa lagi? Belum Endang, Opa belum Amy. Belum gabung.
3: Iya, Kak Cecilia, Bapak Yahuda, serta semua yang lagi monitor.
0: Okay.
3: Selamat menikmati lagunya. Siap-siap untuk istirahat. Buat Kak Fongki sama Kak siapa ya?
0: Beta sama Kak Rifan.
3: Nah, sama Kak Rifan. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih Kak Fongki.
0: Bye, selamat malam Kak Wati di Perumnas yang sudah bergabung. Selanjutnya di belakangnya Kak Wati. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Tadi disebut Bapak Botus langsung muncul ya.
4: Iya.
0: Apa kabar Kak Sisil?
4: Baik-baik saja ya,
0: mantap.
4: Aku barat, jadi saya ikutan aja ya.
0: Kok gabung toh?
4: Aku baratnya apa? Aku
0: ada lagu dari Taylor Swift.
4: Nah itu saat yang pertama sudah.
0: Oke. Salamnya silakan.
4: Kita salam buat Kak Wati. Nama salam dua kali. Aduh, terima kasih kakak sudah tiba di Kupang. Selamat ya kakak, selamat malam. Salam buat keluarga di rumah, semoga kakak tetap semangat selalu. Dan jangan hilang-hilang lagi ya kakak ya. Salam buat semua yang sudah masuk tadi, jangan ucapkan selamat malam aja.
0: Iya.
4: Buat kakak Fongki, ntar pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih teman.
0: Terima kasih banyak Kak Sisil Mantasi sudah bergabung. Sutengah malam, nonton pun semangat ame, rekeng. Oke, beta kembali bacakan ya untuk Anda yang malam ini baru saja tuning radio di FM 94,4 MHz. Ada lagu dari Taylor Swift dengan Today Was a Fairy Tale. Kemudian ada The Script dengan Signs and Faith, Rolling in the Deep dari koleksinya Adele. Olly Murs dengan Dance With Me Tonight, Jennifer Hudson dengan I Got This, Dan terakhir dengan Avril Lavigne dengan Smile. Ya mau gabung silakan di 0380825444 atau 8431152 di WA 0811 38209440.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Masih ada dengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan Beta masih punya lagu dari Avril Lavigne dengan Smile. Ada Jennifer Hudson dengan I Got It. Ollie Mars dengan Dance With Me Tonight. Rolling in the Deep dari koleksinya Adele. Dan terakhir lagu dari The Scripps, Signs and Fate. Oke, ada yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Bang Andre di Bukdale.
0: Kakak Andre di Bukdale, apa kabar kakak?
1: Kabar baik.
0: Di sana aman-aman kok?
1: Aman saja.
0: Aman terkendali. Kak Andre mendengar lagu apa?
1: Salah satu dari Bryan Adams.
0: Bryan Adams, bolehlah. Okay. Salah satunya Beta siapkan ya. Salamnya untuk siapa nih kakak?
1: Salam untuk semua kakak.
0: Siap.
1: Oke,
0: makasih banyak.
1: Selamat malam
0: untuk kakak Andre di Pukdale yang malam ini sudah gabung di program 1 RRI Kupang. Baik, untuk anda yang malam ini juga dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, jangan ngebut, jangan lihat kaca spion terus gitu ya. Biar anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Beta menyapa ada Kak Tasya juga yang lagi dengarkan program 1 RRI Kupang. Selamat malam Kak Fongki. Salam untuk papa mama yang ada di rumah yang lagi monitor. Ya tidur su katanya. Orang boleh mau tidur, napaksa orang tidur. Oke, makasih ya Kak Tasya sudah bergabung di malam ini. Beta masih buka line telepon ya buat anda ataupun juga yang mau gabung di WA 0811-3820-9440. Ada siapa nih? Ada Bapak Buce, selamat malam kakak. Salam untuk Ibu Dinda, Mbak Diona, Bapak Butus, Kakak Wati, Om Sius, kemudian Mak Mary, Letda BPJS, dan semua anggota Paminal Polda NTT. Makasih banyak untuk Bapak Buce yang sudah bergabung di malam ini. Oke, satu koleksi lagu dari koleksinya Bryan Adams. Please Forgive Me.

0: up loving you. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, kami panitia Lomba Konten Kreatif Ferrari Fest 2026 mengumumkan peserta Lomba Konten Kreatif yang berhasil menjadi juara terbaik pertama atas nama Reinhardt Metcono, terbaik dua Yosefina Suryatni Johan, terbaik tiga Ririn Cahayatuka, dan terbaik empat Arianto Fanggi. Sementara untuk peserta Lomba Mural Ferrari Fest, ya, untuk terbaik satu dari SMK Negeri 4 Kota Kupang dengan nilai 1025, dan juga terbaik dua atas diraih oleh sekolah SMK Negeri 2 Kota Kupang dengan total nilai 865. Oke, ada yang sudah bergabung di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Pongki.
0: Halo Ibu Natalia, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Pongki kabarnya gimana?
0: Sehat, puji Tuhan Ibu Natalia.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Ini terus, posisinya ya, di mana sekarang nih? Atau itu?
1: Ada di toli-toli, sudah pulang.
0: Mantap lah kalau
1: belum
0: begitu.
1: Belum dikasih pulang, masih

0: Titan, aduh masih ada urusan toli-toli nanti lagi mau balik.
1: Nanti, nanti balik bulan Desember
0: iya.
1: kah?
0: Pasti, karena semua bakumpul katanya tahu yang Makassar bilang sama-sama sudah bakumpul di Manado katanya Bang Pong.
1: Oh iya, semua pulang sudah.
0: Bikin natalan di Manado katanya.
1: Itu dia. Oke, silakan. Tapi
0: Bang Pong, rumah di toli-toli jarsa gimana juga mau ditinggal toh lama-lama.
1: Itu dia, rumah jangan ditinggal lama-lama Jo, sonde baik.
0: Bang Jo, sonde, memang sonde.
1: Oke, silakan Bunda Telia.
0: Apa?
1: Ada lagu dari Smile dari Avril Lavigne, kemudian Jennifer Hudson dengan I Got This, ada lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep, dan Olly Mars dengan Dance with Me Tonight.
0: Oh itu Olly Mars yang terakhir.
1: Olly Mars ya, oke. Salamnya silakan.
0: Buat Mama Ima selamat malam, salam sehat ya, selamat beristirahat. Terus yang kedua ada Opa Emi sama Oma, terus ada Ibu Utri Pak Freddy, terus ada Bung Endang, terus ada Pak Haris, terus yang lain nanti besok lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, boleh lagi. Buat Mama Fongki tetap semangat ya, sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik ya buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Oke, selamat malam Bang Pongki.
1: Makasih Bu Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung di belakangnya Ibu Natalia. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ellen dari Malalayang, Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Ui, ini Manado, Jo. Apa kabar Ibu Ellen?
2: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa.
1: Yes, yes, sama yes.
2: Dengan, sama dengan Bung Fong gitu.
1: Betul. Beta pun kabar baik, Jo.
2: Oh, mantap. Cuaca
1: di Kupang. Di Kupang siang sampai sore itu angin masih belum panas.
2: Sama dong, sama Manado juga belum hujan. Adanya hujan rindu.
1: Rindu. Wah, hujan rindu
2: untuk
1: ya.
2: Bisa gabung tuh.
1: Betul.
2: Rindu.
1: Betul, Jo.
2: Rindunya RRI Kupang dan tuh. Seperti itu.
1: Mantap, mantap. Oke, silakan Ibu Ellen. Ini beta ada lagu dari Adele, ada lagu dari Jennifer Hudson dan Avril. Yang mana nih kira-kira?
2: Oh, Avril Lavigne ini yang apa judulnya?
1: Smile.
2: Oh, Smile, karena aku selalu smile.
1: Ihi, terbaik. Silakan Ibu, mau kirim salam untuk siapa nih?
2: Pertama buat Bung Pongki, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
1: Amin.
2: Berkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Yeah. Lanjut, mau salam yang lewat tadi. Ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Pak Putra Tengah di Fakfak. Bang Lai di Kaltara.
1: Iya.
2: Ada Bang Cliff di Manado. Itu sudah berapa ya? Empat.
1: Tambah satu main. Lagi.
2: Tambah satu lagi. Boleh enggak yang satu itu trio?
1: Nama trio apa nih?
2: Itu trio yang Mameri itu kan ada tiga.
1: Oh iya, benar, benar, benar.
2: Salam untuk Mameri yang ada... Saya belum terlalu hafal tuh kamu.
1: Mameri 1, Mameri 2, Mameri 3 lah.
2: Iya begitu, trio Mameri saja. Salam kasih, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam, shalom.
1: Shalom, God bless you too. Untuk Ibu Ellen di Manado yang sudah bergabung.

0: Adek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
1: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
0: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau Adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru Mama bantu.
1: Iya, Mama.
2: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.
3: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ya, dan pendengar ada yang sudah bergabung lagi bersama Pro 1. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Opa atau Bung Endang ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Fungki.
0: Apa kabar Bung Endang?
1: Puji Tuhan kabarku api-api wae.
0: Enak, itu udah berarti apa, Papa?
1: Itu bahasa nasional
0: toh. Oh, beta sontau nah.
1: Oh iya. Orang bilang kura-kura dalam perahu.
0: Cakep.
1: Tapi dia pura-pura sontau.
0: Kau memang beta sontau nah, ke mana su?
1: Mana ya? Perlu kursus dulu toh.
0: Baik. Silakan. Mau ini lagu tinggal dua, Sani. Ke mana nih?
1: Yang penting ada toh, jangan kosong sama sekali dalam pareu.
0: Ada.
1: Ada pilih satu. Karena
0: ada.
1: Dong, lidah terputar semua.
0: Oh, kan? Itu dia mau bilang apa lah? Belum kau kasih putar lagu Meksiko dong.
1: Oh, itu lebih putar lagu Teletubbies.
0: Ini lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep dan Jennifer Hudson dengan I Got This.
1: Oke, okay, Kak Fungki yang pilih.
0: Beta pilih Adele, saya.
1: Iya, oke.
0: Salam, silakan.
1: Berapa orang?
0: 5 tuh.
1: Wih, dari dulu sen pernah tambah.
0: Ya.
1: Nah, sedikit tuh apa kok superubahan nih?
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Aduh, mantap. Oke, okay, beta ikut saja karena Kak Fungki cuma nyanyi. Sen bisa batal ya. Oke.
0: Okay. Lanjut, Bapak.
1: Salam yang pertama tadi yang masuk itu siapa tuh? Dari mana? Sumba eh? Manado?
0: Manado.
1: Siapa?
0: Ada Ibu Ellen.
1: Oh ya itu. Salam kenal buat Ibu Ellen. Juga ada Teh Dinda di Bogor.
0: Mm-hmm.
1: Itu sudua. Yang ketiga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Yang keempat ada Opa Eni Sugabung.
0: Opa Eni? Opa ya, Eni Opa belum, Eni. Belum.
1: Oh, buat Opa Eni yang keempat. Yang kelima buat ini siapa? Bapak Butus. Oh ya, Bapak Butus sudah sama dengan Bapak Yahuda. Pokoknya buat semua-semua ya, Kak Fungki.
0: Oke, siap.
1: Bekas pantun satu boleh kok.
0: Cakep.
1: Belum. Belum.
0: Nih, gas.
1: Lepasku dari tanah lapang.
0: Mantap.
1: Tidak lupa lepas dengan talinya.
0: Gas.
1: Walaupun Nona sudah lepas beta, 2 dan 3 menanti di belakang.
0: Wih, cukup.
1: Pokoknya itu
0: antre
1: sama aku.
0: Oke, makasih.
1: Terima kasih Kak Fungki. Kak Fungki menyiar untuk RRI di udara.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Shalom. Kita lanjut lagi, ada Teh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung. Halo, malam Teh Dinda.
2: Malam kembali, Fungki Lete.
0: Apa kabar
2: ruang
0: Teh?
2: Rindu, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sehat, Teteh sehat.
0: Iya, mantap. Pantesan tidak ada serak-serak lagi ya. Udah sembuh berarti total.
2: Cukup kurang lebih 2 minggu lah.
0: Dua minggu ya.
2: Gitu, aduh. Gimana?
0: Itu namanya sehat, ya? Nikmat membawa sengsara gitu ya.
2: Betul. Radangnya itu sempat radang di awal-awal tuh 2-3 hari itu radang. Aduh, panas. Asnya tenggorok lu luar biasa.
0: Ya.
2: Ya begitulah.
0: Ya begitulah ya. Ya Udin lah.
2: Ini bisa begitu.
0: Ada lagunya tinggal satu di sini.
2: Apa tuh?
0: Dari Jennifer Hudson, I Got This.
2: Ya, sudahlah, apa boleh baut pur pun oke.
0: Oke, beta siapkan ya.
2: Dari tadi teteh mencoba dan mencoba baru dapat.
0: Baru masuk akhirnya ya.
2: Endang mengudara. Om, selamat malam Om. Kabar baik ya Om ya. Opa Emi juga selamat malam. Juga siapa? Bung Andes kok juga selamat malam. Dan siapa lagi?
0: Siapa kan? Lagi?
2: Inalado ya, mudah-mudahan Inalado selalu sehat ya Inalado.
0: Betul, kita doakan yang terbaik lah untuk beliau ya.
2: Mudah-mudahan ya, walaupun sonde dengar suara, tapi semoga Inalado dengar dan selalu sehat ya.
0: Iya.
2: Juga itu lagi ke Mak Yeti ya, Mak Yeti ya, selamat malam Mak Yeti Sulima. Jadi ini spesialnya untuk Oma Iting, selalu sehat Oma, selamat beristirahat juga untuk nomor 2 di rumah ya.
0: Iya, siap. Terima kasih ya Teh Dinda ya.
2: Dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
0: Bye. Orang Bogor, Jawa Barat sudah bergabung, kita lanjut lagi nih. Dari Bogor kita lanjut lagi ke Papua, ada Kak Puja di sana. Halo Kak Puja.
3: Selamat siang, Tuhan.
0: Selamat malam, bukan siang.
3: Ruang rindu, selamat malam Kak Fongki. Maafkanlah diriku atas kesalahanku. Karena manusia itu tak sempurna.
0: Ini kok kerman aku bisa bilang siang?
3: Lagi, kenapa nih? Kok lupa? Kalau bagaimana? Tidak mungkin karena pengaruh kecapean kali ya.
0: Ini sudah lepas dinas kah?
3: Dinas pagi
0: kah? Dinas pagi.
3: Mau dinas siang, ada dinas jadwalnya dinas siang. Tapi ada teman yang selalu dia ingin dinas siang. Padahal saya juga ingin dinas siang. Kalau dinas siang itu tidak terlalu banyak.
0: Penumpang lah.
3: Beda dengan pagi. Sedikit-sedikit dari ruang si A datang, si B datang, si C. Aduh. Begitu sudah.
0: Pasti
3: kita harus bekerja
0: pasti,
3: melayani dengan sepenuh hati.
0: Pasti yang minta siang terus tuh ibu-ibu
3: Tidak, yang minta siang itu saya senang saya siang. Tapi yang minta siang itu bapak-bapak.
0: Biar sudah kasih sudah.
3: Iya. Ya kebaik. Lagunya saya ikutan saja tadi kan lagu tidak ada tah?
0: Betul.
3: Iya, tidak apa-apa, semua tuh baik.
0: Iya, makasih.
3: Lagu ini spesial buat Kak Fongki yang lagi bertugas sukses selalu. Salam buat Tete Dinda tadi baru lewat, Ibu Wigati di Wonosobo. Juga buat Kak Ferry mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Kupas kulit di tanah miring.
0: Mantap. Lanjut.
3: Salah, bukan. Makan buah kupas kulit.
0: Kupas makan,
3: di rumah
0: makan
3: di
0: buah.
3: Tanah miring, buang kulit di tanah rata. Ucapkan cinta di depan kekasih, lupa diri di hadapan Tuhan.
0: Aduh, jangan nanti bab tua korek. Cubit Mbak Barat.
3: Bapak tua siapa? Tidak ada bapak tua sini. Buat Kak Fongki yang lagi bertugas, jujur saya paling senang kalau pas Kak Fongki bawa buka RR di Pro 1 lewat TikTok, andalan apa? Monitor dulu sambil ini siap-siap untuk pikir ya.
0: Wih, mantap.
3: Baik, buat Kak Fongki.
0: Makasih.
3: Sukses selalu. Hari ini kutanam jagung, esok lusa kutanam padi.
0: Cakap.
3: Hari ini kita bersua, besok lagi kita ketemu kembali. See you,
0: bye. Terima kasih untuk Kak Puja di Bintuni Papua sudah bergabung malam ini di program 1 RRI Kupang.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini, dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Oke, dan satu informasi untuk Anda di kesempatan malam ini. Ini terkait dengan influenza ya. Jadi jangan dianggap biasa influenza. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menjelaskan bahwa perbedaan gejala yang disebabkan oleh influenza dengan common cold atau yang dikenal dengan selesma. Jadi Profesor Dr. Anggraini Alam mengatakan bahwa kedua penyakit itu disebabkan oleh virus ya. Tingkat keparahan disebabkan sangat berbeda, gejala juga tampak serupa tapi keduanya sedikit berbeda gitu ya, karena keduanya itu seperti hidung tersumbat, batuk dan sakit tenggorokan. Pada selesma gejalanya terbilang ringan dan paling terasa di area kepala hingga hidung. Penderitanya akan merasakan kelelahan ringan dan keparahannya akan bertambah secara bertahap. Sementara pada influenza, perburukan akan lebih berat dan gejalanya berlangsung dengan cepat. Penderita akan merasakan demam tinggi, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Penderita juga akan merasa pegal-pegal hebat di seluruh area tubuh dan hidung yang berair. Waktu pemulihan pun butuh durasi yang lebih panjang hingga berminggu-minggu. Sedangkan saat menanggapi adanya isu kenaikan kasus influenza A, Anggraini ini melanjutkan bahwa influenza ini menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena virusnya dapat cepat bermutasi tidak hanya pada manusia tapi juga hewan, terutama untuk hewan babi. Influenza A menyebabkan pandemi dan bisa mengenakan kalangan usia manapun, terutama buat mereka dengan kelompok risiko seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan atau komorbid. Baik, pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Sekaligus beta tuntaskan kebersamaannya. After this, Kotong akan dengarkan bersama Renungan Malam Agama Islam.

tampak tidak bertelinga. Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

0: halaman ibu sekarang hijau betul, Le. Lagi tanam-tanam apa nih?
1: Iya nih, Pak Rino. Beta sekarang bikin kebun kecil di rumah. Tanam kangkung, cabe, sama tomat. Jadi tiap pagi tinggal petik sendiri. Hemat juga kan?
0: Wih, bagus sih. Tapi kan halaman ibu kecil. Memangnya bisa?
1: Bisa dong, Pak. Beta pakai pot sama ember bekas. Susun ke atas kayak rak gitu. Yang penting rajin dirawat ya. Lumayan nih, bantu isi dapur, bantu ketahanan pangan keluarga juga.
0: Iya juga, Kalau semua orang di kota buat begini, pasti kotong sonde pusing lagi soal bahan makanan.
1: Ayo, mulai dari rumah, bikin kota.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

jaga nilai-nilai keindonesiaan. Karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

karunia-Nya, karena dengan nikmat itulah kita bisa dipertemukan kembali dalam acara mulia yakni mimbar agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, teladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik yakni pesan moral Al-Quran. Mudah-mudahan pesan moral Al-Quran pada kali ini akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, utamanya sebagai orang tua. Karena topik mimbar Islam pada kali ini yakni bekal bagi orang tua dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfim dhurriyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, maka hendaklah mereka khawatir. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata-kata yang benar. Ada empat pesan moral Al-Quran terkait dengan orang tua. Sudah tentu sebagai orang tua pasti mendambakan hadirnya anak yang soleh, anak yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bagi orang tua, bagi agama, dan bagi bangsanya. Pesan moral Al-Quran di sini ada empat. Jadi sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Para mufassir menyebutkan di sini ada paling tidak ada empat. Apa lemah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Yang pertama, lemah akidahnya atau lemah imannya. Artinya ketika seorang tua, baik bapak maupun ibu, ketika mempunyai keturunan, maka sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka idealnya dia harus mempunyai cita-cita, harus mendambakan hadirnya generasi yang kuat akidahnya. Atau dengan kata lain, jangan sampai dia meninggalkan generasi atau anak yang lemah akidahnya. Apa ukuran akidah yang kuat? Yang pertama, bagaimana menanamkan ke dalam keyakinannya bahwa La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tanamkan kepada anak kita bahwa dia mempunyai kewajiban untuk menyembah dan menjunjung tinggi Allah, bersujud kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Bahwa Allah yang menciptakan dunia yang indah ini, Allah yang juga menciptakan diri kita, dan Allah juga mengaturnya, dan Allah juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Adanya dunia ini merupakan tanda bahwa adanya Allah. Adanya alam raya yang indah ini itu sebagai satu pertanda bahwa adanya yang Maha Mencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai akidah, ini merupakan kewajiban pertama dan utama orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Jadi jangan sampai orang tua hanya khawatir bagaimana anak nanti supaya bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik, tetapi yang lebih dikhawatirkan bagaimana menanamkan pada anak mempunyai satu kekuatan akidah, keyakinan iman yang kuat. Karena Allah sudah mempersiapkan rezeki anak kita, kematian anak kita, termasuk jodoh anak kita. Semuanya tidak perlu kita khawatirkan sebagai orang tua, karena semuanya adalah wilayah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan bagaimana sampai kita meninggalkan anak yang lemah.

lemah imannya, apalagi sampai tidak beriman. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, inilah pesan moral pertama, yakni bagaimana kita jadi sebagai orang tua jadi harus menanamkan kepada anak kita memiliki satu akidah iman yang kuat, iman yang mantap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jangan sampai lemah ibadahnya. Artinya orang yang lemah akidahnya, otomatis korelasinya dia pasti juga akan lemah ibadahnya. Dengan kata lain, jadi kalau orang tua mempunyai satu tekad, memiliki satu ikhtiar yang sempurna untuk menanamkan akidah yang kuat, itu indikatornya akan bisa dari ibadah yang dilakukan. Kita tidak tahu apakah orang itu imannya kuat atau orang itu imannya lemah. Kekuatan iman, kelemahan iman itu bisa dilihat bagaimana di dalam dia menjalankan ibadah-ibadahnya. Semakin kuat imannya, sudah tentu semakin kuat pula ibadahnya. Utamanya, jadi sebagai orang tua, kita harus mengontrol yang pertama, bagaimana agar anak-anak kita bisa menjalankan sholat dan menjaga sholat, jangan sampai ditinggalkannya. Karena sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ketika manusia sudah meninggal dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, tanamkan, kita kontrol anak kita. Apakah anak kita hari ini sudah melakukan sholat? Sudah tentu, jadi untuk bisa menasihati agar anak kita menjaga sholatnya, maka baik bapak maupun ibu menjadi teladan-teladan dalam rumah. Siapa saja mendambakan hadirnya anak yang soleh, maka sudah tentu harus menjadi orang tua yang soleh. Ini pesan moral yang kedua, di bagaimana kita menjaga ibadah anak kita. Kemudian pesan moral yang ketiga, yakni bagaimana menjaga akhlak anak kita, perilaku anak kita. Jadi sekarang sudah kita pahami bersama bahwa banyak generasi-generasi muda yang karena salah pergaulannya, akhirnya dia suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman, suka judi online, dan perbuatan-perbuatan nista yang lainnya. Sudah tentu, jadi orang tua harus bisa menjaga perilaku anak kita dan sebaik-baiknya. Karena akhlak ini merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Jadi akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang itu sangat tergantung dari akhlaknya. Jadi bagaimana akhlak anak kepada orang tua, bagaimana akhlak anak kepada adik-adiknya, bagaimana akhlak anak kepada kakak-kakaknya, bagaimana akhlak anak kepada pamannya, kepada bibinya, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena insya Allah kalau orang tua bisa memberikan nasihat-nasihat baik bagaimana menjaga perilaku anak kita ke lingkungannya, insya Allah maka anak ini akan menjadi anak yang berperilaku yang baik pula. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kelakuan anak kita itu sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor yang pertama adalah lingkungan keluarga. Faktor kedua adalah lingkungan pendidikan atau sekolah. Faktor yang ketiga adalah lingkungan sosial. Kalau anak-anak kita di dalam keluarga dia berperilaku baik, juga sebagai orang tua harus mengontrol bagaimana perilaku di lingkungan sosialnya, bagaimana perilaku di lingkungan sekolahnya. Makanya jadi carikan, yakni tempat pendidikan atau sekolah-sekolah yang bisa menumbuhkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Ini pesan moral yang kemudian. Pesan moral yang keempat, yakni bagaimana supaya anak kita, mempersiapkan anak kita sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kita ketahui pada zaman sekarang ini, jadi IT merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kehidupan dunia juga tanamkan kepada anak kita. Misalnya kebutuhan anak kita lihat. Jadi pada waktu kecil dia punya potensi untuk mengembangkan dia sebagai
misalnya sebagai petani. Jadi kok anak ini kok suka tanam-tanaman? Ya kita berarti dia punya potensi sebagai petani yang profesional. Jadi kalau anak kita misalnya pada waktu kecil, jadi sudah kelihatan dia sering jadi bongkar pasang misalnya kendaraan, nah dia bisa jadi seorang mekanik. Jadi sebagai orang tua, jadi tanamkan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan sampai artinya jadi cita-cita anak ini dipaksakan menurut apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi ada 4 tadi jadi pesan moral Al-Quran. Sekali lagi, yang pertama, jangan sampai lemah akidahnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai lemah ibadahnya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai lemah akhlaknya. Dan yang keempat, jangan sampai dia lemah kompetensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fungki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 19 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 KHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 19 September 2026. Linda sama Kak Welem menemani pagi hingga siang hari Anda. Kita awali kebersamaan kita di rangkaian Kupang Pagi dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Mutiara Pagi Buddha. Ya, kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Buddha, ya, lagu-lagu Buddhis dihadirkan untuk pendengar semuanya, dirangkaikan dengan renungan ini diputar ulang tentang bijak bermedia sosial, dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi. Ya, dan informasi-informasi terkini lainnya di rangkaian Kupang Pagi sampai di pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, selamat menikmati akhir pekan, dan tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1.

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita, para Buddha, dengan memanjatkan Paritta Vandana.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, kesehatan, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam memilih setiap langkah yang kita ambil. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi

juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, Mano pupang gama dhamma, mano setha mano maya, manasa ce padutena bhasatiwa karotiwa, tato nang dukha manweti, cakangwa wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video, semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan, tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Adhangika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba, berkata kasar, dan berbicara sia-sia. 4 bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan
merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pedoman yang kedua adalah, apakah apa yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat? Tidak semua hal yang benar harus segera disampaikan apabila hanya bertujuan mempermalukan orang lain atau memperkeruh suasana. Di media sosial, kita sering menemukan komentar yang mengungkap kelemahan seseorang, membuka aib, atau menyebarkan kesalahan orang lain tanpa tujuan memperbaiki keadaan. Meskipun mungkin mengandung fakta, tetapi jika hanya melahirkan kebencian dan penderitaan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat damai. Sebaliknya, marilah kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa cinta kasih akan sulit diterima. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan lebih mudah menyentuh hati orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan kritik atau menyampaikan pendapat, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak merendahkan martabat orang lain, dan benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Pedoman yang keempat adalah, apakah waktu penyampaiannya sudah tepat? Ada kalanya suatu informasi benar dan bermanfaat, tetapi jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik. Sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan, komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya benar-benar baik? Apabila 5 pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik samawaca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika
kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar, padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun, dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan metta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu, namo buddhaya.

sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada sih.
2: Kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabies bisa kita kendalikan.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN ULP Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN ULP Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan rutin memeriksa instalasi listrik, terutama untuk bangunan yang berusia di atas 5 tahun agar meminimalisir korsleting listrik. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Korsleting atau arus pendek listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran pemukiman di Kota Kupang, baik pada musim hujan maupun musim panas. Kondisi cuaca panas dan angin kencang saat ini membuat potensi penyebaran api menjadi lebih cepat. Kabit Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Fritz Akoji mengatakan, banyak temuan di lapangan yang menjadi pemicu kebakaran, seperti kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak, penggunaan kabel tidak standar, dan isolator kabel yang sudah terkelupas akibat terpapar panas dan hujan bertahun-tahun.
1: Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada sehingga kami selalu menghimbau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tadi saya bilang pemeriksaan reinstalasi kabel-kabel kita dengan usia sudah di atas 5 tahun ini juga perlu karena terpapar panas, kemudian bisa saja mungkin isolator itu isolatornya juga sudah terbuka misalkan tambah dengan angin dan sebagainya, ya bisa terjadi potensi di situ.
4: Sementara itu, manajer PLN ULP Kupang Imade Dedik Fernanda Satriadi menegaskan, instalasi listrik di dalam rumah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelanggan. PLN hanya bertanggung jawab hingga batas KWH meter. Ia menjelaskan, instalasi yang tidak aman seperti beban berlebih, ukuran kabel kecil namun pemakaian besar, serta penggunaan terminal listrik bertumpuk sangat berpotensi menimbulkan panas berlebihan dan percikan api, termasuk penggunaan listrik ilegal yang menyadap langsung tanpa melalui meteran.
5: Untuk instalasi ini memang wewenangnya itu full di pelanggan. Kalau kami di PLN sendiri itu hanya sampai meteran listrik. Jadi kami sudah memastikan jaringan kami sampai ke meteran pelanggan itu sudah aman. Nah, untuk ke dalamnya ini memang full itu tanggung jawab dari pelanggan dan wewenang dari pelanggan. Nah, kalau kami sering menghimbau juga untuk masyarakat, kalau sudah rasa mungkin umur 5 tahun atau lebih belum pernah dicek, itu silakan dicek, hubungi tenaga profesional instalasi yang memang dulu digunakan atau untuk memasang di rumah itu juga bisa dihubungi kembali.
4: Baik Damkar maupun PLN berharap masyarakat lebih peduli terhadap keamanan instalasi listrik di rumah guna mencegah kerugian harta benda maupun korban jiwa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kondisi curah hujan yang rata-rata lebih rendah dari biasanya di musim kemarau di NTT mempengaruhi sektor pertanian lahan kering dan lahan basah. Curah hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan mempengaruhi kualitas hasil pertanian petani di Nusa Tenggara Timur. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Nikodemus Nainiti yang dihubungi RRI per telepon mengatakan pertanian lahan kering di NTT sangat luas dibandingkan dengan lahan basah. Sehingga migrasi untuk optimalisasi daya dukung lahan pertanian untuk ketahanan pangan sangat memungkinkan.
6: Kalau dari sisi ketersediaan lahan, sebenarnya untuk lahan kering itu di daerah kita NTT itu lebih luas dibanding lahan basah. Sehingga migrasi kita ke optimalisasi atau memaksimal daya dukung pertanian lahan kering itu untuk ketersediaan pangan dan ketahanan pangan NTT itu sangat dimungkinkan. Tentunya ada kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi maupun untuk mendukung bagaimana potensi pertanian lahan kering itu di salah satu alternatif.
3: Kekeringan dan krisis air di wilayah Provinsi NTT merupakan tantangan berulang yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada curah hujan. Dampaknya tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tapi juga ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan adaptif berbasis data menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan risiko kekeringan. Tim pencegahan Densus 88 anti-teror Polri Satgas Wil NTT bekali siswa SMA Negeri 1 Kupang tentang strategi ketahanan diri dari paparan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, dan paham nihilistik di era digital. Berikut laporan Aris Lake.
7: Kegiatan ini diikuti perwakilan siswa-siswi kelas 10 hingga kelas 12. Para siswa tampak antusias mengikuti pemaparan IRET dari tim cegah Satgas Wil NTT Densus 88 anti teror Polri. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRET. Ia mengaku hingga kini SMA Negeri 1 Kupang belum terpapar IRET, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
8: Dari tim pencegahan Densus 88 Satgas Wil NTT untuk memberikan sosialisasi ini terkhusus kepada para murid yang ada di SMA Negeri 1 Kota Kupang untuk bekerjasama bergandengan tangan dalam menangkal bahaya IRET ini di lingkungan sekolah, yang terutama di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Kupang. Karena kita bersyukur bahwa pada saat ini memang belum ada indikasi yang kita temukan di SMA Negeri 1 ini, tapi tidak terlepas itu kita berharap agar anak-anak tidak terpapar maupun tidak tergabung dengan grup-grup yang mengarah kepada kekerasan maupun radikal.
7: Edukasi ini menjadi komitmen Densus 88 untuk terus menjangkau seluruh sekolah di NTT agar terhindar dari paparan IRET. Densus juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRET bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sekretaris Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman SMA Negeri 1 Kupang, Frederica Christina menyampaikan edukasi dari Densus 88 sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu tersebut.
9: Sangat luar biasa. Karena edukasi ini nggak semua orang dapat. Nggak semua siswa dapat. Jadi bagaimana diharapkan sebetulnya dengan adanya ini kan anak-anak bisa lebih paham lagi bahwa yang keseharian mereka main game atau apa segala macam, ternyata ada jebakan di dalamnya. Ya mungkin di sini sebenarnya kita menyadarkan mereka secara perlahan, ya mungkin mereka harus selalu warning diri mereka, selalu waspada terkait dengan mungkin yang itu tadi cyberbullying, terkait dengan game-game yang mereka mainkan.
7: Sementara itu, salah satu peserta dari kelas 12F, Fasira Sedo, mengatakan kegiatan edukasi Densus sangat bermanfaat karena ia bisa tahu cara mengatasi teman yang berpotensi terpapar terorisme. Fasira juga mengapresiasi pemateri Densus 88 yang memaparkan materi bahaya IRET dengan santai dan tidak membosankan. Suasana semakin ramai saat adanya kuis seputar bahaya IRET.
10: Ini jujur dari satu hati, dia kegiatannya sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat seru, karena dari penjelasan yang dari kakak-kakak dong jelaskan tadi itu kita bisa mengerti cara-cara untuk apa mengatasi teman-teman yang mengalami ini terorisme atau kekerasan. Terus dia kegiatan itu seru karena ada kuis, terus dia kakak-kakak pembawa materi juga sangat-sangat seru, jadi kayak tidak membosankan.
7: Ia berharap kegiatan serupa bisa diadakan lagi di sekolahnya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 12 finalis Bintang Radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi talenta muda berprestasi di dunia seni suara pada Selasa 15 September 2026. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
12: Terima kasih, Bapak. Tuhan berkati.
13: Terima kasih, Tuhan yang sesuai berkati, Bapak.
14: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya Jumat 18 September 2026. Menurut Listiani Kapitan, hadiah tersebut merupakan motivasi bagi dirinya bersama 11 finalis lainnya untuk terus mengembangkan talenta mereka di dunia tarik suara.
11: Semoga dengan hadiah ini menjadikan kami motivasi kepada kami untuk kedepannya kami akan terus membanggakan Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional.
14: Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto mengatakan, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma adalah sosok yang memiliki jiwa motivator bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur menjadi orang-orang hebat masa depan. Menurut Yusri Darto, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk Bintang Radio yang diselenggarakan RRI.
15: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
14: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI Ende dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis Bintang Radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendorong penguatan produksi rumput laut. Berikut laporan Yunia Boling.
16: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus mendorong penguatan produksi rumput laut khususnya di Kecamatan Pahungalodu dengan melibatkan pelaku usaha, kelompok petani, dan lembaga keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbunga Dundamu menyatakan dukungan tersebut dilakukan melalui pelatihan akses permodalan serta upaya memastikan hasil panen petani dapat diserap oleh PT Astil untuk memenuhi kebutuhan stok dan menghidupkan kembali kapasitas produksi pabrik rumput laut di Pahungalodo.
17: PT Astil merupakan perseroda Kabupaten Sumba Timur yang terus didukung dalam hal kapasitas peningkatan produksi inti yang selama ini memfasilitasi pihak PT Astil sebagai untuk dalam rangka pelatihan-pelatihan kelompok pembudidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu dan juga di dalam lembaga perbankan yang memberi permodalan untuk penguatan ekonomi para pengelola rumput laut, petani rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu dan sekitarnya, sehingga nanti ke depan dari hasil-hasil rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu ya untuk mereka bisa dari hasil itu dijual ke PT Astil
16: Umbung Adundamu menambahkan pemerintah daerah bersama pihak terkait juga menindaklanjuti rencana hibah aset dari pemerintah Kabupaten Jeneponto berupa tempat penyimpanan dan pencucian rumput laut. Aset tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi rumput laut di Sumba Timur, sekaligus memperkuat peran sektor kelaut dalam meningkatkan

0: mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
1: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
0: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
2: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
0: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Kupang Yosef Lede menerima anugerah Kartika Pamong Praja Mudia dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kamis 17 September 2026 di Kampus IPDN Jatinagor. Penghargaan ini diserahkan langsung Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, MSI, bersamaan dengan penyematan lencana alumni kehormatan pendidikan tinggi ke Pamong Prajaan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Yosef Lede dalam pembangunan daerah serta dukungannya terhadap pemberdayaan dan pengembangan karir alumni IPDN di Kabupaten Kupang. Saat ini 24 alumni IPDN bertugas sebagai camat dan 17 lainnya sebagai lurah di wilayah Kabupaten Kupang. Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap alumni IPDN yang dinilai turut memperkuat pelayanan pemerintahan di daerah. Ia meminta para alumni untuk bertugas sebagai camat dan lurah membuktikan kepercayaan tersebut melalui pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Yosef Lede mengatakan, penghargaan ini memiliki makna khusus karena berkaitan dengan mimpi yang telah dibangunnya sejak belasan tahun untuk memberikan ruang pengabdian yang lebih besar bagi alumni pendidikan ke Pamong Prajaan di Kabupaten Kupang. Ia berharap kerjasama dengan IPDN terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur, riset dan inovasi pemerintahan, pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, serta berbagai bentuk kolaborasi lainnya. Yosef menilai camat dan lurah merupakan garda terdepan pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga peningkatan kualitas aparatur menjadi penting untuk memperkuat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di tingkat kecamatan serta kelurahan. Bupati Kupang juga berharap penetapan kuota praja IPDN dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi putra-putri terbaik Kabupaten Kupang untuk menempuh pendidikan di IPDN sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan menuju Kabupaten Kupang Emas. Sekda Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, resmi melepas 18 atlet nasional Paralimpik Komite NPC Kota Kupang untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah di Kota Kupang. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
4: Atlet yang sejati bukan nomor satu yang dia perlukan sebenarnya.
5: Sebanyak 18 atlet nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Kupang resmi dilepas pemerintah Kota Kupang untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA yang berlangsung 18 hingga 20 di Kota Kupang. Para atlet akan bertanding pada dua cabang olahraga yakni atletik dan tenis meja. Keikutsertaan dalam peparpedan menjadi bagian dari

0: Proses pembinaan atlet penyandang disabilitas di Kota Kupang. Ilfried Wenem, Ketua NPC Kota Kupang, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Kupang terhadap pembinaan atlet disabilitas. Menurutnya, perbedaan kondisi fisik bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan membawa nama daerah.
1: Pemerintah tidak membeda-bedakan atlet yang normal dan atlet yang disabilitas. Toh kita sama-sama membawa nama daerah ke luar. Jadi, apapun yang kita teman-teman disabilitas ini raih, pasti teman-teman normal juga raih.
0: Dukungan pemerintah juga disertai pesan agar para atlet tidak hanya mengejar kemenangan. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, meminta seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas dan memiliki mental petarung selama menjalani pertandingan.
2: Itu sportivitas harus dilulu sebagai seorang atlet, itu paling utama, paling utama. Kalau Tuhan izinkan kita juara, kita bersyukur. Kalau belum izinkan juara, kita juga harus tetap bersyukur. Itulah mental seorang atlet, mental seorang petarung dalam setiap perjuangan, itu mental. Hari ini kita pergi, kita menang. Hari ini kita pergi, kita kalah. Kita pergi dan kita kembali, kita tetap seorang atlet.
0: Jeffrey Pelt menegaskan, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari perjalanan seorang atlet. Karena itu para atlet diminta tetap menjaga integritas, terus berlatih dan membawa semangat olahraga sebagai ruang yang terbuka bagi semua. Dengan semangat tersebut, 18 atlet NPC Kota Kupang diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Kota Kupang dalam ajang Peparpeda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN ULP Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Balikpapan FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Lina dan juga Kak Welem yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekannya. Dan informasi-informasi terkini akan dihadirkan mewarnai pagi Anda.

Iya, informasi mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini di rangkaian Kupang Pagi. Informasi untuk Anda, Pak Dengar. Ini berkaitan dengan sekolah rakyat. Ya, pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin jenjang SD sampai SMA ini mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah rakyat. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mencapai pendidikan dan masa depan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan perluasan program sekolah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas jangkauannya agar anak-anak yang belum tertampung bisa dapat kembali mengenyam pendidikan. Dan akses pendidikan gratis ini menjangkau 182 sekolah. Angka ini meningkat dari 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik yang pada tahun pertama pelaksanaan program. Dan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DataSEN. Mekanisme berbasis bantuan data terpadu nasional ini diterapkan untuk memastikan menyasar kelompok yang membutuhkan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari RRI.co.id.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Di rangkaian Kupang Pagi, selamat pagi untuk yang baru gabung ya, sama Linda dan juga Kak Welem di informasi yang dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar ya, Linda tidak hanya berbagi info sendiri nih, pendengar teman-teman juga boleh berbagi info ya tentang lingkungan sekitar itu seperti apa, cuacanya, boleh aktivitas pagi ini, aktivitas akhir pekan juga boleh nih di WA-nya Pro1 di 081-138-209-440 ya. Boleh ya berbagi informasinya di pagi hari ini. Dan bisa juga ya di line teleponnya Pro1 di 0380-843-1152 dan 825-444. Oke, Linda tunggu informasi-informasinya ya di rangkaian Kupang Pagi. Ya, informasi dihadirkan untuk Anda ini dari rri.co.id tentang Kementerian Perhubungan yang meminta seluruh insan perhubungan untuk memperkuat budaya keselamatan transportasi. Iya, memperkuat budaya keselamatan transportasi, yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan, tata kelola, dan juga inovasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub AN Suhanan mengatakan keselamatan transportasi itu tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan juga kemajuan teknologi, tapi juga kualitas SDM yang memiliki kesadaran dan komitmen terhadap keselamatan. Ya, dan sejalan dengan pencanangan begitu ya, bulan keselamatan transportasi, Dirjen Perhubungan Darat memberikan penghargaan bidang keselamatan transportasi kepada sejumlah insan perhubungan yang dinilai berprestasi. Ya, ini insan transportasi terbaik ya di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun di luar Kementerian Perhubungan. Dan ini sebagai bentuk apresiasi juga sekaligus motivasi juga ya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola, inovasi bidang transportasi darat ya. Dan ini jadi salah satu upaya juga untuk menumbuhkan budaya tertib dan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Ya, jadi ini angka-angka kecelakaan ya, fasilitas ini harus jadi perhatian dan tanggung jawab bersama begitu ya, untuk terus ditekan berkaitan dengan transportasi. Jadi tekan kecelakaan ya, Kementerian Perhubungan perkuat keselamatan transportasi.

Informasi selanjutnya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Tri Tito Karnavian mengatakan Pameran Kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 ini menekan aspek lingkungan dan disampaikan ya berbagai produk yang dihadirkan ini menampilkan berbagai karya kerajinan khas Nusantara. Jadi produk kerajinan ya ditekankan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Ya, sejalan juga dengan tema Kria Nusantara untuk tahun 2026 bertajuk Cipta Kria Berkelanjutan Perajin Mendunia. Jadi hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan ya, tidak hanya dalam siklus yang satu kali saja, tapi siklus yang terus-menerus, tapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Ya, jadi menjadi bagian juga ya perhatian dari Dekranes akan kondisi lingkungan saat ini. Dan kita tahu kondisi lingkungan saat ini jadi salah satu perhatian di kancah global. Aspek lingkungan ya dalam produk kerajinan lokal ini diperhatikan ya sebagai langkah untuk mendukung ekonomi wisata hijau. Ya, wisata hijau. Jadi isu lingkungan di seluruh dunia gitu ya, untuk utamanya ya produk-produk kerajinan tangan ini lebih penjual dengan isu-isu lingkungan yang mana mendukung ekowisata. Ya, mendukung ekowisata. Jadi tidak hanya menghasilkan produk saja begitu ya, tapi bisa juga memperhatikan berkaitan dengan lingkungan ya, seperti kerajinan-kerajinan yang bisa terbuat ya dari bahan daur ulang ataupun kayu-kayu sisa-sisa hasil produksi yang bisa juga digunakan atau diinovasi, dikreasikan ya sebagai hasil kerajinan dari orang-orang yang kreatif luar biasa dan menghasilkan kria yang menghasilkan kria Nusantara ya, yang berfokus pada hasil-hasil kerajinan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan. Informasi ini masih dari rri.co.id dan untuk rangkaian Kupang Pagi kita masih terus lanjut dengan informasi-informasi terkini di Kupang Pagi ini.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi untuk Anda di pagi hari ini akan Linda hadirkan untuk Anda ya. Ini Pancar Udara berkaitan dengan Hari Pembersihan Pantai Sedunia ya, atau International Coastal Clean Up Day ya, di tahun 2026 tepat pada hari ini Sabtu 19 September 2026, dan berdekatan juga ya dengan Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day pada 20 September 2026 ini. Jadi tujuan utama ya dari peringatan Hari Bersih Pantai Sedunia ini ya, ini untuk mengajak semua ya masyarakat global ya untuk bisa turun ke pesisir ya, ke pantai, untuk mengurangi timbunan sampah. Ya, ya harusnya kan pantai itu indah begitu ya, tanpa sampah gitu. Tapi kenyataannya kita bisa lihat ya, tidak perlu jauh-jauh, mungkin pantai-pantai ya yang ada di dekat kita ini bisa lihat sekarang ini tidak hanya pasirnya yang putih begitu ya, ada kerang, ada ya bintang laut, tapi ternyata juga ada sampah, timbunan sampah di sana. Nah, di Hari Bersih Pantai Sedunia ini mengajak semua masyarakat global untuk turun ke pantai, mengurangi timbunan sampah, menyelamatkan biota laut, dan juga memulihkan ekosistem pesisir. Ya, karena ini pantai kita tidak akan indah begitu ya kalau dipenuhi dengan timbunan-timbunan sampah. Dan tanpa disadari juga ya bahwa sampah-sampah ini juga ya kiriman juga begitu ya dari masyarakat lingkungan yang ada di sekitar, ataupun mungkin yang jauh-jauh di sana yang buang sampah di laut, ya ujungnya juga ke pantai. Oke, jadi ya ada informasi-informasi berkaitan dengan pembersihan pantai yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 8 pagi nanti di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah?

0: kita nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, berkaitan dengan Hari Pembersihan Pantai Sedunia ya. Dan beberapa waktu lalu ya, beberapa hari kemarin ya, RRI Kupang juga menggelar aksi bersih-bersih pantai di tepatnya tuh di Pantai Pasir Panjang. Ini dalam rangkaian HUT RRI yang ke-81 tahun 2026 ya, dan jadi bagian ya kepedulian RRI juga terhadap kebersihan lingkungan sekaligus ya mengajak masyarakat di kawasan pesisir ya untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan khususnya di pesisir di pantai. Jadi aksi ini melibatkan keluarga besar RRI Kupang bersama pemerhati dan juga sejumlah pihak yang ikut mendukung kegiatan bersih-bersih pantai di Pantai Pasir Panjang. Karena Pantai Pasir Panjang ini juga merupakan salah satu ruang publik ya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Kupang. Oke. Ya, Ketua Pemerhati RRI Kupang Asek Asar Bekak juga menyatakan bahwa kegiatan bersih pantai ini berikan manfaat nih bagi masyarakat terutama

warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Dan ini juga jadi contoh nyata bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungan ya, dan dilakukan secara bersama-sama. Kebersihan lingkungan itu kan punya kaitan erat ya dengan kenyamanan dan juga kesehatan gitu. Jadi kepedulian terhadap pantai ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau kelompok tertentu saja, tapi perlu keterlibatan dari pengunjung juga. Iya, sekali lagi kita berkunjung, kita menikmati pantai yang begitu indah, dan jangan tinggalkan sampah di sana.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Ya, masih berkaitan dengan pembersihan pantai ya, dan memang 19 September ini diperingati sebagai Hari Pembersihan Pantai Sedunia. Oke, ya tadi Lina informasikan ya, ini relate betul-betul ya, sangat terhubung sekali dengan apa yang sudah dilakukan ya RRI Kupang ya, tidak hanya berkaitan dengan peringatan Hari Radio, tapi juga peduli ya dengan kebersihan pantai. Oke, tadi sudah diinformasikan bahwa RRI Kupang di Rabu 16 September pagi hari itu melakukan aksi bersih pantai di Pantai Pasir Panjang. Dan pemerhati RRI Kupang ini mengajak masyarakat yang berkunjung ya, sekali lagi mengajak masyarakat yang berkunjung ke pantai ya, untuk lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan di pantai. Gitu. Jadi apalagi kalau Pantai Pasir Panjang ini yang dekat gitu ya, salah satu kawasan pantai yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Kupang, yang dekat juga begitu ya. Jadi masyarakat bisa menikmati suasana pantai, udara segar ya. Jadi untuk menikmati itu semuanya ya, kebersihan ya harus jadi tanggung jawab bersama begitu ya, antara pengelola, masyarakat dan juga para pengunjung. Jadi ya, mengajak masyarakat lah untuk perlu membangun kebiasaan kebiasaan yang sederhana ya, ketika ada di kawasan pantai ya, tidak meninggalkan sampah. Jadi buang sampah pada tempatnya yang sudah disiapkan, supaya pantai itu tetap bersih, tetap indah, bisa dinikmati suasana pantainya, udara segarnya, pemandangannya tetap bersih, tetap indah. Oke. Ya, dan informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi tentang pembersihan pantai begitu ya. Tidak hanya di Kota Kupang, bahkan di daerah lain juga ya punya kegiatan yang sama begitu ya. Ini sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Sika terwujud dalam aksi nyata melalui kegiatan pembersihan pantai kita di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada Jumat kemarin, 18 September 2026. Ya, jadi kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolsek Alok Ibda Laurentius Laka bersama dengan personil Polsek Alok. Dan kegiatan bersih pantai ini ya dilaksanakan di pantai kita Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Diadakan ya dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 dan tujuannya ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kebersamaan antara TNI, Polri, pemerintah dan juga masyarakat. Jadi ini pembagian sektor pembersihan pantai ya, pembersihan dari sampah plastik ya, sampah-sampah lainnya yang ada di sepanjang pantai. Setelah dikumpulkan ada pemilahan sampah juga dan diangkut ya ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Oke, ya jadi ini diharapkan ya dengan adanya aksi bersih pantai ini bisa mengembalikan kebersihan dan kenyamanan kawasan pantai dan bisa juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat ya tentang pentingnya ya menjaga ekosistem laut. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari Tribrata News Sika.com.

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan terumbu karang di daerah perairan, sungai, maupun pesisir pantai, dan tidak menangkap ikan dengan cara yang dapat merusak terumbu karang, merupakan partisipasi kita untuk menjaga ekosistem.

Ya, dari Kota Kupang, Sika dan ND, pemerintah Kabupaten ND bersama unsur Forkopimda dan TNI Polri menggelar karya bakti membersihkan kawasan pantai Pasar Bongawani di Kelurahan Bongawani, Kecamatan ND Selatan di Sabtu kemarin. Ya, aksi gotong royong ini dilakukan untuk menjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung kelestarian ekosistem laut. Jadi fokusnya itu membersihkan sampah yang menumpuk di sepanjang kawasan pantai. Ya, selain menjaga lingkungan pesisir, ini menjadi bagian juga dari upaya antisipasi potensi abrasi yang tentu bisa mengancam kawasan sekitar pantai. Ya, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda juga turun langsung ya memimpin kegiatan bersama dengan Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP dan sejumlah pejabat lainnya. Aksi bersih pantai ini melibatkan ratusan personil gabungan lintas instansi, dan Bupati ND juga mengatakan bahwa kebersihan kawasan pesisir, ya sekali lagi, ini menjadi tanggung jawab bersama karena pantai itu merupakan bagian penting dari lingkungan sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, supaya ya aksi bersih-bersih ini dilakukan ya supaya kebersihan lingkungan pesisir itu tetap terjaga, ekosistem laut tetap sehat dan juga lestari. Penataan kawasan pantai perlu juga dilakukan ya untuk mengurangi risiko abrasi yang bisa berdampak terhadap organisasi dan juga fasilitas publik di sekitar Pasar Bongawani. Oleh karena itu, sinergi dari pemerintah, aparat keamanan, masyarakat diperlukan untuk menjaga kawasan pesisir tetap bersih dan tertata. Informasi ini dari rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat, ini yang kami lakukan di Kementerian.